Surga yang dapat memperkuat iman kita. 1. Tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menunjukkan sikap tawakal yang luar biasa dalam situasi yang sangat genting. Beliau tetap tenang dan yakin bahwa Allah akan melindungi mereka. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu bersandar dan percaya kepada Allah dalam setiap situasi yang kita hadapi. 2. Kesetiaan dan pengorbanan seorang sahabat. Abu Bakar Siddiq adalah teladan sahabat sejati yang rela berkorban demi kebaikan, demi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesetiaannya kepada Rasulullah menunjukkan betapa pentingnya dukungan dan pengorbanan untuk saudara seiman, terutama dalam situasi yang sulit. 3. Pertolongan Allah bagi orang yang beriman. Peristiwa sarang laba-laba dan burung merpati di pintu gua menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hamba-Nya yang beriman. Allah memiliki cara-cara yang tak terduga dalam menyelamatkan orang yang bersandar hanya kepada-Nya, meskipun tampak tak mungkin dari sudut pandang manusia. 4. Hijrah sebagai simbol keberanian dan keyakinan. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa hijrah adalah bentuk perjuangan yang penuh keberanian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dengan tekad yang kuat menjalankan perintah hijrah. Meski ancaman dari kaum Quraisy begitu nyata, hijrah adalah simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, demikianlah kisah tentang peristiwa di Gua Thur dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang arti ketawakalan, keberanian, dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa bersabar, bertawakal, dan yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Demikian, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis. Salat adalah kafarat. An ibni Mas'udin anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu fa'anzala Allahu 'azza wa jalla أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki karena tak tahan menahan nafsu mencium seorang wanita, kemudian ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan musibah yang menimpanya itu. Kemudian Allah azza wa jalla menurunkan ayat aqimish salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Dirikanlah salat pada pagi dan petang dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini untuk saya saja? Beliau bersabda, bagi siapapun dari umatku yang melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
6: Akhiya muqiman shamal al-janu tajubu al-ukhuwatu qalbi tajub.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 1110 993, 0811 1110 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Taif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Taif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam program ini. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyimak salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Peristiwa ini dikenal dengan nama Perang Manzikar. Perang ini tidak hanya menjadi simbol keberanian umat Islam, tetapi juga momen penting yang membawa pengaruh besar bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam secara keseluruhan. Pendengar yang mulia, Perang Manzikar terjadi pada tahun 1071 Masehi. Pada masa itu, Kekaisaran Bizantium berada di bawah pimpinan Kaisar Romanus IV Diogenes. Kekaisaran ini merasa terancam dengan ekspansi dinasti Saljuk di wilayah Anatolia dan Khorasan. Alp Arslan, Sultan dinasti Saljuk ketika itu, menjadi pemimpin yang disegani karena keberanian dan keberhasilannya dalam menyatukan wilayah-wilayah Islam. Kekaisaran Bizantium memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Saljuk dengan memobilisasi lebih dari 100.000 pasukan, termasuk tentara bayaran dari berbagai negara. Romanus berharap dapat menghentikan kemajuan Saljuk. Namun, Alp Arslan dengan pasukan yang jauh lebih kecil, hanya sekitar 20.000 tentara, siap menghadapi tantangan besar ini. Pendengar dirahmati Allah, Perang Manzikar menjadi bukti bagaimana strategi yang cerdas dan keimanan yang kokoh dapat mengalahkan kekuatan yang lebih besar. Sebelum pertempuran dimulai, Alp Arslan mengumpulkan pasukannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon pertolongannya. Ia mengenakan kain putih sebagai kafan, sebagai tanda bahwa ia siap mengorbankan nyawanya demi kejayaan Islam. Al-Arslan menggunakan strategi gerilya untuk melemahkan mora dan logistik pasukan Bizantium. Ketika pertempuran utama dimulai, pasukan Seljuk berhasil mengepung dan menyerang tentara Bizantium dari berbagai arah. Pertempuran ini mencapai puncaknya ketika Kaisar Romanus yang keempat ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Saljuk, sebuah kejadian yang menjadi pukulan besar bagi Kekaisaran Bizantium. Pendengar yang budiman, kemenangan di Manzikar membawa pengaruh besar bagi dinasti Saljuk. Di antaranya, ekspansi wilayah Islam. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia, wilayah strategis yang menjadi penghubung antara Asia dan Eropa. Wilayah ini kemudian menjadi basis bagi berdirinya kekhalifahan Utsmaniyah beberapa abad kemudian. Kemunduran Kekaisaran Bizantium. Kekalahan di Manzikar melemahkan Bizantium secara signifikan. Mereka kehilangan banyak wilayah strategis dan pengaruh politik yang menjadikan mereka tidak lagi menjadi ancaman utama bagi dunia Islam. Penguatan posisi dinasti Saljuk. Kemenangan ini memperkuat posisi dinasti Saljuk sebagai kekuatan dominan di dunia Islam. Alp Arslan dan penerusnya semakin dihormati oleh umat Islam karena keberhasilan mereka dalam melindungi agama dan wilayah umat. Inspirasi dunia Islam. Perang Manzikar menjadi simbol keberanian dan kegigihan umat Islam dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Kisah ini menginspirasi banyak pemimpin Muslim untuk terus berjuang demi kejayaan Islam. Sikap Al-Arslan setelah kemenangan. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Alp Arslan meraih kemenangan besar, ia tetap menunjukkan sikap rendah hati dan bijaksana. Ketika Kaisar Romanus IV ditawan, Alp Arslan memperlakukannya dengan hormat. Ia berkata, "Apa yang kau lakukan jika aku menjadi tawananmu?" Maka Romanus menjawab, "Aku mungkin akan mempermalukanmu atau membunuhmu." Namun Alp Arslan mengatakan, "Namun aku tidak akan memperlakukanmu demikian." Sikap ini menunjukkan bahwa Alp Arslan adalah pemimpin yang tidak hanya berani, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Ia praktekkan ajaran Islam tentang memaafkan dan berbuat baik kepada musuh sekalipun. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Perang Manzikar. Pertama, keimanan adalah landasan kemenangan. Alp Arslan menunjukkan bahwa kemenangan sejati hanya bisa diraih dengan keimanan yang kokoh kepada Allah. Setiap langkahnya selalu diawali dengan doa dan niat yang ikhlas. Dua, strategi yang matang. Keberhasilan di Manzikar membuktikan pentingnya strategi dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Alp Arslan menggunakan taktik gerilya yang efektif untuk melemahkan pasukan Bizantium. 3. Kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Sebagai pemimpin, Alp Arslan menunjukkan bahwa keberanian harus diiringi dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ia perlakukan Kaisar Romanus dengan hormat meskipun ia adalah seorang musuh. 4. Inspirasi untuk persatuan umat Islam. Kisah ini mengajarkan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan besar. Dengan persatuan, umat Islam mampu mengatasi segala rintangan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dirahmati Allah, meskipun Alp Arslan mencapai banyak kesuksesan, tetapi kehidupannya berakhir secara tragis. Pada tahun 1072 Masehi, ia terluka dalam sebuah pertempuran melawan kaum pemberontak dan kemudian wafat beberapa hari kemudian. Namun warisannya tetap hidup dalam sejarah Islam. Ia dikenang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam. Pendengar rahmati Allah, kisah Perang Manzikir adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya keimanan, keberanian, dan keadilan dalam perjuangan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, tetangga merupakan orang yang sangat dekat dalam keseharian kita. Jika kita keluar rumah, maka tetanggalah yang kita temui pertama kali. Saat kita membutuhkan bantuan, tetanggalah yang pertama kali kita datangi pintu rumahnya. Sehingga sangat tidak mungkin bagi kita untuk hidup tanpa tetangga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang muslim ketika bermuamalah dengan tetangga. Yang ini merupakan adab dalam Islam dalam bertetangga. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Sungguh tetangga sangatlah penting artinya dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wama malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya kalian. Begitu mulianya tetangga dalam ajaran Islam. Sehingga Allah perintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada tetangganya. Syariat ini juga mengajarkan bahwa pernah malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan senantiasa berpesan, seringkali berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menjaga hak tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Senantiasa Jibril berpesan kepadaku tentang hidup bertetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pendengar, hal yang harus diperhatikan juga oleh seorang muslim ketika bermuamalah dengan tetangganya adalah berbuat baik kepada tetangga merupakan bukti keimanan seseorang. Ini bentuk keimanan seseorang yang harus diperhatikan. Berbuat baik terhadap tetangga adalah bukti keimanan seorang mukmin kepada Allah. Dan tidak akan sempurna keimanan kita sebelum kita mencintai tetangga sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita menginginkan kebaikan bagi mereka sebagaimana kita menginginkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Merasa bahagia ketika mereka bahagia dan merasa sedih ketika mereka merasa sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga ia mencintai saudaranya, yakni saudara seiman, seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, pendengar yang berbahagia, berlemah lembutlah terhadap tetangga. Ringankan tangan kita untuk membantu tetangga, serta bersikaplah peka terhadap hal-hal yang mengganggu atau menyakiti mereka. Berikutnya, di antara adab bertetangga dalam Islam yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim adalah tetangga yang baik merupakan simbol kebahagiaan. Menjadi tetangga yang baik memberikan kesejukan pandangan, memberikan ketenangan dan keamanan, tutur kata yang santun, akhlak yang mulia, dan perbuatan yang menyedapkan pandangan mata. Ini diperlukan dalam bermuamalah dengan tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min sa'adatil mar'i al-jarus salih wal markabul hani wal maskanul wasi'." Di antara kebahagiaan seorang muslim di dunia adalah tetangga yang baik, kendaraan yang menyenangkan, dan rumah yang luas. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh, memiliki tetangga yang baik merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya di dunia dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Tak hanya di dunia, tetangga yang baik akan mendapatkan surga di akhirat yang di dalamnya terdapat segala nikmat yang diinginkan oleh jiwa. Suatu kali pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang yang senantiasa bangun malam dan berpuasa, selalu berbuat baik dan bersedekah, tetapi dia senantiasa menyakiti tetangganya melalui ucapannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanggapi, "Tidak ada kebaikan baginya dan dia termasuk penghuni neraka." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, ada wanita lain yang selalu mengerjakan sholat wajib, bersedekah dengan susu yang dikeringkan, dan dia tidak pernah menyakiti satu orang pun dari tetangganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Dia termasuk penghuni surga." Hadis riwayat Bukhari. Maka pendengar yang berbahagia, berlombalah untuk menjadi tetangga yang baik agar kita semua mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, adab tetangga yang keempat adalah memberikan hadiah kepada mereka. Di antara bentuk berbuat baik terhadap tetangga adalah memberikan hadiah kepada tetangga. Misalnya kita mengirimkan sebagian masakan ketika tercium oleh tetangga dan mereka menginginkannya, sementara mereka tidak mampu untuk membuat masakan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Masih dalam riwayat Muslim dari Abu Dzar, ia berkata, "Sesungguhnya kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jika engkau memasak masakan berkuah, perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah anggota keluarga dari tetanggamu, maka berikanlah kepada mereka dengan baik." Pendengar yang berbahagia, terlebih lagi jika tetangga sangat membutuhkan bantuan kita. Seorang muslim atau muslimah hendaknya mengulurkan tangannya, terutama jika berada dalam kemudahan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbih." Tidak dikatakan seorang mukmin, seorang yang kenyang
8: sedangkan tetangga di sampingnya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Maka hendaknya kita tidak melupakan diri untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun hanya sedikit. Bukankah kita yakin dengan janji Allah dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat ke-8? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, hendaknya kita tidak merasa malu dengan sedikitnya pemberian. Beralasan pemberian yang sedikit tidak layak bagi tetangga, lalu kita menahan pemberian karena menunggu jumlah yang banyak. Sampai akhirnya tidak mampu mencapai jumlah yang banyak itu dan hilanglah kesempatan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para muslimah, ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinasyatin. Wahai wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan pemberian tetangga meskipun hanya berupa tulang kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara adab-adab yang harus diperhatikan seorang muslim dalam bermuamalah dengan tetangganya, semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar, segala puji hanyalah milik Allah. Dialah yang telah memberikan ampunan kepada setiap pelaku dosa, dan Allah pula yang telah melimpah gandakan pahala bagi para pelaku kebajikan. Dia melimpahkan berbagai kebaikan dan kenikmatan kepada segenap makhluknya. Oleh karena itu, orang yang melakukan atau mengambil harta orang lain dengan cara batil harus bertobat kepada Allah dan mengembalikan barang kepada pemiliknya serta meminta maaf kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pernah menzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambillah amal solehnya sesuai kezaliman yang dilakukannya. Namun jika tidak ada amal solehnya, maka diambil kejahatan orang itu lalu dipikulkan kepadanya. Jika barang yang diambil masih ada, maka dikembalikan seperti sedia kala. Namun jika sudah binasa, maka dengan mengembalikan gantinya atau meminta kerelaannya atau meminta maaf. Pendengar yang budiman, ketahuilah, pemberian terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah keimanan dan ketakwaan. Kekayaan dan kecukupan hidup hendaknya tidak menjadi kendala seseorang untuk bertakwa. Dia harus yakin bahwa iman dan takwa merupakan nikmat dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, pemberian yang sedikit jika disyukuri dan dirasa cukup, itu lebih baik daripada banyak tetapi masih menganggapnya selalu kekurangan. Sehingga tidaklah berfaedah limpahan nikmat dan banyaknya harta bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ingatlah, kekayaan tidak disebabkan harta yang melimpah, namun kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang terdapat pada jiwa, yaitu jiwa yang selalu merasa puas serta menerima dengan lapang dada setiap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang telah berserah diri, diberi kecukupan rizki dan diberi sifat merasa puas terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Dengan sifat qanaah atau merasa puas ini, seorang muslim harus bisa menjaga dalam mencari rezeki atau mata pencaharian. Ketika bermuamalah dalam mencari penghidupan, jangan sampai melakukan tindak kezaliman, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang haram atau batil. Inilah kaidah mendasar yang harus kita jadikan barometer dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan dengan sabdanya, setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, harga dirinya, dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Namun pendengar, para pemburu dunia yang tamak telah menempuh jalan menyimpang dalam mencari harta. Mereka lakukan dengan cara batil, melakukan tipu daya, memanipulasi, dan mengelabuhi orang-orang yang lemah. Bahkan ada yang berkedok sebagai penolong kaum miskin, tetapi ternyata melakukan pemerasan, memakan harta orang-orang yang terhimpit kesusahan, seolah tak memiliki rasa iba dan belas kasih. Berbagai kedok ini mereka namakan dengan pinjaman lunak, gadai, lelang, atau yang lainnya. Kenyataannya, bantuan dan pinjaman tersebut tidak meringankan beban, apalagi mengentaskan penderitaan, tetapi justru lebih menyerumuskan ke dalam jurang penderitaan, kesusahan, dan kemiskinan. Benarlah sabda Nabi SAW, sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar, kita menyaksikan pada masa ini betapa menjamurnya usaha-usaha yang diharamkan agama, seperti bandar perjudian, praktek perdukunan, para wanita tuna susila, hasil perdagangan dari barang-barang yang diharamkan, semisal minuman keras, daging babi dan narkoba, hasil pencurian dan perampokan, tidak jujur dalam perdagangan dengan penipuan dan mengurangi timbangan, memakan riba, memakan harta anak yatim, korupsi, kolusi. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan adalah terbukanya dunia bagi kalian, sebagaimana telah terbuka bagi umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian akan berlomba-lomba sebagaimana mereka telah berlomba-lomba. Demikian itu akan menghancurkan kalian sebagaimana juga telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, seseorang yang memakan harta haram, hidupnya tidak akan tenang dan bahagia. Doa yang dia panjatkan akan tertolak. Oleh karena itu, ingatlah terhadap hisab, pembalasan, dan siksa di akhirat. Para pelaku kezaliman akan mengalami kebangkrutan di akhirat. Meskipun ia membawa pahala begitu banyak yang dikumpulkan ketika di dunia, namun pahala-pahala yang telah berhasil ia himpun sewaktu di dunia akan dialihkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, sehingga ia pun bangkrut tanpa pahala dan akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Wal-iyadzubillah. Demikianlah pendengar, carilah rizki dari jalan yang halal, yang diridhai Allah, dan bertaubatlah dari pekerjaan yang batil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri Fajri, suara kebangkitan Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: terkantuk saat menuntut ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa kantuk ketika berperang fisabilillah dan dalam kondisi takut itu adalah tanda ketenangan hati. Itulah rasa kantuk yang berasal dari Allah. Sedangkan rasa kantuk ketika sholat, di majelis zikir, dan ketika di majelis ilmu, itu adalah berasal dari setan. Dikutip dari kitab Zadul Ma'ad, jilid ketiga, halaman 182. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, perkataan ini menunjukkan bahwa anggapan sebagian orang bahwa rasa kantuk ketika di majelis ilmu adalah bagian ketenangan hati yang Allah turunkan adalah anggapan yang tidak benar. Dan kedua, demikian pula rasa kantuk saat menyimak khutbah Jumat adalah bagian dari godaan setan. Oleh karena itu, ketika rasa kantuk datang saat khutbah berlangsung, maka berjuanglah untuk menghilangkannya dengan berpindah ke tempat duduk yang lain, atau dengan berdiri sesaat, atau dengan segera berwudu agar semangat kembali. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan ulas kisah kehidupan seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Asim bin Sulaiman. Beliau adalah seorang tokoh yang dikenal dalam dunia Islam sebagai seorang perawi hadis yang thiqah atau yang terpercaya. Beliau memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada generasi berikutnya. Nama lengkapnya adalah Asim bin Sulaiman bin Qais al-Bahili. Beliau berasal dari generasi tabi'in, generasi yang datang setelah para sahabat Nabi SAW. Keutamaan dan reputasinya sebagai seorang alim dalam ilmu agama menjadikannya salah satu figur yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Pendengar yang budiman, Asim bin Sulaiman dilahirkan pada masa keemasan Islam, ketika pengetahuan agama dan semangat untuk mempelajari hadis Nabi sedang berkembang pesat. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana, namun memiliki komitmen tinggi terhadap ilmu agama. Lingkungan tempatnya tumbuh membantu membentuk kepribadian Asim bin Sulaiman menjadi seorang yang rajin belajar dan haus akan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang tabi'in, Asim bin Sulaiman memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari para sahabat Nabi SAW yang masih hidup saat itu. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Abdullah bin Sarjis, seorang sahabat yang dikenal karena kedekatannya dengan Nabi SAW. Melalui hubungan inilah Asim bin Sulaiman memperoleh akses kepada sumber-sumber ilmu yang otentik dan mendalam tentang ajaran Islam. Asim bin Sulaiman dikenal sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Reputasinya sebagai seorang perawi dibangun atas dasar kejujuran, ketelitian, dan hafalan yang kuat. Dalam berbagai kitab hadis, nama beliau sering disebut sebagai salah satu perawi yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan melalui Asim bin Sulaiman adalah kisah Abdullah bin Sarjis yang mengisahkan tanda kenabian pada tubuh Nabi SAW. Dalam hadis tersebut, Abdullah bin Sarjis menceritakan bagaimana ia melihat tanda kenabian di pundak Rasulullah SAW yang menyerupai kumpulan kecil daging dengan beberapa tahi lalat kecil di sekitarnya. Hadis ini memperkuat keyakinan umat Islam tentang keistimewaan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Ta'ala. Selain meriwayatkan hadis, Asim bin Sulaiman juga dikenal sebagai seorang yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan ilmu. Beliau memastikan bahwa setiap hadis yang diriwayatkannya telah diterima secara akurat dari gurunya dan tidak menambahkan atau mengurangi sesuatu apapun dari apa yang telah ia dengar. Pendengar yang budiman, sebagai seorang alim, Asim bin Sulaiman memiliki kehidupan spiritual yang sangat mendalam. Beliau dikenal sebagai sosok yang rajin dalam beribadah, selalu menjaga sholat lima waktu, dan menghidupkan malamnya dengan ibadah tambahan seperti qiyamul lail. Kesolehan pribadinya tercermin dalam akhlaknya yang mulia dan interaksinya dengan sesama. Asim bin Sulaiman sering mengingatkan murid-muridnya untuk menjaga niat mereka dalam menuntut ilmu. Beliau berkata bahwa ilmu harus dipelajari semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan untuk mencari popularitas atau keuntungan duniawi. Pesan ini menjadi pedoman bagi banyak generasi setelahnya. Salah satu warisan terbesar Asim bin Sulaiman adalah dedikasinya dalam mendidik generasi muda. Sebagai seorang guru, beliau tidak hanya mengajarkan ilmu hadis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengajarannya yang penuh kesabaran dan kelembutan membuat murid-muridnya merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Asim bin Sulaiman memiliki murid-murid yang kemudian menjadi ulama besar di zamannya. Salah satu contohnya adalah Hammad bin Zaid, yang juga dikenal sebagai seorang perawi hadis ternama. Pengaruh Asim bin Sulaiman dalam membimbing murid-muridnya

0: Dalam berbagai kesempatan, Asim menunjukkan sikap rendah hati meskipun memiliki pengetahuan yang luas. Beliau tidak pernah merasa dirinya lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Sebaliknya, beliau senantiasa mengingatkan bahwa semua ilmu yang dimilikinya adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri. Pendengar yang dirahmati Allah, Asim bin Sulaiman wafat pada abad kedua Hijriah. Beliau meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia Islam. Meskipun tidak banyak catatan tentang detail tahun wafatnya, pengaruh Asim bin Sulaiman tetap dirasakan melalui karya-karyanya dan murid-muridnya. Beliau dikenang sebagai salah satu tabi'in yang memberikan kontribusi besar dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Kehidupan Asim bin Sulaiman memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam. Di antaranya yang pertama, tentang keutamaan menuntut ilmu. Asim bin Sulaiman menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Semangatnya dalam mempelajari dan menyebarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu agama. Pelajaran yang kedua tentang integritas dalam menyampaikan ilmu. Sebagai seorang perawi hadis, Asim bin Sulaiman sangat menjaga kejujuran dan ketelitian. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu memastikan kebenaran informasi sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang kesolehan pribadi. Kehidupan spiritual Asim bin Sulaiman yang mendalam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah yang konsisten. Ini menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terakhir, pelajaran yang keempat, yaitu tentang pengaruh guru terhadap muridnya. Sebagai seorang guru, Asim bin Sulaiman menunjukkan bagaimana pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter. Asim bin Sulaiman adalah sosok yang memberikan kontribusi besar dalam dunia Islam, terutama dalam ilmu hadis. Keikhlasan, kesolehan, dan dedikasinya dalam menuntut dan mengajarkan ilmu menjadikannya teladan yang patut ditiru oleh generasi berikutnya. Melalui jejak hidupnya, kita belajar tentang pentingnya menjaga amanah ilmu dan menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam kehidupan kita. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Asim bin Sulaiman atas segala jasa-jasanya bagi umat Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Mendengar yang budiman, Samud adalah nama suatu suku yang bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr yang terletak antara daerah Hijaz dan Syam. Tanah-tanah yang subur, yang memberikan hasil berlimpah ruah, binatang-binatang perahan dan hewan-hewan ternak yang berkembang biak, kebun-kebun bunga yang indah, bangunan rumah-rumah yang didirikan di atas tanah yang datar, dan dipahatnya dari gunung. Kaum Samud tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepadanya mereka berkurban, tempat mereka minta perlindungan dari segala bala dan musibah, dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Mereka tidak dapat melihat atau memikirkan lebih jauh apa yang dapat mereka jangkau dengan panca indera. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus tanpa diutusnya seorang Rasul untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Demikian pula halnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan azab dan siksaan kepada suatu kaum sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk olehnya dengan perantara seorang Rasul. Sunatullah ini berlaku pula kepada kaum Samud. Allah mengirim untuk mereka seorang Rasul, yaitu Nabi Saleh alaihissalam dari suku mereka sendiri. Dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya, beliau terkenal tangkas.

0: cerdik, pandai, rendah hati dan ramah dalam pergaulan. Nabi Shalih alaihissalam mengenalkan kepada mereka satu-satunya Tuhan yang benar mereka sembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup serta kebahagiaan lahir dan batin. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, itulah yang harus mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berkuasa memberi sesuatu kepada mereka dan melindungi mereka dari ketakutan atau mara bahaya. Nabi Shalih alaihissalam berkata menyuruh kepada mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud ayat ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Kaum Nabi Shalih alaihissalam terkejut mendengar seruan dan dakwahnya yang dipandang asing dan tidak diduga akan datang dari seorang saudara atau anak mereka sendiri. Kemudian serentak ditolaklah ajakan Nabi Shalih alaihissalam, seraya mereka berkata, "Wahai Shalih, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas, pikiranmu tajam, dan pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebaikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan darimu sebetulnya untuk memimpin kami menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dalam soal-soal yang gelap bagi kami, dan menjadi ikutan atau panutan serta kepercayaan kami dikala kami menghadapi krisis dan kesusahan. Akan tetapi segala harapan itu menjadi meleset dan kepercayaan kami kepadamu sirna hari ini dengan tingkah lakumu dan tindak tandukmu yang menyalahi adat istiadat dan tata cara hidup kami. Apakah yang kau serukan kepada kami ini? Engkau menghendaki agar kami meninggalkan persembahan kami dan nenek-nenek moyang kami, persembahan dan agama yang telah menjadi darah daging kami, menjadi sebagian hidup kami sejak kami dilahirkan, dan tetap menjadi pegangan untuk selama-lamanya. Kami sekalipun tidak akan meninggalkannya karena seruanmu, dan kami tidak akan mengikutimu yang sesat itu. Kami tidak percaya omong kosongmu, bahkan meragukan kenabianmu. Kami tidak akan mendurhakai nenek moyang kami dengan meninggalkan persembahan mereka dan mengikuti jejakmu." Pendengar yang budiman, Nabi Shalih alaihissalam terus memperingatkan mereka agar jangan menentangnya, dan agar mereka mengikuti ajakannya untuk beriman kepada Allah yang telah mengkaruniakan mereka rizki yang luas dan penghidupan yang sejahtera. Kemudian setelah gagal dan tidak berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Shalih alaihissalam, dan mereka melihatnya bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya, kemudian para pemimpin dan pemuka kaum Tsamud berusaha keras hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan masyarakat bawah dan menengah di dalam masyarakat. Setelah gagal dan tidak berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Shalih, dan dilihatnya ia bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya, kemudian para pemimpin dan pemuka kaum Tsamud berupaya keras hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan bawah dan menengah di dalam masyarakat. Mereka menentang Nabi Shalih alaihissalam, dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Nabi Shalih alaihissalam pun sadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti dari dirinya berupa mukjizat itu bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya bila ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka. Nabi Shalih kemudian membalas tantangan mereka dengan menuntut janji kepada mereka bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama dan persembahan mereka serta akan mengikuti Nabi Saleh dan beriman kepadanya. Sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Samud, Nabi Saleh berdoa, memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya, dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaumnya yang masih keras kepala itu. Kemudian dengan izin Allah, ia memohon dari Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, menciptakan seekor unta betina dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Kemudian dengan izin Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluarlah seekor unta betina.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, rubrik Pahlawan Islam edisi kali ini akan mengulas ulama Islam yang bernama Ibnu Hazm. Beliau adalah salah satu ulama yang sangat produktif. Beliau adalah sosok ulama yang memulai pembelajarannya di usia yang sudah mendekati senja, akan tetapi pada akhirnya mampu menjadikan dirinya sebagai tokoh yang sangat berpengaruh, khususnya dalam sejarah keilmuan, dan bahkan mampu menuliskan ratusan kitab. Kakek dari Imam Ibnu Hazm yang bernama Maula Yazid bin Abi Sufyan adalah seorang yang berkebangsaan Persia. Yazid bin Abi Sufyan adalah saudara Muawiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian, Ibnu Hazm merupakan seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan ke dalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid bin Abu Sufyan. Oleh karenanya, Ibnu Hazm memihak kepada Bani Umayyah. Ayah dari Ibnu Hazm yang bernama Ahmad bin Sa'id merupakan seorang menteri pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur dan putranya Al-Muzaffar. Sebagai seorang anak pembesar, Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, syair, dan tulisan indah Arab. Akan tetapi, hiruk-pikuk politik pada masa itu membuatnya tidak fokus dalam mempelajari ilmu. Ia lebih mementingkan politik. Ayahnya merupakan pejabat penting di lingkungan dinasti Umayyah dalam pemerintahan Khalifah Hisham II. Ibnu Hazm merupakan pemuka mazhab literalis atau yang lebih dikenal dengan mazhab Az-Zahiri yang berkembang di Andalusia pada masa abad ke-9. Sehingga ia pun dikenal sebagai seorang imam dengan gelar Al-Andalusia. Orang-orang menyebutnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Pendengar yang dirahmati Allah, nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Andalusi. Nama kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ia lahir di Cordoba pada hari Rabu di waktu dini hari bulan Ramadan tahun 384 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 November tahun 994 Masehi. Beliau tergolong ulama besar Andalus pada masanya dan termasuk ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis yang fenomenal. Imam Ibnu Hazm tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang berkecukupan. Karena sang ayah adalah seorang menteri, bahkan beliau sendiri juga pernah menjabat sebagai seorang menteri. Kendati pun demikian, kemewahan istana dan kekayaan yang dimiliki tidak membuatnya malas untuk menggali ilmu, sehingga menjadikannya sebagai seorang ulama Islam yang namanya dikenal di setiap penjuru dan dicatat dalam buku-buku sejarah. Imam Ibnu Hazm menuntut ilmu kepada para ulama Andalus pada masanya, sehingga beliau menguasai berbagai disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, akidah, fikih, dan yang lainnya. Pada awalnya, Imam Ibnu Hazm dalam bidang fikih bermazhab Syafi'i. Kemudian ia berpindah ke mazhab Az-Zahiri. Ia tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu yang lainnya, seperti ilmu kedokteran dan beliau juga mengarang beberapa buku dalam hal itu. Imam Ad-Dahabi rahimahullah pernah menceritakan sebuah kisah tentang kapan dan kenapa Ibnu Hazm Al-Andalusi mulai belajar ilmu fikih. Dengan sanad kisah yang sampai kepada Ibnu Hazm, Imam Syamsuddin Ad-Dahabi memulai ceritanya. Orang tua Imam Abu Bakar bin Al-Arabi yang bernama Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad mendengar cerita Ibnu Hazm sendiri tentang sebab kenapa dirinya belajar ilmu fikih. Suatu hari, guru besar mazhab Az-Zahiriyah ini ikut sholat jenazah di sebuah masjid. Ketika beliau masuk ke dalam masjid itu, sambil menunggu dimulainya sholat jenazah, beliau langsung duduk dan tidak sholat tahiyat masjid. Kemudian datang seorang laki-laki yang menghampiri beliau dan berkata, "Ayo berdiri, sholat tahiyat masjid dulu," kata si lelaki itu. Lalu Ibnu Hazm pun berdiri dan sholat. Setelah pulang dari pemakaman jenazah, beliau kembali lagi ke masjid tersebut. Dan waktu itu tepat setelah sholat asar. Setelah masuk dengan mantap, beliau sholat tahiyat masjid. Namun ada seseorang yang menghampiri dan berkata, "Duduk, duduk, ini bukan waktunya sholat," ucap orang tersebut. Dua teguran ini menjadikan Ibnu Hazm sadar akan kebodohan dirinya. Ia harus menerima beberapa teguran orang lain di khalayak umum. Ia benar-benar merasa tersinggung dan memang harus menerima teguran itu. Sejurus kemudian, Ibnu Hazm pulang dalam keadaan sedih dan malu. Setelah kejadian itulah, beliau meminta kepada salah seorang guru pendidiknya agar memberitahunya seseorang yang bisa mengajarinya ilmu fikih. Kemudian ditunjukkanlah kepadanya seorang faqih yang bernama Imam Abu Abdullah bin Dahun. Kepada sang guru fikih ini, Ibnu Hazm ceritakan kejadian yang terjadi di masjid tempo hari. Sang faqih tersebut menganjurkan Ibnu Hazm untuk membaca karya luar biasa Imam Malik bin Anas, yakni kitab Al-Muwatta. Selain sebagai pedoman dalam amaliyah ibadah, kitab ini juga terbukti otoritasnya. Mulailah Ibnu Hazm mempelajari dan membaca kitab tersebut dan juga kitab-kitab lainnya selama kurang lebih 3 tahun, seperti yang beliau tuturkan sendiri. Menariknya, awal mula ia belajar kitab-kitab fikih, kitab hadis, dan yang lainnya di umurnya yang sudah mendekati senja, tepatnya ketika beliau sudah berumur 36 tahun. Sejak saat itulah, Ibnu Hazm meninggalkan ranah politik dan sepenuhnya mengabdi di dunia akademis. Di umur itulah, Ibnu Hazm memulai pengembaraannya menjadi seorang pelajar yang kelak namanya akan selalu dikenang sepanjang masa dan dicatat dalam berbagai catatan sejarah bahwa umur bukanlah penghalang untuk bisa memahami ilmu dan menguasainya. Kendati belajar di usia yang mendekati senja, pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama yang sangat kritis, baik terhadap ulama pada masanya maupun ulama sebelumnya. Begitu kajian Ibnu Hazm Al-Andalusi terhadap ilmu yang dikuasainya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan, jarang ada orang yang dapat menandinginya di masa itu. Kritiknya terhadap ulama yang tidak sealiran dengannya sangat tajam, sehingga ia mendapat tantangan berat dari ulama pada masanya. Beberapa kali ia difitnah dan diajukan ke penguasa, sehingga pada akhirnya ia diusir ke suatu perkampungan terpencil. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Hazm wafat pada bulan Sya'ban 456 Hijriah. Menurut pengakuan putranya, yakni Abu Rafi' Al-Fadli bin Ali, sepanjang hidupnya, Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80 ribu halaman. Semoga kisah ini menginspirasi generasi selanjutnya dalam hal pentingnya menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Doa naik kendaraan. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Bismillah, alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Artinya, dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
4: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
5: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Nurun ada yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
4: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7068-790-268, 7068-790-268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
10: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
11: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai rubrik tafsir ayat-ayat Allah, di mana pada edisi kali ini kita akan mencoba mengkaji Quran Surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-222. Nah pendengar, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kalian dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sungguh, Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait ayat ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya dahulu jika wanita orang-orang Yahudi sedang haid, maka mereka tidak mau makan dan tidur bersama. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang hal itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya ini di surat Al-Baqarah ayat ke-222. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah apa saja selain berhubungan badan." Maka berita itu sampai kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka pun berkata, "Orang ini yang dimaksudnya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu perkara pun dari urusan kita kecuali ia menyelisihinya." Kemudian datanglah Usaid bin Hudair dan Ubad bin Bashar, keduanya berkata, "Ya Rasulullah, sungguh orang-orang Yahudi telah mengatakan begini dan begitu. Apakah tidak kita campuri saja?" Maka berubahlah raut wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kami kira beliau sedang marah kepada keduanya. Selanjutnya kedua orang itu pun pergi. Lalu datanglah seseorang memberikan hadiah berupa susu untuk beliau. Kemudian beliau mengutus utusan kepada keduanya dan memanggilnya untuk diberikan kepada keduanya susu tadi. Akhirnya keduanya mengetahui bahwa beliau tidak marah kepada mereka. Nah, demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hammad bin Zaid bin Salamah. Selanjutnya pendengar, firman Allah, fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Yaitu pada apa? Pada kemaluannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, berbuatlah apa saja kecuali berhubungan badan. Oleh karenanya mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya dibolehkan menggauli, yakni mencumbui wanita yang sedang haid kecuali pada kemaluannya. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan, "Aku pernah menggigit daging sedang aku dalam keadaan haid. Kemudian aku berikan daging itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menggigit pada bagian yang telah aku gigit. Aku juga pernah minum, lalu aku berikan minuman itu kepada beliau, maka beliau pun meletakkan bibirnya pada bagian yang darinya aku minum." Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam riwayat Abu Daud juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Jika aku haid, aku turun dari tempat tidur ke atas tikar." Maka dia Aisyah tidak mendekati Rasulullah SAW hingga dia suci dari haid. Nah, para ulama memahami hal ini sebagai suatu upaya pencegahan dan kehati-hatian. Dan ada sebagian ulama lain berpendapat, bolehnya seseorang mencumbui istri yang sedang haid kecuali pada bagian di bawah kain, yakni di bagian kemaluannya. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam kitab Sahihain riwayat Bukhari Muslim dari Maimunah bin Harith Al-Hilaliyah. Dia menceritakan, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mencumbui salah seorang dari istrinya yang sedang haid, maka beliau menyuruhnya mengenakan kain, yakni di bagian kemaluannya. Nah, ini lafaz yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Pun demikian, hadis nada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, ya, dan yang lainnya meriwayatkan dari Al-A'da, dari Hizam bin Hakim, dari Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid? Maka beliau pun menjawab, engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain, yakni di bagian kemaluannya. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai apa-apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid. Maka beliau menjawab, engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain, dan menghindari hal itu adalah tindakan yang lebih baik. Nah, pendengar, dari hadis-hadis tersebut dan juga yang senada dengannya, ini merupakan hujah bagi para ulama yang membolehkan mencumbui istri yang sedang haid sebatas pada bagian di atas kain saja, yakni kain yang menutupi kemaluan. Dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan telah ditarjih oleh banyak ulama Irak dan yang lainnya. Mereka menyimpulkan bahwa daerah sekitar kemaluan adalah haram, agar tidak terjerumus melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa haram menggauli seorang wanita yang sedang haid pada kemaluan. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, berarti dia telah berdosa. Maka hendaknya ia segera memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang insya Allah pembahasan ayat ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: وازدجر.
1: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.
0: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.

Tiap-tiap umat yang mendustakan Rasul mempunyai batas waktu turunnya hukuman atas mereka. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya.

Hei anak Adam, jika datang kepada kalian rasul-rasulku dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauhul Mahfuz berupa azab, hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami malaikat untuk mengambil nyawa mereka, di waktu itu utusan kami bertanya, di mana sesembahan yang biasa kalian sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, para sesembahan itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

Allah berfirman kepada mereka, "Masuklah kalian semua ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kalian. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, mereka mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itulah timpakan kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya."

dan berkata para penghuni neraka yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, "Kalian tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kalian lakukan."

0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.

Mereka mempunyai alas tidur dari api neraka Jahannam, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

0: wouldn't.
1: Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
3: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
4: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
3: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
4: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih, untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
3: Eh, ada pesan masuk nih, dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
4: Pesan dari siapa, Man?
3: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
4: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
3: Oh, gitu.
4: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
3: Hah, beneran kamu, Rif?
4: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
3: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
5: Semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
4: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
3: Cara yang pertama, iya ya Rif, insya Allah saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
4: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
6: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multi-level pahalanya.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 222 2992 993, 08121 222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
8: Mazal sahmul amn

0: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda. Masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda. Ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang karakteristik keluarga islami dan penghalang-penghalangnya. Semoga dengan pembahasan ini bisa memotivasi kita untuk terus membina keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang islami, yang penuh sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Pendengar yang budiman, di antara ciri-ciri dari keluarga yang islami adalah menjunjung tinggi Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman hidup kaum muslimin, keduanya sebagai panduan menjalankan kehidupan di dunia ini. Segala segi kehidupan di dunia telah dijelaskan oleh keduanya, baik secara global maupun terperinci. Sebuah keluarga islami tentunya harus menjunjung tinggi dan menghormati Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika terjadi perselisihan dalam kehidupan, maka mereka akan segera mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah bentuk dari perwujudan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Dan yang terakhir pendengar yang budiman, yaitu senantiasa berbuat baik kepada tetangga dan masyarakat. Sebuah keluarga islami adalah keluarga yang senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Mereka senantiasa memberi hak dan kewajiban dalam bertetangga, meskipun tetangga tersebut berbeda agama dan keyakinan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengganggu tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'dhi jaruh." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia tidak mengganggu tetangganya. Bahkan dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis-hadis seperti inilah yang seharusnya menjadikan sebuah keluarga islami menjadi hubungan baik dengan tetangganya. Akan tetapi, hubungan baik tersebut standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan hawa nafsu dan adat kebiasaan. Selain berbuat baik kepada tetangga, sebuah keluarga islami juga tentunya memberikan pencerahan, nasihat, motivasi, serta sugesti kepada tetangga dan masyarakat untuk lebih maju dan berkembang, terutama perkembangan ke arah positif dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, kita berdoa semoga ciri-ciri keluarga Islam ini senantiasa ada di dalam keluarga kita. Amin. Wallahu a'lam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang penyamakan dan pemanfaatan kulit binatang untuk barang gunaan. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa salah satu bahan yang digunakan untuk kepentingan tas, sabuk, sepatu, dan barang gunaan lain adalah kulit hewan. Kedua, bahwa barang-barang yang digunakan untuk kepentingan tas, sabuk, sepatu yang digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci. Ketiga, bahwa barang gunaan yang berasal dari kulit hewan yang digunakan oleh masyarakat bisa jadi berasal dari hewan yang tidak jelas status kesuciannya. Keempat, bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum pemanfaatan kulit hewan untuk kepentingan barang gunaan bagi umat Islam dan ketentuannya. Dan kelima, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyamakan kulit hewan dan pemanfaatannya guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang penyamakan kulit hewan dan pemanfaatannya. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan penyamakan adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan, yaitu jenis hewannya adalah hewan selain babi dan anjing atau yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Lalu, menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir atau bau anyir yang menempel pada kulit. Kemudian, menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit. Dan membilas kulit yang telah dibersihkan untuk mensucikan dari najis. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah meliputi pangan dan barang gunaan. Dan yang dimaksud dengan barang gunaan adalah istilah untuk barang yang menggunakan bahan kulit hewan yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang, seperti tas, ikat pinggang, sepatu, tempat handphone, dan sejenisnya. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, kulit hewan ma'kulul lahm atau dagingnya boleh dimakan yang disembelih secara syar'i adalah suci. Kedua, memanfaatkan kulit hewan sebagaimana angka satu tadi untuk pangan dan barang gunaan hukumnya adalah mubah atau boleh. Ketiga, kulit bangkai hewan, baik hewan yang ma'kulul lahm atau dagingnya boleh dimakan, maupun yang ghair ma'kulul lahm yang dagingnya tidak boleh dimakan adalah najis, tetapi dapat menjadi suci setelah disamak, kecuali anjing, babi, dan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Keempat, memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tadi untuk barang gunaan hukumnya adalah mubah atau boleh. Kelima, memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tadi untuk pangan terdapat ikhtilaf, yakni perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Untuk kepentingan kehati-hatian, maka memanfaatkan kulit bangkai yang telah disamak untuk pangan, hukumnya tidak boleh. Dan yang keenam, kulit hewan dari anjing, babi, dan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya, hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan, baik untuk pangan maupun untuk barang gunaan. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 31 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwasanya taubat itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan Nabi SAW pernah mengungkapkan bahwasanya wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Jadi sungguh aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala dalam sehari ini lebih daripada 70 kali dalam sehari. Ya, istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan riwayat lain, beliau mengatakan bahwasanya sampai 100 kali, artinya lebih daripada 100 kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya taubat ini suatu yang sangat penting bagi setiap muslim yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan manusia pada dasarnya adalah mahal khotaya, khotta bani Adam. Jadi bani Adam ini adalah khotta. Jadi salah satu sifat dari bani Adam, manusia ini adalah lupa, kemudian berbuat kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah meminta ampunan pada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla sangat senang sekali ketika menemukan seorang hamba yang gemar untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla apa saja, termasuk meminta ghufran, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Dimulai dengan definisi, ya, definisi daripada taubat itu sendiri. Nah, kita lihat para ulama dalam literatur mereka terkait dengan taubat itu apa saja. Nah, at-taubat, at-taubah, ya, secara bahasa adalah ar-ruju' minadz dzambi, dari taba yatubu, artinya arruju', raja'a yarji'u, pulang, kembali. Kembali dari apa? Minadz dzambi, dari dosa. Wa taba ila Allah yatubu tauban wa taubatan wa mataba, kembali kepada Allah, ya, dengan benar-benar kembali. Kembali dari apa? Dari maksiat. Kemana? Ke ketakwaan, ke ketaatan. Nah, dan secara syar'i maknanya adalah aslu taba 'ada ila Allahi wa raja'a wa anaba wa taba Allahu 'alaihi ay 'ada 'alaihi bil maghfirah. Jadi asal daripada taubat itu seperti yang tadi disinggung adalah kembali, ya, anab, menuju Allah Azza wa Jalla. Taba Allahu 'alaihi, Allah memberikan taubat. Jadi seorang hamba datang kepada Allah untuk bertaubat itu tidak akan kosong, tidak akan kembali dengan tangan kosong, akan tetapi Allah akan menganugerahkan, menghadiahi hamba tersebut yang kembali kepadanya dengan ampunan. Ya. Jadi kalau hamba bertaubat kepada Allah atau tabal abdu, itu artinya hamba kembali dari kemaksiatan, dari keburukan kepada Allah dengan ketaatan. Tapi jika taubat ini disandarkan pada Allah taballahu, ya, taballahu 'alal 'abdi atau 'alaihi, Allah memberikan ampunan. Jadi taubat Allah kepada hambanya artinya pemberian ampunan. Tetapi taubat hamba kepada Allah artinya meminta ampunan. Jadi ini merupakan aplikasi daripada atau representasi daripada ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat banyak terkait dengan taubat. Seperti misalnya, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, maka kalian kembalilah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seluruhnya, tidak ada terkecuali. Jadi seluruhan taubat ini dari Allah itu untuk seluruh manusia, untuk seluruh Bani Adam, ayyudu ila ta'atihi. Kembalilah kalian kepada ketaatan Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Wa anibu ilaih, pulanglah kepada Allah dengan ketaatan. Kembali berbuat taat setelah kalian berbuat maksiat ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lainnya seperti kesyirikan dan kemunafikan. Wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa mudah ya bertobat kepada Allah azza wa jalla, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang senang bertobat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat disampaikan. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu doa atau zikir yang senantiasa harus kita baca pagi dan petang hari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau Rasulullah SAW mengajarkan kita, ya hayyun ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, birahmatika astaghitsu, dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau sandarkan, biarkan urusan itu kepada diriku ya Allah. Sekejap saja, walaupun sebentar saja, kita sandarkan ini semua kepada Allah. Kita mohon sejadi-jadinya kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan merasa bangga diri sudah mengetahui kebenaran kemudian tidak menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah dan lupa untuk bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi sekali lagi lisan kita dengan permohonan atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa ini, karakter ini, bahwa kita senantiasa berada dalam tingkat kebutuhan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan senantiasa menjadikan kita mertabit, terikat ya, tersambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa dekat ya. Dengannya kita akan senantiasa berhati-hati dan menunjukkan sikap sensitif. Tidak bermudah-mudah ketika ingin beraktivitas, ketika ingin melakukan sesuatu, ketika ingin memutuskan suatu perkara, ketika apa saja, ketika ingin melakukan segala aktivitas kita, kita akan senantiasa melihat dan menimbang apakah ini sesuai dengan ridha Allah Ta'ala atau sebaliknya, ini akan menjadikan kita dimurkai olehnya. Jadi ini senantiasa harus kita miliki. Yang kedua, faktor yang kedua adalah tadabburul Qur'an wa mudarasatuhu wal amalu bihi. Tadabbur Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan selanjutnya amalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang barangkali kalau kita introspeksi diri kita masing-masing, kita yakin sekali pada hari ini kita kurang di sisi ini. Betapa kita ketika membaca Al-Qur'an ingin lekas selesai, ingin menyelesaikan satu halaman, ingin menyelesaikan satu dua lembar dan seterusnya, ingin menamatkan satu juz, dikejar perasaan hanya sebatas itu saja, lupa bahwa ayat-ayat ini mengandung nilai-nilai ajaran yang sangat luar biasa, yang seharusnya ketika seorang mukmin membacanya tidak boleh hanya sekedar atau mencukupkan diri hanya pada membaca saja, tetapi harus nantiasa meningkatkan lebih dari hanya sekedar membaca, tetapi memahami arti dan maknanya. Mencoba untuk mentadaburi, mulai itu sejak sekarang, tadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inilah karakter seorang mukmin yang Al-Qur'an ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan Al-Qur'an, zadatuhum imana, akan tambah kokoh dan kuat keimanan mereka. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Karakter orang yang beriman salah satunya adalah jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an, tambah kokoh, tambah kuat, bertambahlah keimanan mereka. Dan seorang mukmin senantiasa seharusnya ketika mendapatkan ujian dan cobaan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan membuka lembaran-lembaran Al-Qur'anul Karim yang di sana ada syifa, ada penyejuk, dan ada obat dari segala macam kesukaran hidup, dari segala macam bentuk penyakit, dan ada hidayah, petunjuk yang sangat jelas bagi orang-orang yang beriman.

0: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, kemudian terhib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini yang penuh barakah insyaallah kita melanjutkan kajian surah Al-Jin. Surat Al-Jin, kita sampai pada ayat yang ke-18. Tapi sebelumnya saya hendak mengulang dua ayat yang pernah kita bahas pada pelajaran sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan seandainya mereka manusia istiqamah di atas tariqah, di atas jalan yang lurus, yaitu syariat Islam, mereka istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, istiqamah taat kepada Allah, maka apa balasan dari Allah? Apa karunia Allah yang dilimpahkan di dunia sebelum di akhirat? Allah berfirman, la asqainahum ma'an ghadaqa. Sungguh kami akan beri mereka minum, ya. Kami akan curahkan kepada mereka air yang melimpah. Air yang melimpah di sini maksudnya rizki, rizki yang berkah, yang banyak. Ini janji. Janji dari siapa? Janji dari Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik khazainil ardi was sama, pemilik semua perbendaharaan langit dan bumi. Semua di tangan Allah, semua milik Allah. Dan Allah berjanji, siapa di antara hamba-hambanya yang istiqamah, istiqamah di atas Islam, di atas iman, maka Allah akan curahkan rizki yang penuh barakah. Ayat ini maknanya sama dengan janji Allah dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri itu, seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, sama dengan istiqamah ya, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, ini sama dengan istiqamah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sungguh ya, pasti akan kami bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan yang banyak ya. Barakat ini bentuk jamak ya. Barakatin, pintu-pintu keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi ya. Langit akan mencurahkan hujan yang membawa berkah, menyuburkan tanaman, menyuburkan hasil bumi dan membuat gemuk hewan-hewan ternak, dan bumi mengeluarkan kekayaannya berupa emas, perak, hasil bumi, pertanian, buah-buahan dan sebagainya. Ini janji Allah Ta'ala. Dan janji ini ditegaskan lagi dalam surah Al-Maidah. Walau anna ahlal kitabi walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. La'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka menegakkan Taurat, melaksanakan isi kitab suci Taurat, Injil, dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Allah, yaitu Al-Quran. Karena surat Al-Maidah ini ayat-ayat sebelumnya bicara tentang Ahlul Kitab. Ya. Nah, Allah berfirman, seandainya mereka, Ahlul Kitab ini, serius benar-benar menerapkan syariat Taurat dan juga Injil, dan setelah datangnya Nabi, mereka menerapkan apa yang diturunkan Allah kepada mereka, yaitu Al-Quran, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya mereka akan makan dari atas mereka, rizki akan datang dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Janji Allah ya, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Nas ini semua adalah nas-nas yang jelas, nusus ya, nas-nas yang jelas bahwa umat ini, seandainya umat ini, masyarakat ini, rakyat ini di negeri kita dan di negeri semuanya, seandainya mereka menerapkan syariat Allah, ya, istiqomah di atas syariat Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, niscaya keberkahan akan datang dari berbagai penjuru. Rizki akan dilimpah ruahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Ya, ini janji Allah. Nah, kemudian kita sekarang sampai pada ayat yang ke-18, ya, yaitu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka jangan kalian menyembah siapapun di samping Allah. Nah, jadi masjid-masjid, makna al-masajid ini ada dua makna. Yang pertama masjid, tempat ibadah ya. Semua masjid itu milik Allah. Artinya dibangun untuk beribadah kepada Allah. Dan idhofah ini, lillah, milik Allah, ini idhofah tashrif wa takrim. Penisbatan yang menunjukkan kemuliaan. Karena sebenarnya bukan masjid, tapi semua yang di muka bumi milik Allah. Ya. Langit dan bumi milik Allah. Semua yang di muka bumi milik Allah. Tidak milik yang lain. Tapi Allah mengkhususkan masjid. Masjid-masjid itu milik Allah. Ini menunjukkan mulianya masjid. Mulianya masjid di sisi Allah. Dan mulianya orang-orang yang memakmurkan masjid. Tinggi nilainya. Masjid itu bangunan yang paling dicintai Allah. Area di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid. Ahabbul biqa ilallah al-masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Maka jangan kalian menyembah di samping Allah siapapun. Sembahlah Allah semata. Sembahlah Allah semata. Ya, ini. Ayat ini turun juga berkaitan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka kalau masuk ke tempat-tempat ibadah mereka, ke sinagog, ke gereja, mereka beribadah kepada Allah, tapi juga mempersekutukan Allah. Ya. Kaum Yahudi, kaum Nasrani, kalau ke tempat-tempat ibadah mereka, di tempat ibadah itu mereka mempersekutukan Allah Ta'ala. Maka Allah memperingatkan kita, kaum muslimin, agar jangan tasabbuh, jangan meniru mereka. Ya. Masjid ini semuanya milik Allah. Maka jangan ada sesuatu yang disembah di dalam masjid selain Allah Ta'ala. Ini. Makna kedua, al-masajid, itu adalah a'dha'us sujud, anggota sujud. Sebagaimana dijelaskan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau berkata bahwa a'dha'us sujud lillah, anggota-anggota sujud itu milik Allah. Maka janganlah kalian sujud kecuali kepada Allah. Ya. Dalam sebuah hadisnya, Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda fi sab'ati a'dhum. Ya. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. 7 anggota sujud. Beliau mengisyaratkan, beliau menyebut al-jabhah, kening, sambil mengisyaratkan hidungnya, berarti 1. Ya. wal yadain kedua tangan, war rukbatain kedua lutut, wa atrafil qadamain ujung-ujung kaki ya, jari-jari kaki. Ini anggota sujud. Ini makna al-masajid, makna lain dari al-masajid yaitu anggota sujud. Maka Allah berfirman, sesungguhnya anggota sujud itu, anggota sujud kalian itu milik Allah. Maka janganlah kalian bersujud kecuali kepadanya, ya. Ini. Kemudian ayat yang berikutnya Allah berfirman, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah itu berdiri menyerunya, menyembahnya, kadu yakununa 'alaihi libada, maka mereka, mereka di sini manusia dan jin, bersatu padu, berdesak-desakan untuk menghalangi Nabi beribadah kepada Allah, ya, untuk memadamkan cahaya tauhid, untuk memusuhi Nabi. Dan ini di Makkah, ya, surat ini turun di Makkah. Dan itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin, kaum Quraisy di Makkah, ketika Nabi berdakwah, menyuruh kepada tauhid, ketika Nabi salat di Ka'bah, manusia, orang kafir, dan juga jin-jin yang kafir, berdesak-desakan, bersatu padu untuk menghalangi ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memusuhi Nabi, tidak memadamkan cahaya dakwah Nabi, tetapi Allah tidak menghendaki kecuali semakin sempurnanya cahaya Allah, cahayanya, dan mensukseskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Meskipun ada dua makna, tapi Ibnu Katsir memilih makna yang seperti ini. Kemudian lanjutannya, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah, ya, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku Nabi Muhammad, aku hanya menyeru Rabbku, aku hanya beribadah kepada Rabbku yaitu Allah, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Ini inti dakwah Nabi. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka yang memusuhimu atau yang menyambut dakwahmu, katakan kepada semua umat manusia, aku hanya menyeru Allah, aku hanya beribadah kepada Allah, aku bertawakal kepadanya dan mohon perlindungan kepadanya. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Ini dakwah Nabi, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah para nabi sebelumnya. Innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Sesungguhnya aku hanya menyembah Allah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Kemudian qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak berkuasa untuk menolak mudarat dari kalian dan tidak pula berkuasa untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Ini Allah menyuruh nabinya untuk

0: Tapi beliau tidak mampu memberi hidayah kepada seorang pun atau menyesatkan seseorang. Urusan itu di tangan Allah. Beliau juga tidak mampu memberi manfaat kepada seorang pun atau menghindarkan seseorang dari mudarat. Tidak mampu, ya. Ini pernyataan yang diperintahkan Allah untuk disampaikan, ya. Qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedikit pun tidak mampu menolak mudarat dari kalian atau memberi manfaat. Aku tidak mampu memberi petunjuk kepada kalian atau kesesatan. Itu semua di tangan Allah Ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya, Qul inni lan yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Katakan wahai Rasul, berkali-kali Allah mengatakan Qul, ya, supaya Nabi menyatakan dengan jelas. Qul, katakan kepada semua manusia, sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat melindungiku dari Allah jika aku bermaksiat kepadanya, ya. Jangankan aku melindungi kalian dari mudarat, ya. Kalau sampai aku berbuat maksiat, tidak ada yang mampu melindungiku dari azab Allah. Walan ajida min dunihi multahada. Dan sekali-kali aku tidak mendapati tempat perlindungan selain darinya. Jadi aku hanya berlindung kepada Allah. Dan kalau Allah tidak mengazabku, tidak ada yang mampu melindungiku, ya. Jadi ini Allah Ta'ala menjelaskan dengan jelas kedudukan Rasulnya yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau adalah Abdullahi wa Rasuluh. Beliau hamba Allah dan Rasulnya. Beliau Rasul yang wajib kita imani, kita benarkan semua perkataannya. Tetapi di samping itu beliau sebagai hamba Allah yang tidak boleh disembah, tidak boleh dimintai berkah, tidak boleh beristighatsah kepada beliau, ya. Tidak boleh seorang ketika ditimpa kesulitan, ditimpa bencana atau malapetaka, dia berkata, Ya Rasulullah aghithna, wahai Rasulullah berilah kami pertolongan. Ya Rasulullah najjina wal mujahidin, wahai Rasulullah selamatkanlah kami dan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini syirik, mendoakan untuk mujahidin tapi dengan doa yang mengandung syirik, ya. Jadi memanggil nama Rasulullah, Ya Rasulullah, dalam berdoa, ini termasuk syirik. Kenapa? Karena beliau tidak mampu mengabulkan doa, tidak mampu menyembuhkan orang yang sakit, mengeluarkan orang dari kesulitan, memberi hidayah, memberikan berkah. Beliau tidak mampu. Itu semua hanya milik Allah Ta'ala. Jadi beliau Rasul yang menerima wahyu dari Allah, yang wajib kita imani. Tapi secara sisi lain beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh dikultuskan, tidak boleh dimintai berkah, tidak boleh berdoa kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, tidak boleh. Nah, ini sekelumit dari kandungan surat Al-Jin yang dapat kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Demikian dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin, rahimakumullah. Para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengawasi, ya, penciptaan manusia ketika di dalam rahim ibunya, ya, mulai ketika janin itu berupa nutfah, ya, berupa sperma. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian atau setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam keadaan 40 hari berupa nutfah, ya, sperma. Kemudian berubah menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama, ya, 40 hari. Kemudian setelah itu diproses menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama, itu 40 hari. Kemudian setelah itu diutuslah kepada malaikat, ya, diutuslah kepada malaikat yang meniupkan ke dalamnya roh, dan malaikat itu diperintah untuk mencatat 4 perkara, itu tentang

0: rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah orang itu kelak menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Jadi malaikat yang ditugasi Allah untuk meniupkan ruh kepada janin di dalam rahim dan mencatat empat perkara tersebut berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Kemudian yang 11 adalah hamalatul arsh, para malaikat yang mengemban arsh. Allah SWT berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang mengemban arsh dan para malaikat yang berada di sekitarnya, di sekitar arsh, mereka semua bertasbih mensucikan Allah disertai dengan memuji Allah Ta'ala. Surah Ghafir ayat ke-7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih tentang sifat fisik salah seorang malaikat yang menjunjung arsy ini, yang mengemban arsy Allah, arsy Ar-Rahman. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Udhina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi ta'ala hamalatil arsy." ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. Aku telah diizinkan ya, untuk menceritakan kepada kalian tentang salah seorang malaikat dari para malaikat Allah yang mengemban arasy. Jarak antara daun telinga dan bahunya ya, atau pundaknya itu sejauh 700 tahun. Ya, sejauh perjalanan 700 tahun. Ya. Ini menunjukkan betapa besar dan betapa hebat para malaikat yang mengemban arasy Allah Ta'ala ini. Kemudian, para malaikat tersebut, tidak hanya itu, di antara mereka ada yang menjalankan tugas-tugas yang bermacam-macam. Ya. Di antaranya ada para malaikat khusus yang ditugasi Allah Ta'ala untuk mencari dan mendeteksi di mana ada majlis-majlis zikir. Di mana ada suatu kaum yang berkumpul kemudian berzikir. Ya. Maka para malaikat ini akan menghampiri dan mendatangi mereka, lalu mengelilingi mereka ya, dengan sayap-sayapnya. Kemudian setelah itu nanti ketika mereka naik ke langit, mereka melaporkan pekerjaan hamba tersebut kepada Allah. Ya. Kemudian terjadi dialog antara Allah dan para malaikat tersebut. Ya. Cukup panjang. Yang intinya pada akhir dialog itu Allah SWT berfirman kepada para malaikat tersebut, فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. Saksikanlah oleh kalian semua, wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Ya. Jadi para malaikat ini merupakan awliyaul mu'minin, merupakan teman-teman dekat dan sahabat-sahabat orang-orang yang beriman. Para malaikat senantiasa membisikkan kebaikan, mendorong orang mukmin untuk senantiasa taat kepada Allah, beribadah, tekun beribadah kepada Allah, membuat seorang mukmin untuk senang berzikir, membaca Al-Quran, menganjurkan orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu dan melakukan kebaikan. Para malaikat menghadiri salat-salat berjamaah dan pembacaan Al-Quran. Dan ini semua diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Di antaranya adalah sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari bahwa kalau seorang itu pergi ke masjid, melangkahkan kakinya ke masjid, kemudian salat berjamaah, maka para malaikat mendoakan ya, yusalluna ala ahadikum madama fi majlisih alladhi shalla fihi. Para malaikat berselawat, ini mendoakan setiap orang di antara kalian selama dia masih tetap di tempatnya, di tempat duduknya yang dia salat di situ. Malaikat ini berdoa, Allahummarhamhu, Allahummaghfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmatilah. Ya Allah, kasihlah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Atau ya Allah, limpahkanlah taubat atasnya. Selama orang ini belum membuat gangguan di situ. Jadi, mendoakan orang-orang Muslim yang salat berjamaah di masjid-masjid. Ya. Kemudian juga, karena cintanya kepada orang yang menuntut ilmu, maka para malaikat ini meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Ya. Karena ridha, karena senang dengan apa yang diperbuat oleh apa yang diperbuat orang yang menuntut ilmu. Ya. Di samping itu, para malaikat juga meneguhkan orang-orang atau hamba Allah dalam amal saleh, khususnya jihad di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman tentang perang Badar, ya, tentang para mujahidin yang dalam ikut perang Badar. إِذْ يُحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Dan ingatlah ketika Allah Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, ya, sesungguhnya aku bersama kalian, wahai para malaikatku. Maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Aku akan tanamkan di hati orang-orang yang kafir itu rasa gentar, rasa takut yang luar biasa. Maka penggalah mereka, pukullah mereka dengan pedang. Ya. Penggalah mereka pada setiap leher-leher mereka dan setiap persendian mereka. Surat Al-Anfal. Dan inilah yang terjadi, bahwa para malaikat, 1000 malaikat diturunkan Allah yang ditugasi dua hal tadi, yaitu meneguhkan orang-orang beriman, meneguhkan apa semangat, keberanian, ya, keteguhan hati orang-orang yang berjihad, dan ikut berperang bersama orang-orang muslimin. Dan ini tidak hanya sekali di masa Rasulullah SAW, tidak hanya dalam perang Badar, ya. Jadi para malaikat merupakan aulia, teman dekat, sahabat dekat orang yang beriman. Meneguhkan mereka dalam setiap amal saleh. Tidak hanya jihad, dalam setiap amal saleh. Para malaikat mendukung, ya, berikan support, berikan dukungan, memotivasi orang-orang mukmin untuk senantiasa beramal saleh. Bahkan lebih dari itu, para malaikat ini, para malaikat muqarrabin, para malaikat yang mengemban arasy Allah tadi, dan juga yang berada sekitar arasy, ini senantiasa beristighfar, senantiasa memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman, ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa istaghfiruna lilladzina amanu, rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa 'ilma, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, innaka antal 'azizul hakim." Waqihimus sayiat wa man taqis sayiat yawma idzin faqad rahimtah. Ini doa para malaikat yang mengemban arasy Allah dan para malaikat yang berada di sekitar arasy-Nya. Di samping bertasbih memuji Allah SWT, mereka beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Senantiasa, ya, terus-menerus senantiasa beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman seraya berdoa, "Rabbana, Rabb kami, Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu-Mu. Maka ampunilah bagi orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu. Peliharalah mereka dari azab neraka jahim. Rabbana, masukkanlah mereka semua ke dalam surga-surga aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Dan juga orang-orang tua mereka, ya. Tidak hanya mereka, orang-orang tua mereka, istri-istri mereka dan keturunan mereka yang saleh. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari keburukan. Peliharalah mereka dari keburukan-keburukan. Barang siapa yang Engkau pelihara dari keburukan pada hari itu, pada hari kiamat, sungguh Engkau telah merahmatinya." Jadi seperti ini ucapan atau doa yang dipanjatkan oleh para malaikat yang bertugas mengemban arasy Allah dan para malaikat yang di sekitar arasy. Terus menerus, tak henti-hentinya, beristighfar kepada orang-orang yang beriman, ya, mendoakan surga bagi mereka, ampunan, dan dipelihara dari azab neraka jahim dan seterusnya. Maka alangkah besar rahmat Allah yang ditunjukkan lewat penciptaan para malaikat ini, ya. Sejak mula manusia itu dalam janin, dalam perut ibunya, Allah sudah menugaskan para malaikat yang melayani manusia tersebut, ya, dengan meniupkan rohnya, mencatat takdir Allah yang ditentukan baginya, ya. Kemudian setelah bayi itu dilahirkan, maka dua malaikat yang menjaga di depan dan di belakangnya terus menjaga dari semua keburukan yang tidak ditakdirkan Allah Ta'ala, ya. Kemudian setelah dia baligh, setelah dia dewasa, dua malaikat yang di kanan kirinya mencatat semua perbuatan mereka, ya. Dan samping itu para malaikat yang lain, ya, membisikkan kebaikan, senantiasa membisikkan dalam hati seorang beriman untuk melakukan kebaikan, untuk bersemangat dalam ketaatan, ya, dan menjauhkan mereka dari keburukan. Artinya menasihati orang yang beriman supaya tidak maksiat kepada Allah, supaya tidak durhaka. Nah, inilah sebagian, ya. Jadi apa yang tadi disebutkan itu sebagian dari tugas-tugas para malaikat yang diterangkan kepada kita, ya. Sedangkan jumlah para malaikat dan tugas-tugas mereka secara rinci tidak semuanya diterangkan kepada kita, ya. Tapi cukup kita mengimani dengan para malaikat yang nama-nama mereka telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita imani semua beserta tugas-tugasnya. Sedangkan sekian banyak para malaikat yang enggak disebut namanya oleh Allah, enggak disebut tugasnya, enggak disebut sifat, kita mengimani secara mutlak, ya, bahwa Allah SWT telah menciptakan para malaikat yang berjumlah sangat banyak, yang para malaikat ini tidak laki-laki dan tidak perempuan, ya, tidak memiliki syahwat atau hawa nafsu, dan tidak pernah maksiat kepada Allah sekejap mata pun. Mereka senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugas-tugasnya, ya. Nah, inilah salah satu rukun iman yang wajib kita imani, yaitu al-iman bil malaika, beriman kepada para malaikat Allah, ya. Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ikhwah sekalian, ya, sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan seorang hamba. Ya, doa sangat luar biasa sekali. Bahkan dia termasuk sebab utama yang menjadikan seorang terhalang dari berbagai macam musibah. Wa dhannun Nabi Yunus alaihi salam. Beliau seorang nabi yang sangat mulia, diperintahkan berdakwah kepada kaumnya dan ternyata tidak disambut. Hampir semua nabi begitu, kisahnya itu sama. Enggak langsung ahlan wa sahlan silahkan apa namanya berdakwah, enggak. Semua, hampir semua yang diceritakan di dalam Al-Qur'an kisahnya begitu. Ditolak, diusir, disakiti, dihina. Dan ini sudah sunatullah bagi para nabi dan para pengikutnya yang hakiki, yang sejati mengikut jalan beliau. Wa dhannuni izhaba mughadiban, murka dari umatnya, ya. Fa dhanna alla naqdiru alaihi, fanada fi dhulumat. Akhirnya beliau alaihi salam itu pergi dan naik kapal. Ketika naik kapal, Allah Subhanahu wa taala uji. Falataqamahul hut, ditelan oleh ikan paus biru. Ditelan dan dalam kondisi hidup. Fanada fi dhulumat, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini zikir, ini bacaan yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika mendapatkan musibah. Fastajabna lahu, Allah kabulkan. Wa najainahu minal gham, Allah selamatkan dari malapetaka itu. Ada yang mengatakan, para ahli tafsir itu beliau 9 jam dari pagi sampai sore. Ada yang mengatakan 3 hari, sampai ada yang mengatakan 30 harian. Jadi lama ini hidup, ya. Ya, beliau hidup di dalam perut ikan. Zikir ini ikhwah sekalian sangat luar biasa sekali. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, da'watu dhinnun. Doanya Nabi Yunus alaihi salam, idza da'a biha wa huwa fi batnil hut, ketika beliau panjatkan di dalam perut ikan, ya. Kata beliau, lam yad'u biha rajulun fi syai'in qat. Tidaklah seorang memanjatkan doa ini dalam sebuah permintaan, illa istajaballahu lahu, kecuali Allah jamin apa? Dikabulkan. Ya, makanya apa? Ini kenapa alasan kita malas untuk berdoa dengan doa ini? Padahal simbol kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lagi wa Zakaria, Nabi Zakaria. Nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala uji menikah berumah tangga sampai sepuh. Ya, belum dikaruniai anak yang akan meneruskan kenabian beliau. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wahanal 'azmu minni. Ya, dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana doanya sangat luar biasa, ya. Beliau apa namanya? Berdoa, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah. Wahana itu dha'ufa. Sudah lemah. Dan kepalaku sudah mulai menyala dengan uban, ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi ini luar biasa. Aku enggak pernah kecewa, ya Allah. Enggak pernah bosan dengan doa. Dengan doa kepadamu, ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini kalimat yang luar biasa, ya. Enggak pernah kecewa. Enggak pernah bosan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi yang sudah tua renta, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dipanjatkan? Rabbi la tazarni farda. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin. Engkau sebaik-baik al-warithin. Kemudian fastajabna lahu, Allah kabulkan. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Allah kabulkan, Allah berikan putra dalam kondisi yang apa namanya, mungkin secara logika itu enggak masuk akal. Memang doa ikhwah sekalian itu bisa ya, yaruddul qadar, begitu kata Ibnu Qayyim dalam bukunya ya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

hanya untuk menggapai bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya untuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau akan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara. Hanya sementara, berlalu seakan tak pernah ada. Jika kerjamu hanya untuk dunia, jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara. Tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk Sang Pencipta. Bangunlah istana surgamu, rindangkan taman-taman indahmu, deraskan sungai-sungai madumu, perbanyak para jelitamu di Firdausil A'la abadi nan syahdu, di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah, dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Siroh Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang budiman, wudu merupakan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas bagi kita setiap muslim, khususnya ketika hendak melaksanakan sholat. Namun biasanya karena sudah menjadi rutinitas, tidak jarang kita tidak terlalu menghayati wudu kita atau bahkan melakukannya secara asal-asalan. Dan banyak pula di antara kita yang hanya berwudu ketika hendak sholat saja, namun tidak pernah berwudu dalam kondisi yang lain. Padahal pendengar yang budiman, wudu memiliki banyak keutamaan yang sudah selayaknya dikejar oleh setiap muslim. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang keutamaan-keutamaan wudu berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Rasulullah SAW. Pendengar yang budiman, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddha." Qala rajulun min Hadramaut, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Qala fusa'un aw duratun. Tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, "Apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Kentut baik dengan suara ataupun tidak." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam hadis lain dari Uthman bin Affan, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Maksud memperbaiki wudu adalah mengerjakannya secara sempurna, mencakup rukun, wajib dan sunnah wudu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu terdapat hadis pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bid darajat?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kathratul khuta ila al masajidi wa intidarus salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat." Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu pada keadaan yang dibenci seperti pada keadaan yang sangat dingin. Banyak berjalan ke masjid dan menunggu salat berikutnya setelah salat, maka itulah ribat." Ribat adalah amalan berjaga di daerah perbatasan antara daerah kaum muslimin dengan daerah musuh. Maksudnya pahalanya disamakan dengan pahala yang melakukan ribat. Wudu termasuk dari amalan yang paling utama lagi mulia. Dan cukuplah yang menunjukkan dalil akan keutamaannya adalah bahwa dia merupakan syarat sah sholat yang merupakan tiang agama dan rukun Islam terpenting setelah syahadat. Karenanya barang siapa yang mengerjakan sholat tanpa wudu bagi yang berhadas kecil, maka sholatnya tidak sah dan dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Baiklah pendengar, di antara keutamaan wudu adalah, pertama, orang yang berwudu akan mendapatkan cahaya pada wajah, kedua tangan dan kedua kakinya dengan sebab dia mencuci wajah, kedua tangan dan kedua kakinya dalam berwudu. Lalu yang kedua, jika ia menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota wudunya akan terhapus bersamaan dengan keluarnya tetesan air wudu. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam riwayat yang lain, karenanya disunahkan untuk tidak mengelap air wudu dengan kain, karena hal itu akan menghilangkan tetesan wudu. Ketiga, barang siapa yang berwudu dengan seperti yang Nabi SAW ajarkan, maka akan diampuni semua dosanya yang telah berlalu. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil, karena para ulama menyatakan bahwa dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat dan istighfar. Yang keempat, setiap langkah kakinya ke masjid akan dihitung sebagaimana amalan sunnah. Demikian pula sholat sunnah wudu yang dia lakukan setelahnya. Karenanya disunnahkan untuk berjalan kaki ke masjid selama masih memungkinkan dan tidak menaiki kendaraan. Demikian pula disunnahkan untuk mengerjakan sholat sunnah wudu. Kelima, orang yang berwudu dalam keadaan dingin yang sangat akan diangkat derajatnya oleh Allah, dihapuskan dosa-dosanya dan pahalanya bagaikan dia tengah berjihad di jalan Allah. Pahala seperti ini juga didapatkan oleh orang setelah dia mengerjakan sholat, dia tidak pulang ke rumahnya, akan tetapi dia menunggu sholat berikutnya di masjid. Karenanya disunahkan untuk berdiam di masjid selama memungkinkan untuk menunggu sholat berikutnya, atau melakukan amalan yang menjadi wasilah kepadanya. Misalnya mengadakan pengajian antara maghrib dan isya agar para jemaah tidak pulang, tapi bisa mengikuti pengajian tentunya disertai dengan niat menunggu sholat isya. Banyak sekali hadis yang menerangkan dan menjelaskan tentang keutamaan wudu di antaranya. Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khotayahu min jasati hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakannya, niscaya akan keluar dosa-dosa dari tubuhnya, bahkan akan keluar pula dosa-dosa dari bawah kuku-kuku jarinya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddu al-abdul muslimu awil mu'minu faghsala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghsala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghsala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub." Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu mencuci wajahnya, maka keluar dari wajahnya setiap kesalahan yang dipandang dua matanya bersama air atau bersama tetesan air terakhir. Apabila ia mencuci kedua tangannya, niscaya keluar dari tangannya setiap kesalahan yang dilakukan dua tangannya bersama air atau tetesan air terakhir. Apabila ia mencuci kedua kakinya, niscaya keluar setiap kesalahan yang dijalankan oleh kakinya bersama air atau tetesan air terakhir, sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara keutamaan wudu sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengetahui hal ini, kita lebih termotivasi lagi untuk senantiasa menjaga wudu dalam setiap kondisi kita dan lebih menghayati lagi kegiatan wudu kita. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Muhammad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, mari kita menyimak salah satu kisah penuh hikmah dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan hijrah ini adalah bagian penting dalam sejarah Islam yang penuh dengan kisah-kisah menakjubkan. Salah satu kisah yang membekas di hati banyak umat Islam adalah kisah pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Ummu Ma'bad. Pertemuan ini bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan dipenuhi dengan keberkahan dan menjadi saksi kebesaran akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan penuh kerahasiaan. Dalam kondisi yang berbahaya, beliau meninggalkan Mekah ditemani sahabatnya yang setia, Abu Bakar, menuju Madinah. Mereka mengambil jalur yang tidak biasa agar tidak terdeteksi oleh kaum Quraisy yang berniat untuk menghalangi langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Pada suatu titik perjalanan, mereka tiba di wilayah Qudaid, di mana terdapat sebuah tenda milik seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Pendengar dirahmati Allah, Ummu Ma'bad dikenal sebagai seorang wanita yang murah hati. Ia bersama suaminya memiliki kebiasaan menyediakan makanan dan minuman untuk para musafir yang lewat di sekitar tenda mereka. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar merasa kelelahan serta haus setelah melewati padang pasir yang luas. Rasulullah mendekati tenda tersebut, berharap ada makanan ataupun minuman yang bisa menguatkan fisik mereka untuk melanjutkan perjalanan. Ketika Ummu Ma'bad melihat mereka berdua, ia pun menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Rasulullah bertanya apakah ada makanan atau minuman yang bisa disajikan. Namun Ummu Ma'bad meminta maaf karena persediaan makanan di tendanya sedang kosong. Ia menceritakan bahwa musim kemarau yang panjang telah membuat persediaan makanan menipis dan domba-dombanya pun kurus serta tidak menghasilkan susu. Saat melihat ada seekor domba kurus di dekat tenda, Rasulullah bertanya kepada Ummu Ma'bad, "Bagaimana dengan domba ini? Apakah ia memiliki susu?" Ummu Ma'bad menjawab dengan jujur, "Demi Allah, domba ini lemah dan tidak menghasilkan susu lagi." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah meminta izin untuk mencoba memerah domba tersebut. Ummu Ma'bad pun mengizinkan dengan perasaan heran. Rasulullah lantas meletakkan tangan beliau yang mulia pada punggung domba tersebut, lalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba domba itu menghasilkan susu yang begitu melimpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerah susu itu hingga penuh dalam sebuah bejana besar, lalu menyuguhkannya kepada Ummu Ma'bad terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan. Dengan penuh syukur, Ummu Ma'bad meminum susu itu. Kemudian Abu Bakar juga meminumnya, dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meminum susu tersebut setelah semua orang merasa kenyang. Sikap ini menunjukkan kelembutan hati dan sikap pengayom dari Rasulullah yang selalu mengutamakan orang lain sebelum diri beliau. Setelah selesai minum dan bejana-bejana terisi penuh dengan susu, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, suami Ummu Ma'bad pulang dan melihat bejana-bejana penuh susu. Dengan penuh heran, ia bertanya kepada istrinya, "Dari mana susu ini berasal, wahai Ummu Ma'bad?" Ummu Ma'bad kemudian menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami, tentang pertemuannya dengan seorang laki-laki yang wajahnya penuh cahaya. Tutur katanya lembut dan akhlaknya sangat mulia. Suami Ummu Ma'bad mendengarkan dengan penuh perhatian saat Ummu Ma'bad menggambarkan ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, "Demi Allah, ini adalah sosok yang disebut-sebut sebagai nabi dari Mekah. Inilah yang selama ini kita nantikan." Ummu Ma'bad pun memahami bahwa lelaki yang ia temui adalah Rasulullah, dan sejak saat itu ia menyimpan rasa kagum dan hormat yang mendalam terhadap beliau. Pendengar dirahmati Allah, kisah ini memberikan beberapa pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah memohon kepada Allah, maka datanglah keberkahan yang luar biasa. Domba yang kurus dan tidak menghasilkan susu, atas izin Allah mampu mengeluarkan susu yang begitu melimpah. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan ketika seorang hamba berdoa dengan penuh keyakinan, maka Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan mengabulkannya. Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kemurahan hati. Ummu Ma'bad dengan sukarela menerima Rasulullah dan Abu Bakar di tendanya meskipun ia sendiri sedang kekurangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan akan selalu membawa kebaikan yang berlipat ganda. Allah membalas kebaikan Ummu Ma'bad dengan keberkahan yang sangat besar. Ketiga, kita juga belajar dari akhlak mulia Rasulullah. Beliau tidak langsung meminum susu yang dihasilkan dari domba itu untuk dirinya sendiri, melainkan mendahulukan orang lain terlebih dahulu. Ini adalah sikap tawadu dan sifat penuh kasih sayang yang seharusnya kita contoh. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesaksian Ummu Ma'bad tentang Rasulullah membawa dampak yang besar. Berkat kesaksiannya, banyak orang yang kemudian mengenal dan mencintai Rasulullah. Dari penuturan Ummu Ba'bad kita mendapatkan gambaran tentang akhlak dan ketawaduan Rasulullah yang menginspirasi umat Islam sepanjang masa. Kesaksian seperti inilah yang menjadi bukti nyata akan kebenaran dan kemuliaan Islam. Ummu Ba'bad dan suaminya akhirnya memeluk Islam karena kisah ini, dan keluarga mereka menjadi salah satu keluarga yang mendukung dakwah Rasulullah. Keberkahan yang mereka rasakan dari pertemuan singkat itu meneguhkan keimanan mereka. Kisah ini juga menyebar hingga Madinah dan menguatkan hati kaum muslimin yang tengah menantikan kedatangan Rasulullah SAW di kota mereka. Pendengar yang berbahagia, semoga kisah tentang pertemuan di tenda Ummu Ba'bad ini dapat menginspirasi kita semua. Mari kita meneladani akhlak mulia Rasulullah yang senantiasa penuh kasih sayang, dan juga meneladani keikhlasan Ummu Ba'bad yang selalu bersedia membantu sesama meskipun dalam keterbatasan. Yakinlah bahwa Allah pasti akan membalas setiap kebaikan hambanya dengan kebaikan yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Berbuat baik dan sopan santun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling.
1: Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 18.
2: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkan seseorang melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
0: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukron kathiron, jazakumullah khairon atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah perjalanan hidup Rasulullah SAW.

0: Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di Yaumil Hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Penyayang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia, nikmat dan hidayahnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami kisah salah satu pemimpin besar dalam sejarah Islam, yaitu Sultan Malik Shah. Beliau adalah salah satu pemimpin dinasti Seljuk yang dikenal karena kebijaksanaannya, keberanian dan keberhasilannya membawa kejayaan bagi dunia Islam. Pendengar yang mulia, Sultan Malik Shah adalah putra dari Sultan Alf Arslan, pemimpin besar dinasti Seljuk yang memenangkan peperangan Manzikert. Ia lahir pada tahun 1055 Masehi dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat jihad dan dedikasi terhadap Islam. Malik Shah mendapatkan pendidikan terbaik dalam ilmu agama, strategi militer dan pemerintahan yang kelak menjadi bekalnya dalam memimpin dinasti Seljuk. Pada tahun 1072 Masehi, setelah wafatnya ayahnya, yaitu Sultan Alp Arslan, Malik Shah naik tahta sebagai Sultan dinasti Seljuk. Ia saat itu masih muda, tetapi sudah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin kerajaan yang sangat luas, meliputi Persia, Khurasan, Anatolia, dan bagian dari Asia Tengah. Pendengar rahmati Allah, kepemimpinan Sultan Malik Shah penuh dengan pencapaian besar yang memberikan dampak luar biasa bagi dunia Islam. Berikut ini adalah beberapa prestasi penting yang ditorehkan oleh Sultan Malik Shah. 1. Penyatuan wilayah dinasti Seljuk. Salah satu keberhasilan terbesar Sultan Malik Shah adalah kemampuannya menjaga persatuan wilayah dinasti Seljuk yang luas. Setelah naik tahta, ia berhasil meredam konflik internal dan memperkuat kendali atas wilayah-wilayah strategis. Penyatuan ini menjadi landasan penting bagi stabilitas politik dan keamanan di bawah pemerintahannya. 2. Pengembangan infrastruktur. Di bawah kepemimpinannya, Sultan Malik Shah memerintahkan pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jalan raya, irigasi, dan kota-kota besar diperbaiki dan dikembangkan. Ia juga mendirikan banyak masjid dan madrasah yang menjadi pusat pembelajaran Islam. 3. Dukungan terhadap ilmu pengetahuan. Sultan Malik Shah dikenal sebagai pelindung para ulama dan cendekiawan. Pada masa pemerintahannya, Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh wazirnya yaitu Nizamul Mulk mencapai puncak kejayaannya. Madrasah ini melahirkan banyak ulama besar termasuk Imam Al-Ghazali rahimahullah yang menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. 4. Reformasi kalender Islam. Sultan Malik Shah juga dikenal karena reformasi kalender yang dikenal sebagai kalender Jalali, yang dianggap lebih akurat daripada kalender Gregorian yang digunakan di Barat. Reformasi ini menunjukkan perhatian beliau terhadap ilmu astronomi dan perhitungan waktu dalam Islam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sultan Malik Shah tidak hanya fokus pada pembangunan dan pemerintahan, tetapi juga memimpin banyak ekspedisi militer untuk melindungi umat Islam. Salah satu misi pentingnya adalah mempertahankan wilayah Islam dari ancaman kekaisaran Bizantium dan suku-suku nomaden yang sering mengganggu perbatasan. Dengan keberanian dan strategi yang matang, Sultan Malik Shah berhasil menjaga stabilitas wilayah Islam. Pengaruh Sultan Malik Shah terhadap dunia Islam. Pendengar rahmati Allah, kepemimpinan Sultan Malik Shah memberikan pengaruh besar bagi dunia Islam. Antara lain, stabilitas politik. Dengan menyatukan wilayah yang luas, Sultan Malik Shah menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan umat Islam untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Perdamaian yang ia tegakkan.

0: akan menjadi pondasi bagi kemajuan peradaban Islam. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dukungan Sultan Malik Shah terhadap para ulama dan cendekiawan menghasilkan banyak karya besar dalam ilmu agama, matematika, astronomi, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Madrasah-madrasah yang ia dukung menjadi pusat pembelajaran yang menarik pelajar dari seluruh dunia Islam. 3. Inspirasi bagi generasi selanjutnya. Keberhasilan Sultan Malik Shah dalam memimpin dinasti Seljuk menjadi inspirasi bagi para pemimpin Muslim setelahnya dengan kepemimpinan yang berlandaskan keimanan dan kebijaksanaan dapat membawa kejayaan bagi umat Islam. Pendengar yang mulia, Sultan Malik Shah dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia perlakukan rakyatnya dengan kasih sayang dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang mendengarkan nasihat dari ulama dan wazirnya, sekaligus menunjukkan kerendahan hati meskipun ia memiliki kekuasaan yang besar. Sultan Malik Shah wafat pada tahun 1092 Masehi dalam usia yang relatif muda, yaitu sekitar 37 tahun. Meskipun kehidupannya sangat singkat, warisannya tetap abadi dalam sejarah Islam. Keberhasilan yang ia capai selama masa pemerintahannya menunjukkan dampak besar yang dirasakan oleh dunia Islam selama berabad-abad. Pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Sultan Malik Shah ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. 1. Pentingnya keimanan dalam kepemimpinan. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah adalah landasan utama dalam setiap keputusan dan tindakannya. 2. Pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan mendukung para ulama dan cendekiawan, Sultan Malik Shah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah pilar penting dalam membangun peradaban yang lebih maju. 3. Keadilan sebagai landasan pemerintahan. Sikap adil dan bijaksana Sultan Malik Shah menjadi teladan bagi para pemimpin. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kesejahteraan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. 4. Semangat jihad di jalan Allah. Kehidupan Sultan Malik Shah mengingatkan kita akan pentingnya membela agama dan melindungi umat Islam dari segala ancaman. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Sultan Malik Shah adalah pengingat bahwa Islam memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang untuk kejayaan agama dan umat. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari kehidupan beliau untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian, kebijaksanaan, dan keimanan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan mendalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Ayyub bin As-Sakhtiyani rahimahullah. Beliau adalah salah satu tokoh besar di kalangan salafus soleh yang dikenal sebagai seorang ulama, ahli hadis, dan teladan dalam ibadah serta ketakwaan. Nama lengkapnya adalah Ayyub bin Abi Tamimah Kaisan Al-Sakhtiyani. Ia dilahirkan di kota Basrah pada tahun 68 Hijriah, di masa kejayaan kekhalifahan Bani Umayyah. Sejak kecil, Ayyub bin As-Sakhtiyani tumbuh dalam lingkungan yang mengedepankan ilmu dan amal, yang membuatnya menjadi salah satu figur penting dalam sejarah Islam. Ayyub bin As-Sakhtiyani memulai perjalanannya dalam menuntut ilmu sejak usia muda. Ia memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari hadis Nabi dan mendapatkan ilmu dari para ulama terkemuka pada masanya. Di antara gurunya adalah Hasan Al-Basri, seorang ulama yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Kemudian juga Nafi', seorang tabi'in yang menjadi perawi utama dari Abdullah bin Umar. Dengan bimbingan para guru besar ini, Ayub As-Sakhtiani menguasai berbagai cabang ilmu, terutama dalam bidang hadis, fikih, dan akhlak. Keistimewaan Ayub As-Sakhtiani terletak pada ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Ia terkenal sangat hati-hati dalam memastikan keabsahan hadis yang ia sampaikan. Karena sifat ini, para ulama sepakat bahwa Ayub As-Sakhtiani adalah salah satu perawi yang paling thiqah atau terpercaya di kalangan tabi'in. Imam Abu Hatim pernah ditanya tentang Ayub As-Sakhtiani dan ia menjawab, ia adalah orang yang terpercaya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Keilmuan Ayub bin As-Sakhtiani tidak hanya diakui oleh murid-muridnya, tetapi juga oleh para ulama sezamannya. Ali bin Al-Madini menyebutkan bahwa Ayub As-Sakhtiani meriwayatkan sekitar 800 hadis. Ali bin Al-Madini juga menempatkan Ayub di antara murid-murid terbaik Nafi'. Ia mengatakan, di antara murid-murid Nafi' yang paling unggul adalah Ayub As-Sakhtiani karena keutamaannya. Kemudian Malik bin Anas karena ketelitiannya dan Ubaidullah karena hafalannya. Ayub As-Sakhtiani juga dikenal sangat berpegang teguh pada sunnah. Dalam pandangan Hammad bin Zaid, Ayub As-Sakhtiani adalah orang yang paling unggul dalam mengikuti sunnah. Ia bahkan menyebutkan bahwa Ayub Al-Sakhtiani adalah orang terbaik yang pernah ia temui. Pendengar yang dirahmati Allah, selain dikenal sebagai seorang ulama, Ayub bin Al-Sakhtiani juga menjadi teladan dalam ibadah dan akhlak. Ia rutin menjadi imam di masjidnya selama bulan Ramadan. Dalam setiap rakaat sholat tarawih, Ayub As-Sakhtiani membaca sekitar 30 ayat. Di antara waktu tarawih, ia memanfaatkan waktu untuk sholat malam sendirian dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dalam jumlah yang sama. Ia juga selalu menyempurnakan witirnya dan berdoa dengan khusyuk, seringkali menggunakan doa yang bersumber dari Al-Quran. Salah satu keutamaan Ayub As-Sakhtiani adalah ketawaduannya. Meskipun ia dikenal luas sebagai seorang ulama besar, ia selalu merasa tidak pantas dibandingkan dengan orang-orang saleh lainnya. Jika disebutkan nama-nama orang-orang saleh, Ayub As-Sakhtiani merasa jauh dari mereka. Pendengar yang berbahagia, Ayub As-Sakhtiani juga dikenal dengan sikap tegasnya terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Ketika ia bertemu seseorang dari kelompok ahli bid'ah, ia berkata, "Aku dapat melihat kehinaan di wajahnya." Kemudian ia membaca firman Allah Ta'ala, "Mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rob mereka dan kehinaan." Quran Surat Al-A'raf ayat 152. Ayub As-Sakhtiani sering menyebut para pelaku bid'ah sebagai khawarij dan mengingatkan bahwa meskipun nama mereka berbeda, mereka semua sepakat dalam penggunaan kekerasan. Dalam interaksinya dengan para pengikut bid'ah, Ayub As-Sakhtiani sangat tegas. Suatu ketika, seorang pengikut bid'ah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Bakar." Abu Bakar ini adalah nama kunyah dari Ayub As-Sakhtiani. "Bolehkah aku bertanya satu hal?" Maka Ayub As-Sakhtiani pun menjawab sambil beranjak pergi, "Bahkan setengah kata pun tidak akan kuberikan untukmu." Pendengar yang berbahagia, salah satu ciri khas Ayub As-Sakhtiani adalah kezuhudan dan kewaraan yang tinggi. Ia tidak pernah tergoda oleh dunia, meskipun ia memiliki kesempatan untuk hidup lebih mudah. Ketika salah satu temannya, yakni Yazid bin Al-Walid, menjadi khalifah, Ayub As-Sakhtiani berdoa, "Ya Allah, buatlah ia melupakan diriku." Ayub As-Sakhtiani juga mengingatkan, hendaknya seseorang bertakwa kepada Allah, meskipun ia adalah orang yang zuhud. Janganlah kezuhudan seseorang menjadi beban bagi orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, Ayub As-Sakhtiani wafat pada tahun 131 Hijriah di kota Basrah, pada masa wabah penyakit ta'un sedang melanda. Ia wafat dalam usia 63 tahun, meninggalkan warisan ilmu yang luar biasa. Generasi berikutnya banyak mengambil manfaat dari hadis-hadis yang ia riwayatkan dan dari teladan kehidupannya. Salah satu murid terakhir yang meriwayatkan hadis darinya
3: dengan sanad yang tinggi adalah Abu Hasan bin Al-Bukhari. Keteladanan Ayub As-Sakhtiani sebagai seorang ulama, sebagai seorang ahli hadis, dan sebagai seorang pribadi yang istiqomah dalam ibadah tetap menjadi inspirasi hingga saat ini. Berikut di antara beberapa pelajaran penting dari kisah hidup Ayub As-Sakhtiani. Di antaranya yang pertama tentang keteguhan memegang sunnah. Ayub As-Sakhtiani dikenal sangat berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. Hal ini menunjukkan pentingnya menjadikan sunnah sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang kedua tentang kedisiplinan dalam menuntut ilmu. Ia menuntut ilmu dengan kesungguhan. Ia belajar dari ulama-ulama besar seperti Hasan Al-Basri dan Nafi'. Ini mengajarkan pentingnya kesungguhan dalam mencari ilmu agama dari sumber yang terpercaya. Kemudian pelajaran ketiga tentang ketelitian dan amanah dalam meriwayatkan hadis. Ayub As-Sakhtiani sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam menyampaikan ilmu agama. Berikutnya yang keempat, tentang ketawaduan dan kezuhudan. Meskipun ia adalah seorang ulama yang besar, Ayub As-Sakhtiani selalu merendahkan dirinya dan menjauhkan diri dari keinginan duniawi. Ia mengajarkan tentang pentingnya hidup sederhana dan tidak menyombongkan diri. Yang kelima, tentang ketegasan terhadap penyimpangan. Ayub As-Sakhtiani tegas dalam menghadapi kelompok ahli bid'ah. Hal ini mengajarkan kita untuk menjaga kemurnian ajaran Islam sambil tetap bijaksana dalam berdakwah. Pelajaran yang keenam tentang konsistensi dalam ibadah. Ayub As-Sakhtiani menjalankan ibadah dengan konsisten seperti sholat malam dan membaca Al-Quran. Ia memberikan teladan tentang pentingnya hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Terakhir, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah hidup Ayub As-Sakhtiani adalah tentang kewaspadaan dalam pergaulan. Ayub berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga diri dari pengaruh yang buruk dari siapa saja di sekitar kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Ayub bin As-Sakhtiani adalah sosok ulama yang tidak hanya unggul dalam keilmuan, tetapi juga dalam akhlak, dalam ketakwaan, dan keteladanan dalam beribadah. Ia adalah contoh nyata bagaimana seorang muslim seharusnya menjalani kehidupannya, yaitu dengan ilmu yang mendalam, dengan ibadah yang konsisten, dan juga sikap yang penuh kewaraan. Warisan ilmunya terus menginspirasi umat Islam di seluruh dunia. Hal ini menjadikannya salah satu figur penting dalam sejarah salafus saleh. Demikian, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa dipertemukan kembali melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji firman-firman Allah yang agung, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
6: Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wala taqrabuhunna hatta yathhurun." Janganlah kalian mendekati mereka sehingga mereka suci. Ini adalah tafsiran di firman Allah sebelumnya, yaitu fa'tazilun nisaa fil mahid. Yani hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Artinya, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya melarang mencampuri wanita selama ia masih menjalani haid, dan halal melakukannya jika haidnya telah berhenti. Kemudian firman Allah, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Nah, dalam ayat tersebut ada anjuran dan bimbingan untuk mencampuri istri setelah mereka mandi. Dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa wajib melakukan hubungan badan setelah selesai haid. Ini didasarkan pada firman Allah ini. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini sebetulnya banyak pendapat dari para ulama usul fikih tentang masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat mewajibkan sebagaimana perintah mutlak, dan mereka ini sependapat dengan Ibnu Hazm. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini untuk membolehkan hubungan badan setelah selesai haid. Mereka beralasan dengan didahulukannya larangan atas perintah, maka hukum perintah itu tidak wajib. Namun pendapat ini masih perlu dipertimbangkan. Adapun pendapat yang didukung oleh dalil adalah yang menyatakan bahwa hukum itu dikembalikan kepada hukum sebelumnya, yaitu sebelum ada larangan. Jika wajib, maka wajiblah hukumnya. Seperti misalnya firman Allah di surat At-Taubah ayat 5, فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. Artinya, jika sudah habis bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu. Atau hukumnya mubah. Jika berhukum mubah, seperti misalnya firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 2, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَوْدُ. Jika kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka kalian boleh berburu. Atau firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُدْيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ. Jika telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Dan pendapat mubah ini diperkuat oleh banyak dalil. Dan ini pun dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan juga yang lainnya. Dan menjadi pilihan sebagian besar imam mutaakhirin, dan inilah pendapat yang paling tepat. Dan pendengar, para ulama juga sepakat jika seorang wanita telah selesai menjalani masa haid, maka tidak dibolehkan mencampurinya hingga dia mandi terlebih dahulu, atau bertayamum jika ada alasan yang membolehkan bertayamum. Berbeda dengan Abu Hanifah yang berpendapat lain, jika darah haid seorang wanita telah berhenti pada hari maksimal haid, yaitu 10 hari menurut beliau, maka boleh mencampurinya hanya dengan terhentinya darah tersebut dan tidak perlu mandi terlebih dahulu. Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat mayoritas para ulama, yakni harus mandi terlebih dahulu. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, min haitsu amarakumullah. Di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Nah, Ibnu Abbas, Mujahid dan ulama lainnya mengatakan maksudnya yaitu di kemaluan. Dan pada saat yang sama, ayat ini mengandung dalil yang menunjukkan diharamkannya melakukan hubungan melalui dubur, yang mana pembahasan secara tuntas akan dikemukakan selanjutnya insyaallah. Kemudian firman Allah selanjutnya, Inna Allaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Maksudnya, Allah menyukai jika seorang bertaubat dari melakukan dosa percampuran, meskipun itu dilakukan berkali-kali. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Maksudnya, Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri dari berbagai macam kotoran, yaitu dari segala sesuatu yang dilarang, seperti larangan mencampuri wanita yang sedang haid atau larangan mencampuri bukan pada tempatnya, yaitu bukan pada kemaluan. Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri seperti itu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-222 bagian kedua yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
7: Salat melindungi darah seseorang. An Abi Sa'id Al-Khudri qal, ba'atha Aliun wa huwa bil Yamani ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Dhuhaibatin. فقسمها بين أربعة فقال رجل يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada empat orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, takutlah kepada Allah." Karena laki-laki tersebut menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Celaka kamu. Bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah?" Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan. Barangkali dia masih menjaga salatnya." Khalid berkata, "Berapa banyak orang yang salat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ثم أما بعد. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman." Dalam satu riwayat mengatakan apa? "Yaltamisu fihi ilman." "Salakallahu bihi tariqan." Dalam riwayat yang lain menyebutkan apa? "Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu perjalanan, melakukan perjalanan dari rumah ke tempat ini ya, atau bisa bermakna melakukan perjalanan di sini adalah berusaha ya, dengan menghafal, mempelajarinya, membacanya ya, memahaminya, yang dia melakukan perjalanan tersebut dalam rangka mencari ilmu syar'i, menambah wawasan ilmu syar'inya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini pengingat buat diri kita tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i, yang kadang kita semakin hari semakin berkurang kesemangatan kita dalam mencari ilmu syar'i. Sementara Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita ya, agar kita terus dan terus menambah ilmu syar'i kita. Bahkan tadi disebutkan ya, semakin bertambah ilmu seseorang semakin dekat, semakin menjadi sebab wasilah dia bisa memasuki apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Islam yang mulia telah disingkirkan oleh mayoritas umat di suatu masyarakat atau suatu bangsa, maka tunggu dibinasakannya masyarakat itu sekalipun ada orang-orang saleh di dalamnya.

0: Apalagi kalau orang-orang soleh itu tidak menjadi muslih, tidak mau berdakwah. Orang-orang soleh itu hanya berada di masjid-masjid kaku dan beku, tanpa sedikit pun mau berusaha mengubah segala apa yang terjadi di dalam realita kehidupannya untuk menuju keriduan Allah, maka dialah orang yang pertama yang akan dikenakan hukuman oleh Allah Rabbul Alamin untuk dihukum.
1: Ya'lamu annallaha syadidul 'iqab.
0: Kita tidak beramal, kita tidak berdakwah, kita tidak menyeru kepada orang, suatu kehancuran akan sangat muncul. Ini tanggung jawab kita, di mana kita, dan apa yang akan terjadi ketika kita tinggalkan dakwah itu.
2: Doa agar diberikan kemudahan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Al-Quran Surat Thaha ayat 25-28. Doa ketika mengalami kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau membuat yang sulit menjadi mudah jika Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
3: Pengutusan para Rasul dan akibat penerimaan dan penolakan kerasulan.

0: tahun.
1: Tiap-tiap umat yang mendustakan Rasul mempunyai batas waktu turunnya hukuman atas mereka. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya.

Hei anak Adam, jika datang kepada kalian Rasul-Rasulku dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami serta menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauhul Mahfuz berupa azab, hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami malaikat untuk mengambil nyawa mereka. Di waktu itu utusan kami bertanya, di mana sesembahan yang biasa kalian sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, para sesembahan itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

Allah berfirman kepada mereka, "Masuklah kalian semua ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kalian. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, mereka mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Rob kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itulah timpakan kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.' Allah berfirman, 'Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya.'"

dan berkata para penghuni neraka yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, "Kalian tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kalian lakukan."

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.

Mereka mempunyai alas tidur dari api neraka Jahannam, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

0: تكون
1: dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh. Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
2: Suratul Mulk. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, para wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, "Ya Rob kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."

orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan.

Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Mereka berkata, ya Rob kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikitpun.

Di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian. Kendatipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, yakni dengan ketetapan dan takdirnya. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu disebabkan kesalahan dirimu sendiri. Kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

0: maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kafiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin." Tolong beritahukan kepada aku amal-amal yudkhiluni al-jannah yang bisa menyebabkan aku masuk surga, wa yubaiduni minan nar atau anin nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertanyaan ini, pertama sebelum menjawab beliau mengomentari, laqad sa'alta an azimin. Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dari hal ini kita bisa mengingat ataupun mengambil pelajaran bahwa begitu antusiasnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bertanya tentang sesuatu yang penting. Dan ini menunjukkan orientasi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi orientasinya adalah apa yang menyebabkan aku bisa masuk surga atau terjauh dari neraka. Jadi pertanyaan para sahabat tidak pertanyaan yang remeh-temeh. Ya Rasulullah, bagaimana aku agar aku dapat jodoh yang ideal? Ya Rasulullah, bagaimana aku agar bisa naik jabatan? Ya Rasulullah, bagaimana agar aku bisa punya kendaraan? Tidak, tetapi pertanyaan para sahabat orientasinya adalah akhirat. Ini menunjukkan bahwa betapa mereka lebih mengedepankan kehidupan yang sesungguhnya, masa depan yang sesungguhnya. Ya, itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang diasuh langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka pun mendapatkan karunia jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang dijamin masuk surga. Pertanyaannya adalah bagaimana aku bisa masuk surga, atau amalan apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan ini itu langsung mengomentari, laqad sa'alta an adhimin, pertanyaan yang engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Jadi ini menunjukkan bahwa beribadahnya kita, beramalnya kita mengharap surga atau ingin terjauh dari neraka adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan disyariatkan. Karena ketika Rasulullah SAW mendapatkan pertanyaan itu dari Mu'ad, beliau tidak komentar, "Mu'ad, ari kamu teh nanya amal apa yang bisa menyebabkan masuk surga?" Kan gitu ya. Jangan atuh, amal mah harus karena Allah saja, jangan karena apa-apa. Ini membantah sebagian pandangan atau sebagian pendapat orang-orang sufi yang berlebihan, sufi ekstrim, yang mereka mengatakan kalau kita beramal teh jangan karena pengen masuk surga atau pengen selamat dari neraka, pokoknya mah karena Allah weh. Ya, ini dibantah oleh hadis ini. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Mu'ad bertanya ingin masuk amal apa yang ingin menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka, tidak dibantah oleh Rasulullah SAW, tidak diluruskan oleh Rasulullah SAW, tapi malah mendapatkan apresiasi, laqad sa'alta an adhimin, sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Dan Rasulullah SAW pun berkomentar, wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu. Dan masuk surga atau terhindar dari neraka ini adalah perkara yang mudah untuk orang-orang yang Allah mudahkan. Jadi perkara masuk surga atau terhindar dari neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara yang mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sesuatu perkara yang sulit. Ya. Tapi syaratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kitanya. Karena betapa banyak di antara kita yang rajin bertaklim, belajar ilmu, bermajlis di mana-mana. Dari pagi sampai malam, Senin sampai Ahad, terus bermajlis berilmu, tetapi ternyata kita tidak bisa mengamalkannya. Maka kalau kita termasuk orang yang seperti itu, kita hadir di majlis taklim rajin, kita rajin belajar, tetapi kok banyak dari ilmu yang kita dapatkan, banyak yang tidak kita amalkan, maka bisa jadi Allah tidak memudahkan urusan kita dalam perkara ini. Bisa jadi kita bukan yang termasuk dipermudah Allah untuk apa? Untuk tadi amal yang menyebabkan masuk surga atau terjauh dari neraka. Dan ini menunjukkan bahwa amal itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Walaupun ada riwayat Bukhari Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu aljannah. Seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalnya. Kan gitu ya? Kita sering mendengar bahwa kita ini tidak masuk surga bukan karena amal kita. Sementara di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bertanya tentang amal apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Gitu ya. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan hadis Abu Hurairah tadi, qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, meskipun engkau tidak bisa masuk surga karena amalmu, ya, maka Rasulullah SAW menjawab, wala ana illa ayatagomadaniyallahu bifadlin warahmah. Termasuk aku tidak masuk surga karena amalku, itu semua hanyalah fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Abu Hurairah menyatakan masuknya kita ke surga itu bukan karena amal kita. Kan gitu ya. Tapi sementara hadis Mu'adz ini bertanya tentang amal apa yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan di surah An-Nahl, "Udkhulul jannah." Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun. Kenapa? Karena apa yang kalian kerjakan. Berarti ayat ini menegaskan Allah mempersilahkan orang-orang yang masuk surga karena amal yang dikerjakan. Kemudian di surah Az-Zukhruf dikatakan, watilkal jannah allati waristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan kepada kalian karena amal-amal kalian. Maka mari kita lihat bagaimana para ulama terdahulu kita menjelaskan tentang dalil-dalil yang seolah kontradiktif. Ongkoh cenah tadi masuk surga bukan karena amal, tapi karena fadl dan rahmat Allah. Tapi di sini di ayatnya jelas bima kuntum ta'malun. Mu'adz pun bertanya tentang amal yang bisa menyebabkan masuk surga. Mari kita lihat bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa amalan-amalan itu bisa menyebabkan masuk surga, maka tidak bertentangan dengan hadis yang ada. Maknanya adalah masuk surga itu disebabkan amal, dan adanya amal karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal teh bukan karena kita orang yang soleh, bukan karena kita orang yang pintar, bukan karena kita orang yang hebat. Betapa banyak orang yang hafalan 30 juz Bukhari Muslim bolak-balik, ya. Alfiyah Ibnu Malik hafal, tetapi ternyata amal-amalnya jauh dari ketaatan dan ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa amalan yang kita kerjakan bukan karena kehebatan kita. Kita hadir di majelis ilmu bukan karena kesolehan kita, bukan karena kreativitas kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena ada amal, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita melakukan amal-amal soleh itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hidayah. Ya. Ada hidayah dari Allah agar kita beramal, agar kita ikhlas dalam beramal. Karena ketika kita beramal pun belum tentu Allah terima dan bisa menyebabkan kita masuk surga. Kan gitu ya? Bisa jadi kita beramal besar tetapi niatnya salah, maka bukan pahala yang kita dapatkan, malah azab Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Kan gitu ya? Di sebuah riwayat dikatakan ada 3 orang yang beramal amalan besar. Yang satu tukang jihad, yang satu tukang baca Quran dan mengajarkan Al-Quran, yang satu tukang dermawan. Itu amal-amal besar, tapi ujung-ujungnya apa? Faturiha finnar, ya, dilemparkan ke neraka, diseret, dilempar ke neraka. Kenapa? Karena niatnya bukan mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebab masuknya surga kita karena amal-amal yang kita lakukan. Dan amalan itu ada karena taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai saat ini Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh. Jangan menyebabkan ketika kita sudah beramal soleh lantas kita menjadi orang-orang yang takabur, yang sombong, ya, yang melecehkan orang lain, yang menganggap orang lain teh para pendosa dan tukang salah, ya. Ketika melihat temannya nggak ngaji, ih antum mah ya, kamu mah meni tarang ngaji, payah pinarakaeun sigana. Jangan, ya. Lihat atuh saya mah dari subuh bangun, bayangin ya, saya subuh bangun sebelum subuh jam 3 sudah bangun tahajud, ya. Udah tahajud deh saya teh ngaji, habis ngaji sholat subuh, dikir pagi, baca Quran, itu keseharian saya, padahal gak ada yang nanya. Itu bisa menyebabkan batalnya pahala amal kita. Kenapa? Sebab gak ada yang nanya, bukan untuk motivasi orang lain, tiba-tiba cerita bahwa itulah keseharian saya. Makanya alhamdulillah saya mah sampai saat ini badan masih seger, karena saya rajin tahajud, saya rajin olahraga. Ini kalau kita beramal soleh masih punya komentar-komentar seperti ini, pertama bisa menghancurkan amal kita. Kedua, ketika kita memamerkan amal-amal kita, bisa jadi memang kita tawakal kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah masih rancu dan masih rusak. Kenapa? Sebab karena kita masih menganggap bahwa semua amal kita lakukan karena kita, karena kehebatan kita, dan kita sok pede bahwa amal-amal kita akan diterima. Padahal bisa jadi dengan cerita yang seperti itu, dengan mengungkit-ungkit, bisa jadi pembatal pahala amal kita. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ta'budullah la tusyrik bihi syai'an." Ya. Amalan yang bisa menyebabkan engkau masuk surga dan terhindar dari neraka yang pertama adalah ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. Engkau hanya beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan dengan sesuatu pun. Ya. Karena kita tahu bahwa syirik itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tidak akan diampuni kecuali dengan taubat dan itu pun sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Luqmanul Hakim mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kesyirikan disebut kedzaliman yang besar? Karena tauhid itu adalah hak Allah dari kita atau kewajiban kita kepada Allah. Kalau ada suami istri, ya, atau Anda para suami atau para istri, kemudian kita lihat ada suami yang tidak memberikan hak kepada istrinya, gak ngasih nafkah lahir, gak ngasih nafkah batin, gak ngopenin, gak ngurusin, intinya semua hak istrinya diabaikan, apa komentar kita? Dolim tuh orang, istrinya dibiarkan begitu saja. Dolim kan ya? Kenapa disebut dolim? Karena tidak memberikan hak kepada yang berhak. Maka inna syirka la dzulmun adzim, hamba yang tidak memberikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala la dzulmun adzim. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan semua kepada kita sementara kita tidak memberikan haknya kepada Allah. Walaupun ini tidak merugikan Allah, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Kemudian kesyirikan juga adalah bisa menghapuskan pahala-pahala amal kita. Lau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalaulah kalian syirik ya, maka hanguslah seluruh amal-amal mereka. Dan ketika melakukan kesyirikan, maka akan dijauhkan dari surga, terhalang dari surga. Innahu mayusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Kalau orang yang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, bukan hanya diharamkan masuk surga, dan ma'wahu annar, tempat kembalinya adalah neraka. Sementara Allah tegaskan wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim saat itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun. Dan selanjutnya wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Ya, selanjutnya melaksanakan rukun Islam. Jadi amal utama setelah kita mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik adalah tegakkan rukun Islam. Ya, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jadi buat Anda para pengusaha yang sudah kaya raya ya, kemudian sudah mencapai nisab zakatnya, jangan lupa ya, jangan lupa untuk membayar zakatnya. Ditambah dengan amal-amal yang lain, shaum sunnah, sedekah, kemudian qiyamul lail dan jihad fi sabilillah ketika waktunya tiba. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita dan Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam jalan yang diridhoinya sampai kita bertemu di jannah yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya.

Maka berperanglah kamu, wahai Muhammad, pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya.

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dengan yang serupa, sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah, tidak ada Rab yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Cara menghadapi orang-orang munafik.

Maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.

Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kalian mengangkat di antara mereka sahabat-sahabat dekat kalian, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya. Dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka sebagai sahabat dekat, dan jangan pula menjadi penolong.

0: kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kalian sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian. Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian, maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian untuk menawan dan membunuh mereka.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mereka melupakannya, melupakan perintah-perintah Allah tersebut, pura-pura tidak tahu, atau memang mereka tidak mau tahu sehingga tidak mau belajar kehidupan Islami, tidak mau belajar ibadah-ibadah yang harus dia lakukan, tidak mau mengetahui hal-hal apa yang telah Allah larang, atau juga mengambil selain petunjuk Rasulullah SAW. Itu artinya a'radu an dzikri. Mereka mengambil petunjuk-petunjuk selain petunjuk Rasulullah.

0: ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
1: Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan membangkitkan pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Buta di saat penglihatan sangat dibutuhkan sekali. Dia mengatakan, qala rabbi, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, atatka ayatuna, telah datang tanda-tanda kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Untuk itu pada hari ini, tunsa, kamu dilupakan. Na'udzubillah. Orang yang dilupakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana kehidupannya? Ya. Setelah dia merana di dunia dengan kesempitan hidup, maka dia pun merana di akhirat karena dia buta dan juga dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jal.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyakum. Ya, di sini akan disebutkan beberapa motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait zikir ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah taala. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku tunjukkan amal yang terbaik buat kalian? Wa azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling bisa mengangkat derajat-derajat kalian. Wa khairu lakum min infaqi dhahab wal waraq, dan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik dibandingkan kalian bertemu dengan musuh lantas kalian membunuhnya atau kalian dibunuhnya. Qalu bala, maka para sahabat mengatakan, bala tentu, ya. Qala dzikrullah taala, Nabi SAW, amal itu adalah dzikrullah taala. Ya, jadi amal ini amal yang terbaik. Jihad tanpa diiringi zikir, no. Dakwah tanpa diiringi zikir, no. Ya. Ini menunjukkan agungnya daripada zikrullah taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berzikir hati kita akan menjadi tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hati mereka tentram dengan zikrullah. Ingat, hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tentram. Semua kita pasti menginginkan kebahagiaan hidup, ya. Ingin hidup bahagia. Maka siapa yang ingin hidup bahagia, bahagiakan dulu hatinya. Bahagiakan dulu hatinya. Siapa hatinya tentram, dia pasti bahagia. Tidak peduli dia kaya atau miskin. Kalau hatinya tentram, maka dia akan menjadi bahagia. Tidak ada satupun jaminan bahwa orang-orang kaya pasti hatinya tentram, pasti hatinya bahagia. Sedangkan orang-orang miskin pasti sengsara. Tidak ada jaminan, dan juga tidak sebaliknya. Berapa banyak para miliarder, ya, tapi hidupnya stres, tidak karuan, keluarganya berantakan, tidak bisa tidur, sehingga membutuhkan obat, ya, hingga dibius sampai enggak bangun-bangun. Kenapa enggak bisa tidur? Yang enggak bisa tidur itu orang bahagia apa sengsara itu? Sengsara. Di motor bisa tidur, di mobil bisa tidur. Jangankan di kasur yang empuk, bahagia. Miliarder gak bisa tidur. Gak ada jaminan hidup tentram bahagia dengan itu, gak ada. Berapa banyak bahkan yang matinya bunuh diri mereka. Hidupnya stres. Diceritakan di negeri Arab katanya ada dai yang berkunjung ke masjid-masjid. Kemudian dia bertanya kepada imam itu, imam masjid ya. Siapa di sekeliling ini, ya di sekeliling masjid ini yang enggak pernah datang ke masjid? Oh, ada. Yang rumah yang megah, orang terkaya di sini. Oke, saya akan datangi. Didatangi oleh beberapa dai itu. Dipencet belnya. Enggak keluar-keluar. Dipencet lagi oleh dai, enggak keluar juga. Sampai beberapa kali baru keluar itu. Mau ada apa? Ya saya mau salam aja. Ya sudah. Gitu. Ya tapi tar dulu. Kita ke masjid dulu. Apa kata yang punya? Udah duluan dulu. Saya lagi sibuk ini. Enggak. Pokoknya kita tunggu di sini. Kita bareng ke masjid. Enggak, bapak duluan. Pak Ustadz duluan dulu. Enggak, pokoknya kita tungguin. Bapak wudhu sekarang. Ya kita berangkat ke masjid. Udah berkali-kali diskusi nego itu. Ya sudah, ngalah juga itu orang kaya itu. Ya sudah, saya wudhu sekarang. Ya. Wudhu berangkat ke masjid. Setelah sholat, buru-buru dia pengen pulang. Kata dai ini, tunggu dulu. Ini ada kultum dulu ini, sebentar ini. Tunggu dulu, ya. Saya buru-buru, enggak tunggu, sebentar. Diam paling 5 menit, 10 menit sudah. Maka diingatkan di situ tentang apa namanya, jannah, tentang dunia yang pana. Maka saat itu dia mulai meluluh hatinya. Dia kembali ke rumahnya. Setelah itu, maka dia selalu bolak-balik ke masjid tanpa berhenti. Dia tidak pernah di waktu-waktu dia datang ke masjid, enggak pernah dia absen setelah itu. Setelah sekian lama ketemu dengan dai-dai tadi itu. Ketemu lagi nih. Oh iya. Masih ingat dengan saya? Waduh, siapa nih? Kata dai, udah lama nih. Saya yang waktu kalian panggil di bel enggak nyaut-nyaut saya ini, ya. Oh iya. Gimana? Saya setelah mendatangi pertama kali masjid, kemudian sholat, kemudian zikir, kemudian apa mendengarkan taklim, itu saya baru pertama kali mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu. Dan tahukah kalian, katanya, ketika kalian memencet bel itu berkali-kali itu, kalian tahu apa yang sedang saya lakukan pada saat itu? Yang sedang saya lakukan pada saat itu, saya sedang memasang kursi, kemudian memasang tali di atas, kemudian menempelkan tali itu di leher saya. Baru mau menendang kuncinya, terdengar bel. Mau ditendang kursinya, bel lagi. Aduh, tunda dulu ini bunuh dirinya nih. Ditunda dulu dia, baru datangin setelah itu. Alhamdulillah, ba'dallahi ta'ala, berkat hidayah para da'i-da'i itu, dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Bahkan yang tadinya mau bunuh diri sekalipun, tidak jadi demi memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tidak ada jaminan sama sekali lagi. Yang namanya kekayaan, kemiskinan bukan standar bahagia dan tidaknya seseorang. Ada kebahagiaan itu di sini, di hati kita, di jiwa kita. Dan obatnya untuk menenteramkan hati kita, Allahu Rabbul Alamin memberikan solusinya. Apa itu? Zikrullahi ta'ala. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian problem apapun dalam kehidupan kita, solusinya adalah zikrullah. Ya, satu ketiga ada beberapa orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Yang pertama datang mengadukan tentang kegersangan bumi. Minta solusinya gimana caranya nih? Kata Hasan Al-Basri, istighfar yang banyak. Yang kedua, kemiskinan, ekonomi yang sulit. Solusinya istighfar, kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Datang lagi, saya enggak punya anak, saya pengen anak ini. Istighfar yang banyak. Maka ketika ditanyakan, ya Syekh, setiap orang memiliki problemnya masing-masing yang berbeda-beda, tapi jawaban antum ini sama, yaitu istighfar. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Ini bukan dari saya jawaban ini, tapi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ketika Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kaumnya untuk beristighfar, faqultu astaghfiru rabbakum, aku serukan kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan, menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. dan menurut para ulama hujan yang lebat turun dari langit yang berkah itu adalah sumber perekonomian terbesar dalam kehidupan ini. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan memberikan harta yang banyak. Wa banin, akan memberikan anak-anak. Wa ij'al lakum jannat, akan memberikan kebun-kebun. Wa ij'al lakum anhara, dan akan memberikan sungai-sungai. Apapun problemnya, solusinya ada zikrullahi ta'ala. Salah satunya ada dengan beristighfar kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allahu ayyakum. Dengan berzikir kita akan mendapatkan keselamatan ketika ada waktu-waktu yang menegangkan kita, waktu-waktu yang mendesak kita, yang membutuhkan keselamatan dari Allahu Rabbul Alamin. Kita masih ingat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, ya, ketika ditenggelamkan ke dalam lautan, dimakan dengan ikan, masuk ke dasar lautan, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Apa sebabnya? Sebabnya fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najainahu minal kami. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berzikir di dasar lautan, di dalam perut ikan, ya, apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari penderitaan itu. Maka siapapun yang merasakan penderitaan apapun bentuknya, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu zikirnya adalah zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Sampai urusan kita tuntas, selesai, terus baca-baca dan baca. Di dalam ayat yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus bukan orang yang banyak berzikir, banyak bertasbih, dan di waktu itu dia tidak juga membaca zikir, maka dia akan tetap tinggal di perut ikannya sampai hari kebangkitan. Air tirinya itu menjadi kuburan Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan itu. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allahu ayyakum. Dengan zikir bukan hati saja yang akan menjadi kuat, tetapi fisik pun akan menjadi kuat dengan zikrullah ta'ala. Yang kuat bertambah kuat, yang lemah akan menjadi kuat. Ketika Nabi Hud alaihi salam menyuruh kaum 'Ad agar mereka bertaubat, agar mereka berzikir, beristighfar, apa salah satu motivasinya? Ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini salah satunya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Kita tahu kaum 'Ad itu adalah bangsa yang kuat, kaum yang kuat. Tetapi ketika mereka menambah dengan istighfar, dengan zikrullah, maka Allah akan menambahkan kekuatan kepada mereka. Siapa yang lemah, yang sedang capek, yang sedang lelah, maka istighfar atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Fatimah Az-Zahra, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecapean dalam pekerjaannya, mengurus rumah tangga, cuci piring, mencuci pakaian dan lain sebagainya, dan yang paling berat adalah menggiling gandum pada saat itu. Maka mengadu kepada suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, gimana nih, berat capek ini. Maka teringat bahwa Nabi SAW ya mendapatkan hamba sahaya yang baru. Maka pada saat itu Fatimah datang ke rumah ayahnya yaitu Nabi Muhammad SAW untuk meminta ya hamba sahaya itu supaya bisa membantu pekerjaan-pekerjaan di rumahnya. Tetapi pada saat itu Rasulullah SAW tidak ada di rumahnya. Ya. Maka ketika malam-malam Nabi SAW datang ke rumahnya dan diberitakan oleh istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha terkait kebutuhan anaknya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Maka langsung di malam itu juga, tidak menunggu waktu pagi, Rasulullah SAW mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha. Apa yang kalian minta? Pembantu yang bisa mengurus rumah tangga ini, ya, membantu pekerjaan. Apa kata Nabi SAW? Ala u'allimukuma khairum mimma sa'altumani. maukah kalian berdua aku berikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta? Apa itu? Idza akhadtuma madaji'akuma. Jika kalian sudah berbaling di tempat tidur, tukabbirun arba'an wa salasin, bertakbirlah 34 kali. Wa tusabbihan salasan wa salasin, bertasbihlah 33 kali. Wa tahmadan salasan wa salasin, dan bertahmidlah 33 kali. Apa tadi? Takbir berapa? 34. Kemudian tasbih 33. Kemudian tahmid 33. Fahuwa khairul lakuma min khadim. Itu semua lebih baik daripada kalian memiliki pembantu. Jadi kalau punya istri ngeluh ya, pengen pembantu, tawarkan ini, zikir yang banyak. Insyaallah enggak butuh pembantu. Ya. Kelelahan insyaallah hilang. Insyaallah taala setelah bangun fresh kembali. Segar kembali. Ini dari siapa? Dari nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman problemnya kalau ini berasal dari hadis, kita selalunya menganggap remeh. Oh, hadis ya, ya. Mungkin dari kiai anu, kiromo ini ajian-ajiannya ini. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan solusi yang terbaik ketika saat kita capek, lelah, lemah, terlebih jiwa kita, maka solusinya adalah zikrullah taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, maghfirahnya kepada mereka yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang besar. Man qala subhanallah, di dalam hadis Nabi SAW, siapa yang mengucapkan, membaca subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali, khuttat khatayahu walau kanat misla zabadil bahr, maka apa? Dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdih, ringan untuk dilakukan, ya, ringan dan bisa dilakukan kapan saja. Di dalam riwayat yang lain, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin, wa hamidallaha salasan wa salasin, wa kabbarallaha salasan wa salasin, wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Siapa yang bertasbih setelah salat sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, dilengkapi menjadi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Nikmat yang besar Allah memberikan peluang-peluang, sarana-sarana agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling kita inginkan ketika di yaumul qiyamah atau di akhirat nanti, kita dijauhkan dari yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan solusi terbaik agar kita dijauhkan dari azab adalah zikrullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun bi amalin anjalahu min adzabillahi azza wajal min zikrillah." Amal anak cucu Adam yang paling dapat menyelamatkannya dari siksa Allah adalah zikrullah taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum, di antara targhib ya, atau motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait masalah zikir ini. Mudah-mudahan kali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa diberikan kemampuan untuk selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi-kondisi kita. Baik saat kondisi kita lapang, baik saat kondisi kita sempit, ataupun kondisi-kondisi yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kelak kalian akan dapati golongan-golongan yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kalian, dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kalian, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangi kalian, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kalian alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Hukum membunuh seorang Muslim.

dan tidak berhak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena kesalahan yang tidak disengaja. Dan barang siapa membunuh mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diat atau denda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh, bersedekah atau memaafkan si pembunuh dari pembayaran denda. Jika orang yang terbunuh itu dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka bersikap telitilah, dan janganlah sampai kalian mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada kalian, engkau bukan seorang mukmin, lalu kalian membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta dan karunia yang banyak. Begitu juga keadaan kalian dahulu, yakni kalian menyembunyikan keimanan kalian dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kalian dengan menjadikan

dan kalian kuat, maka oleh karena itu bersikap telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad.

0: tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang tidak ikut berperang, kecuali mereka yang memiliki uzur, dengan orang-orang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrfm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ayolah ikhwah rahimakumullah. Kita berbicara tentang pentingnya berpegang teguh kepada prinsip pemahaman dan pengamalan salafus saleh dalam beragama. Di tengah-tengah berkecamuknya bentuk-bentuk pemikiran, bentuk-bentuk amalan yang begitu dahsyat di akhir-akhir kehidupan kita. Sekarang-sekarang ini tampak sekali ya, benturan pemikiran dan benturan amal-amal keagamaan Islam membuat kita bingung dan gamang dalam meniti jalan keberagamaan kita. Untuk itu ada sebuah nasihat yang sangat luar biasa dari seorang ulama tabi'in. Nasihat ini dikutip sering oleh para ulama sebagai nasihat dari Al-Imam Malik rahimahullah. Tetapi kalau dilihat dari riwayatnya dalam kitab Al-Muwatta, tapi ini riwayat dari Al-Jauhari. Riwayat Muwatta itu banyak ya, dari Yahya dan lain sebagainya, tapi ini adalah riwayat Al-Jauhari, walaupun Al-Jauhari bukanlah murid langsung dari Imam Malik rahimahullah, tapi diakui sebagai salah satu jalur dari madhab Malik. Di dalam kitab Al-Muwatta yang berdasarkan riwayat Al-Jauhari ini ada sebuah nasihat dari guru Al-Imam Malik rahimahullah yang bernama Wahab bin Kaisan rahimahullah. Beliau wafat 127, sedangkan Imam Malik wafat 179, masih ada jarak 50 tahun. Ya, jadi berguru kepada Wahab bin Kaisan. Di dalam kalimat yang disampaikan oleh beliau adalah, semua kita hampir mayoritas sering dengar kalimat ini, la yasluhu akhiru hadhil ummah. Akhir umat ini, umat yang kemudian dari umat-umat sebelum kita, di akhir, berarti kita nih akhir-akhir dari umat Islam, la yasluh. Di kalimat banyak riwayat, la yasluh, tak mungkin ya, bahasa ininya, tak mungkin islah, tak mungkin salah, tak mungkin baik, tak mungkin lurus, tak mungkin benar, illa ma aslaha awalaha, kecuali apa yang telah membuat lurus dan benar generasi pertamanya. Tak mungkin kita berada di dalam kebenaran beragama yang diridhai Allah. Tak mungkin kita berada menjadi saleh dalam agama Allah. Tak mungkin kita menjadi orang yang bertakwa dalam agama Allah, illa ma aslaha awwala, kecuali apa yang telah membuat islah, membuat baik, membuat lurus, membuat benar generasi pertamanya. Artinya, kalau kita meniru dan mencontoh awwaluha, awwaluna, awwalukum, maka kita berada di dalam kesalehan dan keaslahan. Dalam beragama kita harus mengikuti jejak pemahaman, prinsip pemahaman dan amal dari para salafus saleh. Ketika ditanya Wahab bin Kaisan, apa yang dimaksud ma aslaha awwalaha? Sesuatu yang membuat baik generasi pertama itu apa? At-taqwa, dia bilang. Kok takwa? Dulu saya agak bingung bacanya. Kenapa ya generasi pertama itu hanya masalah takwa? Ya, hanya masalah takwa. Toh takwa di khitab kepada semua umat, termasuk akhir umat, yaitu kita. Ternyata kalau kita mau melihat dan merenungkan kalimat al-muttaqi di dalam suratul Baqarah, perbedaan kita, ketakwaan kita dengan ketakwaan generasi pertama, khairu ummah, sebaik-baik ummah, khairukum, sebaik-baik kalian kaum muslimin dan kaum mukminin, adalah keterpaduan dan keserasian kata takwa yang ada pada diri mereka yang berbeda dengan kita. Ketakwaan kita timpang, ketakwaan kita tidak seimbang, ketakwaan kita tumpang tindih, sehingga kadang dikalahkan oleh ilmu, kadang dikalahkan oleh akalnya, kadang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Tapi salafus saleh menggabungkan seluruh unsur kemanusiaannya, tetap berada pada jalur hidayah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah keluar dari ittiba. Ilmu setinggi apapun, akhlak semulia apapun, cara amal ibadah seetkon apapun, tapi tidak pernah keluar dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah lepas. Kita lihat contoh-contohnya. Ini contoh-contoh saja. Yang pertama, kita ingin dulu mengenal kurun salafus saleh yang mungkin sering diulang tapi mengingatkan saja. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menyusun satu kitab Syarah Sahih Bukhari namanya At-Tawshih, Syarah Al-Jami' As-Sahih. Ini jarang kita, kecuali Fathul Bari. Kalau Fathul Bari sudah masyhur, tapi kalau At-Tawshih jarang kita kenal sebagai syarah dari Imam Al-Bukhari. As-Suyuti menyusun buku syarah dari Sahihul Bukhari dan namanya At-Tawshih. Ya. Di dalam kitab At-Tawshih dikatakan, walaupun di dalam dikutip oleh Mirqatul Mafatih, ada kesalahan kalimat. Di Mirqatul Mafatih itu dikatakan, wal asahhu annahu ya'ni al-qarna la yandabit bimuddah. Bahwa kata kurun, khairukum qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum, itu kata kurun, beliau bilang la yandabit bimuddah, tidak terikat dengan batasan waktu. Tapi ketika saya rujuk kepada kitab asli At-Tawshih, kalimatnya enggak begitu. Tidak ada la. Jadi yang benar adalah wal asahhu annahu ya'ni al-qarna yudbat bimuddatin. Kata kurun itu dibatasi oleh masa waktu. Jadi saya ingin jelaskan bahwa kurun tidak mesti 1, 100, 100, 200, 200, 300, tidak. Maksudnya gitu ya. Jadi ditentukan oleh batas waktu. Apa batas waktunya? Beliau mengatakan faqarnuhu sallallahu alaihi wasallam humus sahabah. Kurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabah. Wa kanat muddatuhum, waktunya minal mab'ats ila akhir man mata minas sahabah 120 sana. Jadi dari mulai diutus rasul menjadi rasul sampai sahabat yang paling terakhir wafat sekitar tahun 120. Sahabat yang wafat terakhir namanya Abu Tufail. Wafat 110, ada yang mengatakan 120. berdasarkan koran ini. Jadi memang di zaman dahulu tanggal wafat, hari wafat itu nggak penting, tapi sekarang sangat penting untuk merayakan ulang tahun kematian, ulang tahun lahir, gitu ya. Jadi penting sekali kalau sekarang. Kalau dulu nggak penting. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in itu nggak terlalu memperhatikan kapan lahir, kapan wafat, gitu ya. Jadi poin ini. Yang kedua, waqarnut tabi'in min mi'ati sanah ila nahwi sab'in. Sedangkan masa tabi'in adalah antara tahun ke-120 sampai 170. Di kalimat lain, samanin sampai 180. Jelas ya? 180. Siapa yang terakhir wafat dari kalangan tabi'in? Khalaf bin Khalifah. Wafat sekitar tahun 181 Hijriah. Ini wawasan. Ini tambahan untuk memperkokoh keyakinan kita bahwa para salafus saleh itu pantas sekali dijadikan rujukan utama dan dasar. Selain mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi fakta menunjukkan mereka memang orang-orang yang terpuji, ya. Yang terakhir adalah masa tabi'ut tabi'in adalah dari tahun 170-an sampai 220-an. Yang wafat terakhir dari kalangan tabi'ut tabi'in adalah Al-Hasan bin Arafah. Wafat sekitar 257. Ada yang mengatakan sampai 250 ya. Ada yang mengatakan 220. Tapi sekitar sampai 200 pertengahan. Jadi tidak lebih dari 250. Enggak sampai 300. Tapi kalau melihat bahasa kan kurun itu 100 tahun. 100, 100, 200, 200, 300. Seharusnya begitu ya. Tapi kenyataannya melihat faktanya tahun kematian Al-Hasan bin Arafah rahimahullah itu sekitar tahun 257 Hijriah. Beliaulah orang yang terakhir dari kalangan tabi'ut tabi'in yang bertemu dengan tabi'in terakhir yang wafat. Ini masalah as-salafus saleh. Yang kedua, kita ingin mencontohkan betapa hebat dan mulianya para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saya contohkan begini, satu kasus kehebatan mereka tidak pernah keluar dari ittiba pada Rasulullah SAW, sekalipun pengetahuan mereka luar biasa luas. Suatu hari ada riwayat yang mungkin banyak digunakan oleh kita sebagai dalil tidak boleh macam-macam lah. Wala tulqu bi aidikum ila at-tahluka. Jangan jerumuskan diri kalian kepada kehancuran. Ada satu riwayat tentang asbabun nuzul ini yang menarik sekali. Betapa sahabah tabi'in tabi'ut tabi'in tidak serta merta apa yang terbayang bahasa mereka, apa yang terbayang di pikiran mereka, mereka langsung luapkan dalam amal. Tidak. Kita lihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Derajatnya sahih. Bisa dilihat dalam silsilah hadis sahih. Riwayat ini diriwayatkan dari Aslam Abi Imran, seorang tabi'i. Wafat 91 Hijriah. Ghazawna minal Madinah nuridu al-Qustantiniyah. Kami berangkat dari kota Madinah hendak perang menuju Konstantinopel. Wa 'alal jama'ah Abdurrahman bin Khalid ibn al-Walid, putra dari Khalid bin Walid. Di kalangan jamaah pasukan tempur ada Abdurrahman bin Khalid ibn al-Walid tabi'in. Wafat sekitar 46 Hijriah. Di riwayat Imam At-Tirmidzi, bukan hanya Abdurrahman bin Khalid ibn al-Walid, tapi ada juga Uqbah ibn Amir. Wafat 58 Hijriah. Ini sahabat ya, masih. Lalu ada Fudalah ibn Ubaid. Wafat 53 Hijriah. Dikatakan warrumu mulsiqu dhuhurihim bihaitatil Madinah. Sedangkan pasukan Rom tetap berada di benteng-benteng mereka. Fahamala rajulun 'alal adu. Tiba-tiba seseorang menerobos pasukan Romawi. Sendiri. Bayangkan, pasukan besar membawa senjata-senjata tajam, tombak, anak panah, pisau. Tiba-tiba seorang dari kaum muslimin menerobos pasukan yang besar itu sendirian. Faqala an-nas, tiba-tiba suara gemuruh di kalangan kaum muslimin. Di kalangan kaum muslimin nih. Mah, la ilaha illallah yulqi bi badanihi ila tahlukah. Pemahaman yang muncul langsung di benak kaum mukminin yang saat itu ikut serta. Waduh, kacau nih orang. Dia menjerumuskan dirinya kehancuran, tahluka. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Artinya mereka mengingkari kerjaan itu. Kenapa? Karena paham awal ila tahluka ya ini. Di dalamnya ada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari wafat di perang ini, di Konstantinopel. Ya. Di riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan, ya ayuhan nas, innakum latu awwaluna hadhihi al-ayah hadha ta'wil. Wahai kaum muslimin atau orang-orang atau manusia biasa, ya. Kalian menta'wilkan ayat ini. Ta'wil menurut para salafus saleh itu tafsir. Kita aja ta'wil sudah mulai berubah-ubah tuh. Pokoknya mengartikan sesuatu yang bukan aslinya. Nah, itu udah. Itu yang terakhir-terakhir tuh. At-ta'wil, kalian telah mentafsirkan ayat itu menurut penakwilan kalian sendiri. Artinya jangan dulu. Kalian harus tetap pada panduan. Di sini masih ada sahabah yang ikut serta. Dan sahabah itu tahu persis kapan ayat itu turun dan kepada siapa ayat itu turun. Dan apa maksud dari ayat itu. Lalu dikatakan, innama nazalat hadhil ayatu fina ma'syaral ansar. Kata Abu Ayyub, ayat ini turun kepada kami kaum ansar. Abu Ayyub ingin menjelaskan, jangan serta-merta apa yang terpikir bahasa menurut ente langsung diterapkan kepada apa yang anda lihat atau kejadian hukum. Jangan, tunggu dulu. Lihat dulu bagaimana para sahabah ridwanullah alim ajmain memahami ayat itu. Oke, kita lanjutkan. Lamma nasarallahu nabiyahu wa adharal islama qulna halumma nuqimu fi amwalina wa nuslihuha. Ketika dulu Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kami kaum mukminin, berjaya orang-orang musyrik masuk Islam banyak sekali. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu kami berseru kepada antar kami, kalau begitu kini waktunya kita untuk memperbaiki ekonomi dan bisnis kita kembali. Udahlah, jangan terlalu berpikir perang lagi. Ini sudah waktunya kita untuk mengembalikan modal kita yang sudah terbuang di jihad. Nah, mulailah bisnis dikembangkan. Wah, lupa udah tuh dengan pokoknya. Lalu dikatakan, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat ini, wa'anfiqu fi sabilillah. Ayat awalnya begitu, wa'anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Berinfaklah kalian fi sabilillah, jangan binasakan diri kalian ke dalam kehancuran. Di sini yang dimaksud oleh Abu Ayyub, justru ketika kalian tidak berjihad, itulah yang disebut kehancuran. Artinya Abu Ayyub ingin menjelaskan, tidak serta-merta ayat itu kalian pahami sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Ikuti mereka insya Allah kalian akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

yaitu beberapa derajat yang tinggi di surga dari Allah Ta'ala, ampunan serta rahmatnya, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kewajiban berhijrah di jalan Allah, serta balasannya.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri dengan tetap tinggal di negeri kafir dan tidak mau berhijrah darinya. Kepada mereka, malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat pun berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

0: kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya untuk menolak kezaliman atas mereka dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.
0: Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

0: كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
1: Barang siapa berhijrah di jalan Allah, yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, serta tata cara sholat khauf.

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meringkas sholat kalian, jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kalian mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit. Dan siap-siagalah kalian, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.

apabila kalian telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, yakni dalam semua keadaan kalian. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa dan dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

0: وكان الله عليما حكيما.
1: Janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar dan memerangi mereka, yaitu musuh kalian. Jika kalian menderita kesakitan karena perang, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya. Sementara kalian mengharap pahala dan pertolongan daripada Allah yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

qalbi tajub wa tahti. Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwah fillah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dan tema yang akan kita bahas sangat penting ya, karena terkait dengan aktivitas keseharian kita yang harus kita tata sesuai dengan pandangan Islami, yaitu kiat sukses menghadapi ujian berupa keluarga. Sebagaimana telah kita pahami bersama dalam banyak kajian bahwa salah satu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah memberikan fitrah pada mereka. Salah satu fitrah itu adalah mencintai keluarga, ya, terutama anak-anak yang mereka lahirkan. Seorang menikah, melangsungkan pernikahan, memilih opsi untuk berumah tangga, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan anak keturunan. Dan anak adalah salah satu bentuk perhiasan kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam surah Al-Kahfi. Ayat ke-46 Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak, al-mal wal banun, harta dan banun, anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jadi sebentuk keindahan yang Allah Subhanahu wa taala memang telah berikan, karuniakan kepada manusia. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, bahwa manusia memang bertabiat, memiliki tabiat mencintai istri dan anak-anak. Jadi sesuatu yang lumrah sekali. Seorang laki-laki, suami dalam hal ini kepala rumah tangga, mencintai istri dan anak-anaknya. Akan tetapi, ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat dari salah satu kenikmatan dunia ini. Sebelumnya kita harus pahami kaidah ya, dasar dalam memahami bentuk kenikmatan duniawi. Ya, kenikmatan itu ada dua jenis. Ada nikmat yang mutlaqah. Nikmat jenis ini, yang pertama ini, memang sejatinya hakikatnya adalah kenikmatan, bahkan kenikmatan yang abadi. Kebaikannya dia tetap ya, tidak bercampur dengan apapun. Dia hakikatnya memang adalah suatu kenikmatan yang hakiki, yaitu nikmat iman wal Islam. Ya, ini nikmat yang mutlakoh namanya, nikmat yang mutlak sifatnya. Ada jenis yang kedua yang dalam kajian kita kali ini kita membahas yang poin kedua ini, yaitu nikmat yang muqayyadah namanya. nikmat yang terikat. Dia sifatnya semu, ya. Nikmat kesehatan, nikmat kekuasaan, nikmat kekayaan, termasuk dalam yang tadi kita bacakan dalam ayat tadi, al-mal wal banun, harta dan anak-anak. Itu nikmat yang muqayyada, dia terikat. Di satu sisi dia adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Di sisi lain, di saat bersamaan dia mengandung amanah besar yang harus ditunaikan. Manakala dia tidak ditunaikan, pada saat kenikmatan itu disalahgunakan, dia bisa menjadi ujian. Ya, bisa menjadi sesuatu yang berpotensi menyebabkan seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala tidak amanah dalam menjaga kenikmatan itu. Karena itu, di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para orang tua bagaimana potensi bahaya yang terkandung pada kenikmatan yang disebut al-banun itu, atau azwaj dan aulad di dalam surah At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sungguh di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi adu. Allah nyatakan di dalam ayat ini dengan kata adu. Adu itu musuh. Di antara istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Dan Allah memperingatkan kita akan potensi bahayanya dengan firman-Nya, fahdharuhum, berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap mereka. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita hakikat dari kenikmatan, yang salah satu kenikmatan yang kita sebut muqayyadah, yang dijelaskan oleh para ulama dengan muqayyadah tadi, bahwa ada potensi seseorang bisa terperdaya karena istri dan anak-anak. Makanya tadi dikatakan di satu sisi dia adalah kenikmatan yang tiada tara. Orang menikah itu sangat mendambakan punya anak. Ya, ada orang yang diuji tidak punya anak sampai beberapa tahun. Dan pasti semua orang yang menikah ingin mendambakan memiliki keturunan. Tetapi di sisi yang sama, di saat yang sama, dia juga memiliki potensi bisa menjadikan, ingat ya, dapat menjadikan seorang terperdaya, sehingga mengabaikan banyak hal-hal yang wajib dia tunaikan, hal-hal yang fardu yang seharusnya dia tunaikan, ya, malah dia abaikan karena demi tanda kutip membela, menuruti kepentingan anak dan istri yang memperdayakan itu, yang menyelisihi syariah, yang menyelisihi syariah, ingat. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah mengingatkan kembali bahwa anak-anak bisa menjadi sumber fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguh harta dan anak-anak kalian adalah cobaan. Fitnah di sini adalah ujian atau cobaan bagi kalian, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Qawila rahimakumullah, di dalam ayat ini ada satu pesan penting, ya, bagaimana kaidah dalam menyikapi kehidupan di dunia ini dalam hal berumah tangga ini. Jangan sampai kecintaan seorang suami atau bapak dalam hal ini mendorong dirinya untuk memenuhi keinginan-keinginan keluarga, dalam hal ini istri dan anak-anaknya, yang melanggar atau mengandung larangan syariat. Dan ini banyak sekali kita saksikan, ya, kepala rumah tangga yang terjatuh pada kemaksiatan, yang melakukan perkara yang haram, ya, karena sebab tuntutan, ya, dorongan atau godaan dari istri dan anak. Ini ada sedang ramai ini beberapa bulan terakhir ini, kasus-kasus tindak korupsi misalnya, ya. Seorang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri pribadi karena sebab style, memenuhi gaya hidup istri, terutama istri dan anak-anak, yang mendorongnya untuk membeli, mengadakan barang-barang super mewah yang melampaui kebutuhan primernya. Yang terjadi apa? Banyak pejabat-pejabat ya, di banyak instansi kita tidak perlu sebutkan, kemudian menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri, untuk memenuhi gaya hidup style mereka itu. Yang kita kenal dengan istilah flexing, terbaru ini banyak diberitakan di media massa. Gaya hidup pamer, kemewahan. Terjadilah apa yang kita dengar, tindak korupsi. Dengan begitu mudah mereka menyalahgunakan kewenangan, memperkaya pribadi dengan berbagai cara. Orang kalau sudah berkuasa itu, mereka mencari celah itu, di mana aturan yang bisa mereka salah gunakan. Jadi mereka membudayakan korupsi, melestarikan budaya korupsi dengan rishwah, suap, sogok, dan beredarlah, ya kan, slogan-slogan, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah urusan masyarakat. Terjadilah apa yang kita sering alami dalam birokrasi di Indonesia itu, termasuk yang berbiaya tinggi. Karena urusan titik banyak itu, memperkaya kantong-kantong para pejabat di luar kewenangannya. Ini adalah salah satu bentuk fitnah yang nyata hari ini. Contoh lain, banyak orang tua yang tidak kuat, ya, sehingga memperturutkan apa saja keinginan anak dan pasangan hidupnya ini, sang istri yang ya, tidak difilter dengan saringan syariah itu, sehingga tidak peduli lagi halal haram. Anak balita meminta dibelikan game, ya kan, produk teknologi yang sudah banyak ya dikeluhkan efek negatifnya oleh banyak orang tua, tetap saja dibelikan. Padahal sudah tahu negatifnya, tetap saja dibelikan. Sudah tahu dampak negatifnya begitu parah, tetap saja dituruti. Tidak bisa apa melawan tanda kutip rongrongan, ya, dorongan, tuntutan dari anak dan istri yang padahal sesungguhnya dia sudah ketahui menyalahi syariat. Kalau yang memang untuk tujuan edukatif, pendidikan, selaras untuk kebutuhan syariah, anak minta dibelikan mukena, anak perempuan silakan, itu sangat bagus. Anak laki-laki diminta dimasukkan sekolah yang berkualitas, sekolah Islami silakan. Kalau mau bersusah payah ya, untuk hal yang positif itu kita acungkan jempol, begitu seharusnya. Tetapi kalau tidak mampu melawan kemauan godaan, rongrongan anak dan istri untuk hal-hal yang negatif, ini menandakan kelemahan dari sang kepala keluarga. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa bentuk permusuhan yang tadi Allah nyatakan di dalam surah At-Taghabun, permusuhan adu anak terhadap orang tua adalah ketika anak itu menjadikan orang tua lalai untuk beramal saleh. Ketika orang tua terjatuh pada hal yang haram. Ketika orang tua meninggalkan hal-hal yang fardu yang seharusnya dia lakukan, malah dia abaikan. Karena itu Allah menegaskan di dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat ini pesan Allah Ta'ala untuk kita semua. Seruan untuk mereka yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Karena barang siapa yang membuat melakukan hal demikian, maka faulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Kenapa diberikan kenikmatan? Bukan untuk menambah kualitas atau mutu ibadah dan ketakwaannya kepada Allah, malah menjadikan faktor penyebab keterpurukan ruhaninya. Ini bahaya. Menjadikan dirinya lalai, menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, menjelaskan, mereka yang menjadi fitnah bagi orang tua, anak-anak yang menjadi fitnah bagi orang tua adalah ketika memaksa orang tua untuk misalnya, ini diberikan contoh oleh Imam Mujahid rahimahullah,
4: memaksa orang tua untuk memutus silaturahmi atau memaksa orang tua untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikarenakan cinta sang orang tua dalam konteks yang tadi kita bahas sejak awal, dalam hal ini karena kecintaan suami kepada istrinya atau kecintaan bapak kepada anak-anaknya itu, kemudian dia tidak kuasa untuk menolaknya. Ini yang disebut dengan adu, permusuhan yang Allah nyatakan di dalam ayat tadi. Karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, hakikat al-mal wal-banun, harta dan anak-anak ini, azwaj dan awlad, istri dan anak-anak, sebagai ujian ini betul-betul harus kita pahami dengan tepat. Jangan sampai dia menjadi sesuatu yang memudaratkan. Karena itu ikhwafillah rahimakumullah, kesyukuran itu harus kita jaga. Dan orang tua seharusnya merealisasikan rasa syukurnya itu terhadap atau terkait nikmat al-mal wal-banun, khususnya aulad dan azwaj tadi, dengan mendorong mereka, istri dan anak-anak, untuk ayo kita sama-sama mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita menjaga syariat Allah taala. Ayo sama-sama kita ciptakan, kita bentuk keluarga yang Islami. Ini sebenarnya kesyukuran yang seharusnya diwujudkan oleh sang kepala rumah tangga. Sehingga realisasinya, sang suami atau bapak, ayah, mengajak mereka, istri dan anak-anaknya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kehidupan. Inilah yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan Allah taala perintahkan ya, kita menjaga diri kita dan keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum, nah, dari ancaman siksa neraka, yaitu dengan mendorong, mengajak, mengkondisikan istri dan anak-anak untuk merealisasikan pola hidup Islami, merealisasikan amal-amal Islami dalam kehidupan keluarga, mendorong mereka untuk menerapkan akhlak Islami, mencegah mereka, menasihati mereka dengan baik dari perilaku atau akhlak yang mazmumah, yang tercela, ya, yang terkait dengan ucapan lisan, terkait dengan tindakan perilaku yang tercela, termasuk hal itu. Itulah yang sesungguhnya bentuk dari penjagaan kita terhadap diri kita dan keluarga kita yang Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Inilah ikhwafillah rahimakumullah, kiat atau cara dalam cara yang benar dalam menyikapi kenikmatan duniawi berupa keluarga yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam banyak ayatnya tadi. Sehingga dengan demikian, manakala kita menerapkan kiat dan cara yang benar ya, sesuai dengan pandangan Islam ini, maka kita pun akan selamat dari ujian fitnah atau cobaan berupa anak dan keluarga. Demikian ikhwafillah rahimakumullah yang bisa kita bahas dan sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya serta menjaga kita ya, dan keluarga kita untuk terus ya, merealisasikan kehidupan yang Islami dan menjaga dari segala macam bentuk ujian duniawi. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi seteru orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat.

Dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa.

Mereka bersembunyi dari manusia karena takut diketahui perbuatan mereka yang buruk. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka dengan ilmunya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

Beginilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka yang berkhianat dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari siksa Allah?

dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya dengan maksiat kepada Allah, kemudian ia mohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: نفسه وكان الله عليما حكيما.
1: Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemadharatan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, wahai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan Allah menurunkan kitab dan as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: katakan perintah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disabdakan, untuk firman-Nya dibacakan kepada seluruh umatnya yang saat itu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan sebesar-besarnya siang dan malam, pekerjaan bisnis yang kalian khawatirkan kalian akan merugi dengan bisnis itu, sampai perhatian besar kalian curahkan dan tumpahkan untuk mensukseskan bisnis kalian, dan tempat tinggal yang kalian begitu senangi sampai kalian tidak mau beranjak dari tempat tinggal kalian, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulnya, dibandingkan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu saatnya, kata Allah. Tunggu ancaman yang sangat mengerikan bagi orang yang mengerti ayat Allah. Tunggu, kata Allah, sampai Allah datangkan perintah-Nya, siksanya, azab-Nya di dunia wal akhirah, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Dengan ayat ini sudah cukup sebagai peringatan, sebagai pengingat, sebagai petunjuk, sebagai bukti hujjah dari Allah terhadap keharusan, kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib yang mengharuskan keparduan, dan begitu besar khatar bahayanya kalau kita meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasulnya.
1: Suratul Mumtahinah. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kaum muslimin rahimakumullah, pada asalnya bahwa manusia itu adalah makhluk yang senang sekali berjadal, berdebat, itu sudah menjadi tabiat mayoritas insan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Kita akan melihat dampak negatif banyak yang didapat ketika kita berdebat. Walaupun benar, kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aqwalus salaf, aqwal para ulama as-salafus saleh yang memiliki ilmu yang dalam dan pengalaman hidup yang begitu banyak, ya, dan besar hikmahnya mereka. Mereka telah banyak memetik hikmah yang dalam tentang bahaya besar berdebat. Bahaya besar berdebat atau perdebatan. Mari kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, menceritakan bahwa aku pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majlis. Lalu di balik tirai hujrah kamar beliau terdengar beberapa kaum yang sedang berjadal tentang Al-Quran. Berjadal tentang Al-Quran. Mendengar perdebatan itu, Rasulullah SAW keluar sambil merah padam wajah beliau. Sampai-sampai tergambar seperti ada aliran darah yang menetes dari pipi beliau. Saking apanya? Marahnya berat. Faqala ya qaum la tujadilu bil Qur'an, jangan sekali-kali kalian berjadal tentang Al-Qur'an. Fa inna ma dhalla man kana qablakum bijidalihim, orang-orang yang tersesat sebelum kalian ini disebabkan mereka berjadal tentang ayat-ayat Allah Rabbul Alamin. Innal Qur'ana lam yanzil la yukadzib ba'dahu ba'da. Al-Qur'an diturunkan sama sekali tidak ada ba'dahu ba'dan yukadzib. Sebagiannya mendustakan sebagian yang lain. Walakin nazal la yusaddiqu ba'dahu ba'da. Bahkan turunnya Al-Qur'an sebagian dengan sebagian yang lainnya saling membenarkan dan memperkuat. Kebodohan kitalah yang menyebabkan kita tidak mengerti tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi bukan jalan keluarnya berjadal, harusnya tadabbur tentang Al-Qur'anul Karim, bukan berjadal. Ini hadis. Makanya di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dengan sanad yang sahih seperti yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mira fil Qur'ani kufur." Berdebat tentang Al-Qur'an kufur. Karena pada ujungnya akan terjerumus kepada pengkufuran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu. Diawali memang sederhana ya, mempertanyakan, tapi pada ujung ketika saling berdebat akhirnya kekufuran. Ini menjelaskan kepada kita faedah negatif berdebat, diawali benar atau tidak benar pendapat kita menjurus kepada kesesatan. Yang pertama, dampak negatif besar ya. Dari hadis ini kita bisa memetik kesimpulan besar bahwa perdebatan itu walaupun kita pada asalnya berpegang pada al-haq, ujungnya menjerumuskan kita pada kesesatan. Malik ibn Anas rahimahullah, Imam Malik, beliau mengatakan, "Al-mira'u fil ilmi yuqassil qalba wa yurithud dighna." Al-mira'u fil ilm yuqassil qalba wa yurithud dighna. Berdebatan itu akan memperkeras hati dan melahirkan permusuhan. Ya. Yeah. Itu bisa kita lihat dalam realita. Banyak antar kita saudara, sesama manhaj, sesama akidah, sesama cuma ijtihad yang ringan saja, dan para ulama dulu pun berijtihad saling mewasakkan, gara-gara berdebat pecah habis. Ya. Melahirkan permusuhan di antara kita. Akhirnya kita sudah tidak bisa lagi menilai mana yang menjatuhkan kepada kekafiran dan tidak kekafiran, menjatuhkan kesesatan dan tidak kesesatan. Pokoknya sama rata. Kalau dari mereka, no way. Jatuh sudah, selesai. Kenapa? Awal berdebat. Awalnya berdebat. Jadi ini yang kedua. Bahaya berdebat dapat mengeraskan hati dan melahirkan perseteruan di antara kita. Ada riwayat lain dari Abdullah ibn al-Husain ya, rahimahullah, beliau mengatakan, "Al-mira'u yubsidus sadaqatal qadimah wa yahullul uqdatal wathiqah." Perdebatan itu akan merusak as-sadaqah al-qadimah. Persahabatan yang sudah begitu lama akan rusak gara-gara berdebat. Perdebatan yang ringan tetapi ujungnya mencerai-beraikan persaudaraan dan persahabatan. Padahal sahabat sudah bertahun-tahun, tapi hanya gara-gara sedikit berdebat selesai persahabatan itu.
3: Dan ikatan di antara saudara-saudara sesama muslim bisa luntur dan lepas hanya gara-gara perdebatan. Ya, ini yang membahayakan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, keburukan perdebatan. Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, "Idza arada Allahu biqaumin syarran alzamahul jadal wa mana'ahumul amal." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu kaum syarra, keburukan, alzamahul jadal, diarahkan mereka kepada jadal, debat, pasti ujungnya syarra. Pasti ujungnya syarra, keburukan. Wa mana'ahumul amal, terhalang beramal ketika mereka banyak berdebat. Contoh kasus banyaklah di antara kita. Kalau sudah chatting berdebat, habis waktu. Senang sekali kita, enggak mungkin enggak senang. Coba dilayani sekali saja, kita akan terpancing untuk terus nyautin. Oke. Gimana kalau begini? Masalahnya kan gini. Terus kesel kita sebelum dia jatuh habis. Berapa jam pun akan kita layani sampai semuanya lupa dengan pekerjaan kita yang sesungguhnya, ya, gara-gara jadal. Ini hati-hati. Mana'ahumul amal. Kerjaan kita banyak untuk masa depan umat insan atau manusia, dipancing oleh orang-orang dalam tanda petik bodoh dan jahil. Kita malah senang. Nanti akan ada satu kisah setelah ini, walaupun kisah imajinasi, imajiner ya, tapi menggambarkan betapa bodohnya kita ketika kita melayani debat yang itu pun orang bodoh, ya. Dan kita gak tahu yang kita layani bodoh apa gak bodoh. Lah orang lewat chat kok emang tahu kita bodoh gak bodoh orang itu. Dia mungkin saja mengaku, "Saya Ustadz Fulan, tertulis di situnya Ustadz Fulan." Emang tahu antum yakin itu Ustadz Fulan? Gak yakin, dari mana tahunya? Banyak sekali pemalsuan ini. Ini hal yang penting sekali. Sebelum kita masuk kisah imajiner, ada nasihat lain tentang bahaya berjadal. Abdullah ibn Husain bin Ali radhiyallahu anhum, beliau mengatakan, "Al-mira ra'idul ghadab." Perdebatan itu adalah pelopor menuju permusuhan, kemurkaan, kemarahan, pasti itu. Kita sih yakinlah, ya. Anda semua mengalami, pokoknya ujungnya pasti marah, kecewa berat. Ini di sini bergejolak seperti padahal enggak ada apa-apa tuh di apa? Orangnya enggak kelihatan, tapi tetap saja jiwa bergejolak kesal sekali. Ya, tanpa kelihatan, apalagi kelihatan, mungkin lebih dari marah. Ya, saling pukul memukul gitu ya. Ini ada kisah imajiner yang bisa kita ambil ya, faedah yang besar ya. Ada seekor keledai dengan seekor serigala berdebat tentang warna sayur bayam ya. Warnanya apa? Kata keledai merah. Kata serigala hijau. Berdebat habis hingga berhenti tentang warna daun bayam. Bayangkan oleh Anda, pertama daun bayam, makanan mereka memang mungkin. Gak tahu serigala bayam bukan ya, kayaknya enggak juga. Ini pertanyaan besar ya, dari sini saja. Karena keduanya tidak ada penyelesaian, saling ngotot, saling marah, saling kesel, ngadu ke pengadilan hutan. Siapa? Raja hutan, singa. Di depan singa, keduanya mengadukan persoalan mereka. Mana yang benar? Warna bayam hijau apa merah? Singa memutuskan mendengar mereka berdebat, menangkap serigala. Ya, serigala yang benar lah, hijau warnanya. Ditangkap serigala. Tangkap serigala. Ditangkap. Waktu ditangkap, serigala protes. "Wahai raja, Mengapa saya yang ditangkap? Bukankah warna bayam itu hijau? Kata singa, benar. Kalau mengenai warna bayam hijau, engkau yang benar. Yang enggak benar karena engkau meladeni keledai yang bodoh itu. Artinya apa? Artinya dari kisah imajiner ini, sebagus apapun, sebenar apapun Anda berdebat, kalau sudah berdebat dengan orang bodoh yang kita juga enggak tahu dia bodoh apa enggak bodoh, paling minimal menghabiskan waktu yang tidak ada sama sekali faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu paling minimal. Habis waktu kita hanya untuk meladeni orang bodoh, amal kita yang begitu banyak harus kita isi di detik-detik itu habis gara-gara melayani orang bodoh. Sekaligus plus yang kita bahas pun bukan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Bukan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Coba antum bayang, apa faedahnya mendiskusikan organisasi bid'ah apa enggak bid'ah? Enggak bisa, ini sunnah, ini bid'ah. Apa yo? Itu dulu. Apa faedahnya buat dunia akhirat kalian? Enggak ada. Tapi senang kita. Ya, ini hal yang sangat harus kita tinggalkan. Artinya bahwa sangat banyak sekali bahaya perdebatan yang sangat besar akan kita dapatkan ketika kita mulai masuk ke pintu perdebatan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala hanya membolehkan perdebatan itu di dua ayat saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kata-katanya sudah sangat jelas. Ud'u. Enggak ada di sini untuk orang-orang yang beriman, tapi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaklah mereka, dakwakanlah mereka bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalaupun mau wajadilhum, humnya ahlul kitab di dalam ayat ini. Walaupun para ulama yang lain mentafsirkannya, jika ada di antara orang-orang yang mengaku berislam memiliki karakter seperti ahlul kitab yang sangat besar ingin mendebat, itu ya yang pertama. Yang kedua, ilmu yang dimiliki oleh yang mau mendebat pun seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada enggak ya kira-kira? Makanya para ulama terdahulu banyak meninggalkan debat. Dakwain saja, enggak usah berdebat. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya, "Kita menyampaikan sunnah atau kita boleh mendebat mereka?" Sampaikan saja sunnah. Tidak usah berdebat mereka. Itu poin besar. Bagi orang yang sudah mengambil hikmahnya, salah satu, nanti saya akan jelaskan, salah satu ulama tafsir mengatakan, Qatadah rahimahullah, mengatakan bahwa ayat ini pernah dinasakh, telah dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatus saif, ayat pedang. Artinya dakwain, kalau enggak mau mereka bayar jizyah, kalau enggak mau ya perang, gitu aja. Enggak ada lagi, enggak usah berdebat, ya. Yaitu firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 46. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati iya ahsanu illa alladziina dzalamu minhum. Wa la tujadilu, awalnya ada larangan. Jangan kalian berjadal dengan ahlul kitab. Ya, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang ahsan, yang lebih ahsan, lebih hasan. Lebih hasannya aja sudah kita enggak bisa. Ya, lebih hasannya aja kita enggak bisa. Jangankan lebih hasan, hasan aja deh. Hasan saja. Enggak bisa. Bagaimana billati hiya ahsan dengan berbagai syarat perketatan yang sangat berat? Ya, makanya yang dikatakan ayat ini di nasakh. Enggak usah, dakwain saja. Dakwain, dakwain, dakwain, dakwain. Ya. Enggak ada waktu untuk berdebat. Dan enggak mungkin kita bisa berdebat. Itu untuk orang-orang yang berilmu. Bagaimana dengan kita? Dalam tanda petik. Kita nih, udah semuanya minim. Minim semuanya gitu ya. Minim keikhlasan, minim akhlak, minim cara bicara, minim bahasa, minim ilmu. Senang berdebat. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan gak mau kita ngabisin waktu untuk sesuatu yang sama sekali akan menjerumuskan kita kepada kesengsaraan. Lebih baik kita mengisi waktu untuk yang lebih bermanfaat, yaitu beramal, menanamkan keikhlasan dalam diri kita, berdakwah tiada henti, sampaikan saja al-haq, kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Kalau menolak, teruskan saja dakwah kita tanpa menoleh kepada yang menolak, dan jangan sekali-kali mencoba meladeni upaya jadal dari pihak manapun, walaupun Anda yakin Anda berada dalam kebenaran. Ya, pada ujungnya penyesalannya akan kita dapatkan kalau kita terus berjadal. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, yang paling banyak berjadal kita mayoritas umat manusia. Sampai di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan bagaimana menghadapi orang-orang yang zalim. Ya, orang tua yang bijak, yang apa namanya, yang baik, dia akan mencegah anaknya walaupun sampai nangis-nangis. Betul atau tidak? Ya. Dia akan cegah itu. Kenapa? Ini bahaya. Akan membahayakan dia sendiri untuk berbuat zalim. Nah, cara mencegah atau menolong orang yang zalim itu adalah dengan mencegahnya. Bagaimana tidak? Dia ketika berbuat zalim itu, dia akan mungkin bisa dihukum. Ya. Kebaikannya akan berpindah kepada saudaranya. Ya. Kemudian keberkahan hidupnya akan bisa tercabut. Bisa jadi apa namanya? Hartanya tidak berkah kalau berbuat zalim. Rumahnya juga tidak berkah. Kendaraannya juga tidak berkah kalau berbuat zalim, ya. Maka dicegah agar apa? Dia tidak mendapatkan hal-hal buruk itu. Ini namanya menolong. Menolong orang yang berbuat zalim, bukan dengan menguatkan dia. Nah, ini kata Nabi SAW, ya, kita diperintahkan untuk menolong orang yang terzalimi dan orang yang zalim, ya, dengan caranya masing-masing. Ya, betapa banyak wakam min insan lam yubarik, ya, lahu fi malihi wa fi maskanihi bisababi zulm. Betapa banyak orang, ya, dia tidak diberkahi dalam hartanya dan dalam tempat tinggalnya, itu disebabkan karena kezaliman, ya, yang dia lakukan. Ya, dan betapa banyak, ya, orang tidak berkah dalam bisnisnya, dalam usahanya, karena dia berbuat zalim kepada para pekerjanya. Tidak diberi gaji misalnya, atau disia-siakan, atau misalnya dianiaya, ya, tidak diberikan hak dan kewajibannya. Nah, ini bisa jadi penyebab apa? Kehancuran seseorang. Makanya dicegah itu untuk melakukan kezaliman. Itu yang kedua. Yang ketiga, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh membalas dengan kezaliman yang setimpal. Boleh. Kalau orang menzalimi kita, Allah perbolehkan kita membalas dengan kezaliman yang setimpal. Ya. Apa dasarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Surat Al-Hajj ya, ayat 39. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi itu untuk membalas, ya. Telah diizinkan berperang bagi orang yang dizalimi. Ya. Ini ayat turun kepada kaum muslimin. Ya, ketika mereka di Mekah, dahulu mereka disiksa, diintimidasi, ya, dijarah, bahkan diusir, ada yang dibunuh. Itu kan dizalimi. Karena dalam kondisi lemah, mereka diperintahkan untuk sabar dulu. Ya, sabar 10 tahun. Bahkan 13 tahun ya, di Mekah itu 13 tahun. Sabar 13 tahun. Lama atau tidak? Ya lama, 13 tahun ya. Mereka bersabar. Ketika sudah sampai Allah kuatkan dia ya, kaum muslimin maksudnya, akhirnya udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Allah izinkan untuk membalas kezaliman-kezaliman ini. Ya. Nah, ini dibolehkan ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahul jahra bisu minal qaul illa man zulim. Allah tidak cinta atau benci, Allah benci terhadap perkataan yang buruk ya, kecuali bagi mereka yang dizalimi. Illa man zulim, dikecualikan. Ya. Contohnya apa? Misalnya ada orang ya, dia dizalimi ya, dalam masalah hartanya. Diambil, dicuri ya. Boleh bagi orang ini mengabarkan kepada saudaranya, kepada orang lain, hati-hati dengan si fulan karena dia telah mencuri harta saya. Ya. Ya, itu kan terkait dengan apa namanya keburukan orang itu, saudaranya. Tapi karena dia mendzalimi dan membahayakan orang lain, maka dibolehkan. Allah tidak suka ya atau benci. La yuhibbullahul jahra bisu' minal qaul illa man dzulim, kecuali dizalimi. Ya. Wa kana Allahu samian alima, tapi Allah Maha mendengar ya, juga Maha mengetahui dengan perkataan kita. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa membalas kezaliman yang setimpal itu dibolehkan. Tapi bagaimana? Maksudnya adalah ya dengan cara ya allati tamakkanahu min rafi zulm, dengan cara sekadar mengangkat kezaliman ya, duna an yatajawaz dzalik, tanpa melampaui batas atau mengada-adakan kedustaan ya. Dia ngomongnya A ya, disampaikan A B C D ya, keburukannya hanya A, dia sampaikan A B C D E F G H I J K L M N dan seterusnya ya, itu ya sekadar apa batas kezaliman ya, tanpa melampaui apa kebutuhan. Misalnya ya, di depan, misalnya di depan pengadilan ya, ketika dalam persidangan ya, dibolehkan menyebutkan keburukan ya para terdakwa itu, kalau dibuktikan, itu bisa dibuktikan. Jadi apa? Dibolehkan ya, karena dia berbuat zalim, illa man zulim. Yang keempat, sebelum yang terakhir ya, dibolehkan bagi apa namanya ketika menghadapi orang zalim itu mencemarkan ya nama baik sebatas ya yang diperlukan. Ya, tentu ini sekarang ada aturannya ya, seperti undang-undang ITE ya. Seperti di media sosial itu kan banyak ya orang justru terkena delik perkara pidana gara-gara menagih utang di medsos itu kan. Ya. Nah sekarang ini apa serba salah kadang gitu kan, karena tidak ada respon dan lain sebagainya, akhirnya medsos jadi curhatan, justru diadukan balik ya, mendzalimi orang lain apa dizalimi dengan yang lebih besar ya. Nabi SAW bersabda ya, layul wajidi ya, orang yang apa namanya punya kemampuan dalam membayar hutang tapi tidak membayar-bayarnya, mumatil. Namanya mumatil. Yuhillu 'irdahu wa 'uqubatuhu. Ya. Dibolehkan ya untuk apa? Mengabarkan keburukan-keburukannya ya, dan diberikan akibat atau balasan. Diberikan ya apa? Uqubah ya. Uqubah itu diberikan ini ya, perbuatan ya, sanksi yang menjadikan dia jera. Ya. Misalnya ya, ada orang ya, layil wajid, ya, dia orang kaya. Ya, kemudian dia mampu untuk membayar. Kemudian dia mendzalimi saudaranya, maka yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Ketika atau dia terkenal sebagai orang yang mengambil hak-hak saudaranya, maka dibolehkan kepada si fulan ini, hati-hati dengan si fulan ya. Kenapa? Karena fulan mumatil. Mumatil itu apa? Tadi ya, dia ya mampu tapi tidak membayar hak saudaranya. Kayak itu. Yang terakhir para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang mulia tapi berat. Ya, ini mulia cara menghadapi orang zalim. Ini sangat mulia sekali dan sangat direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Memaafkan. Ya. Jadi ya, tidak membalas. Tidak apa namanya membalas dendam, tapi justru memaafkan. Dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf itu sejak kecil dizalimi oleh saudara-saudaranya, dibuat makar, ingin dibunuh, kemudian diceburkan di sumur yang dalam ya, dijual, dipenjara ya. Pada akhirnya setelah beliau ini sekitar usianya 40 tahun. Jadi dari usia ya sebelum balik ya, sekitar usia mungkin 7 tahun 8 tahun ya. Sebagian mufasir ya, beliau ini menghilang ya dari keluarganya sekitar 40-an tahun. Enggak ketemu sama orang tua. Ya, sama saudara-saudaranya. Otomatis anak segitu udah ketika besar itu udah ini ya, udah orang itu heran. Bahasa Jawanya pangling apa bahasa itu. Jadi enggak ngenali lagi gitu. Nah, pas ternyata jadi bendahara negara ya, pemerintahan pada saat itu menawarkan diri karena punya kemampuan, punya ilmu ya, dan melihat apa namanya ada peluang di situ. Sementara yang lain ini apa namanya ada kelemahan. Pada akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini ya, kemudian ini ya menghibah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi satu hal yang menarik ya, apa yang dilakukan Nabi Yusuf di saat bisa atau mampu membalas kezaliman saudara-saudaranya, beliau katakan la tasriba alaikum al-yawm. Enggak ada celaan pada hari ini. Ya. Enggak ada balas dendam hari ini, sudah ya. Apa yaghfirullahu lakum. Aku tidak mencela kalian atas perbuatan zalim kalian kepada diriku waktu kecil, ya. La takhrib, enggak ada mengungkit-ungkit lagi. Mudah-mudahan Allah ampuni dirimu, diri kalian. Ya, ini luar biasa pelajaran ya, memaafkan di saat mampu membalas ya. Begitu juga memendam aib ya, keluarga enggak diceritakan selama puluhan tahun ya. Sebab kalau diceritakan sedih sendiri ya. Sedih sendiri gitu kan. Ini apa namanya nyata begitu kan, ada banyak mungkin aib-aib yang disimpan oleh keluarga kita yang memang dirahasiakan oleh bapak atau ibu kita. Eh tiba-tiba kita tahu dari orang lain, entah saudara atau seandainya kita nggak tahu gitu ya, seandainya kita nggak tahu seperti itu, lebih nyaman hidup kita, lebih damai gitu ya. Nah ini Nabi Yusuf alaihissalam la tasriba alaikumul yaum, seolah-olah yang kau lakukan pada saat itu sudah dilupakan dan mudah-mudahan Allah ampuni kalian ya, memaafkan. Bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah? Dulu dihina, dituduh, kemudian diusir ya. Fathu Makkah menang gitu kan. Kemudian ya, orang-orang yang dulu memerangi ini masih hidup ya, seperti Wahsy, seperti apa namanya Hindun, Abu Sufyan ya, sebelum masuk Islam ini masih hidup semuanya. enggak mudah itu memaafkan sosok Hindun binti Utbah. Begitu juga Wahsy bin Harb, Wahsy yang membunuh Hamzah di perang Uhud. Begitu juga 64 sahabat Ansor, 7 sahabat Muhajirin di perang Uhud itu. Enggak gampang. Sampai seketika Fathu Makkah, kaum muslimin itu ada yang bilang kita akan balas apa yang terjadi dulu di perang Uhud, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak. Jangan, enggak ada balas dendam pada hari ini. Ya. Kemudian ditanyakan, dikumpulkan mereka, wahai orang-orang Quraisy, tahukah kalian apa yang akan aku perbuat pada diri kalian? Jawabannya indah sekali, ya. Khairan. Kamu, engkau tidak mungkin berbuat keburukan, tapi kebaikan. Akhun karim, ya. Ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Dimaafkan. Mereka dimaafkan, ya. Nah, ini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau mampu memaafkan, maafkanlah. Ya. Maafkanlah apa orang-orang yang menzalimi kita. Itu akan menjadikan derajat kita tinggi. Fa'fu wasfahu. Dikasih maaf, ya, dan hapuskan luka itu. Isfah, seolah-olah tidak pernah terjadi lagi. Ini memang berat, ya. Berat sekali itu. Illa man rahimallah. Ada banyak kasus, ya. Ada seorang yang membunuh misalnya di barat sana, dia membunuh anaknya, ya, kemudian di pengadilan, di sidang harusnya di ini. Tapi karena kasihannya ini dimaafkan. Ya, akhirnya orang masuk Islam, gitu ya. Tapi ini yang subhanallah berat, ya. Illa man rahimallah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelapangan hati dan dijauhkan dari berbagai macam kezaliman, ya. Jangan sampai kita berbuat zalim, karena adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan jadi kegelapan, kalau tidak di dunia akan jadi kegelapan kita di hari kiamat, ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni ini segala macam kezaliman kita, ya. Begitu juga Allah jaga diri kita dan kaum muslimin dari berbagai macam perilaku dan perbuatan orang-orang yang zalim, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Mutiara ayat. Takwa adalah penyelamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 29.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Hei orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu jalan keluar dan taufik untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Dan kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, serta mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 72.
2: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, yaitu mereka yang mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Lalu kami biarkan orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kekafiran di dalam neraka dalam keadaan berlutut.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
4: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah kita ketahui bersama bahwa sumber utama dalam agama Islam, agama kita semua ini, adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan di sana juga ada ijma para ulama, terutama para sahabat dan tabi'in. Hal ini bukan hanya diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin saja, akan tetapi di sana ada orang-orang di luar Islam, terutama dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang sama-sama memberikan perhatian terhadap ketiga sumber tersebut. Mereka mempelajari, berusaha memahami, meneliti. Untuk apa tujuannya? Bukan untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini ya. Bukan untuk memajukan agama Islam. Akan tetapi tujuan mereka adalah untuk merusak agama Islam, merusak syariat Islam, merusak pondasi-pondasi Islam, dimulai dengan merusak sumber-sumber dalam agama Islam terlebih dahulu. Dan salah satu upaya yang mereka lakukan untuk menimbulkan keraguan pada dada-dada kaum muslimin adalah upaya meragukan bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah. Dan kalau kita mau melihat sejarahnya, ini muncul di akhir masa tabi'in, ketika ada seorang tokoh yang bernama Jahm bin Safwan, lalu kemudian dipopulerkan oleh Bishr bin Goyas Al-Marisi, itu pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun Ini khalifah pada Bani Abbasiyah ya, Daulah Bani Abbasiyah, di mana pada saat itu keduanya mengeluarkan statement yang statement tersebut adalah menyesatkan, sesuatu yang menghebohkan pada saat itu. Yang keduanya menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, bukan kalamullah. Mereka mengeluarkan statement apa? Al-Quran adalah apa? Makhluk, bukan kalamullah. Nah ini, nah ketika tersebar pemahaman sesat tersebut, maka para ulama ahlus sunnah wal jamaah pun tidak tinggal diam. Mereka bangkit, mereka berusaha membantah pemahaman bid'ah tersebut, berusaha mengemukakan hujah-hujah, dalil-dalil yang kokoh, yang kuat, yang tidak terbantahkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kita akan sejenak melihat bagaimana fitnah besar pernah terjadi tadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun, di mana pada saat itu fitnah yang paling besar yang terjadi di kalangan kaum muslimin adalah fitnah khalqul Quran, menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, sehingga derajatnya seperti yang lain, yakni bukan kitab yang suci ya, satu kitab yang biasa saja, karena makhluk seperti makhluk lainnya. Sehingga dikhawatirkan kelak kalau statement tersebut terus menerus demikian, maka dikhawatirkan Al-Quran akan ditinggalkan karena dianggap bukan kitab yang suci. Maka tadi para ulama ahlus sunnah bangkit membantah di zaman Khalifah Al-Ma'mun tersebut, berusaha. Namun karena kekuatan sang khalifah tersebut memaksa manusia untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bahkan menguji para ulama pada saat itu, ribuan ulama diuji dengan musibah ini, diuji dengan pertanyaan apakah Al-Quran itu makhluk. Kalau mereka menjawab Al-Quran bukan makhluk tapi firman Allah atau kalam Allah, maka mereka disiksa, bahkan tidak segan-segan untuk dibunuh. Tapi jika mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk ya, karena dipaksa terus-menerus, bahkan diancam dengan bunuh, maka ada sebagian yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Jadi pada saat itu kebanyakan ulama memandang bahwa mereka berada dalam keadaan uzur, yang menyebabkan mereka bebas untuk memilih sikap. Tadi ada yang berkata, mengatakan ucapan kekufuran bahwa Al-Quran adalah makhluk karena mereka terpaksa, diancam dibunuh ya. Orang yang terpaksa jika mengatakan ucapan kekufuran sedangkan hatinya mantap dalam keimanan, maka ini dimaafkan. Ada sebagian lagi yang melakukan tauriyah, semacam retorika atau kamuflase kita katakan ya. Jadi mereka menjawab pertanyaan apakah Al-Quran itu adalah makhluk, maka mereka menjawab sambil menunjuk jari mereka ya, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, semua ini adalah makhluk. Ya, jadi dipahami oleh orang yang bertanyanya, ulama tersebut mengatakan semua kitab suci itu apa? Makhluk. Padahal yang dimaksud apa? Jari jemari ini. Jadi semua ini, telunjuk, jari tengah, jari apa ini? Jari manis, jari kelingking, semua ini apa? Makhluk. Jadi melakukan tauriyah, cuma dampaknya ini dahsyat sekali, sehingga menjadikan hujah bagi orang awam. Jadi sang khalifah mengatakan, tuh lihat para ulama mendukung pernyataan atau statement bahwa Al-Quran itu adalah makhluk ya. Jadi ada dampaknya yang tidak sedikit. Namun ada di sana seorang ulama, bahkan dua orang ulama dikatakan dalam sejarah ya, seorang ulama yang mendapatkan musibah dalam permasalahan ini, yaitu Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Juga ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Nuh rahimahullah, di mana keduanya tetap ya tegar istiqomah dalam
5: keyakinan keduanya itu apa?
4: Bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sampai mereka harus disiksa, ya.
5: Disiksa dan disiksa.
4: Karena keduanya menganggap bahwa ini bukan keterpaksaan yang membolehkan seseorang apa mengucapkan kalimat kufur.
5: Bukan keterpaksaan yang menyebabkan seseorang bisa menyelisih kebenaran.
4: Karena ini urusannya menjaga syariat Islam. Maka ketika seseorang berusaha menjaga syariat Islam, maka dia harus berani mati karena Allah, ya.
5: Ini urusannya jihad dalam mempertahankan syariat Islam.
4: Karena kalau seandainya Imam Ahmad pada saat itu mengucapkan Al-Quran itu makhluk, baik tadi alasannya karena berretorika tauriyah atau berdiplomasi kita katakan, atau karena keterpaksaan diancam, ya, disiksa atau dibunuh, maka pasti manusia yang ada di sekitarnya akan meyakini hal tersebut, bahwa Al-Quran adalah,
5: bahkan akan tercatat dalam sejarah seorang imam besar, ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal meyakini Al-Quran adalah makhluk.
4: Nah, ini dampaknya sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu sang imam tetap tegar istiqomah dalam keyakinannya, meskipun beliau disiksa dan disiksa, meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan makhluk.
5: Nah, ini. Nah, dengan perkataan beliau, alhamdulillah, ya, Al-Quran tetap terjaga. Al-Quran disucikan, diagungkan, dihormati. Bahkan ketika kita bermuamalah dengan Al-Quran harus disertai dengan adab-adabnya. Salah satu wasilahnya adalah berkat jasa dari seorang imam ahlus sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal.
6: Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu ibadah Islam yang sangat agung dan salah satu rukun Islam, yaitu tentang zakat. Dalam zakat kita mengenal beberapa jenis zakat. Ya, secara umum ada zakatul fitri atau zakat fitrah, ada zakatul mal atau zakat harta. Untuk zakatul fitri, ini adalah zakat yang harus dikeluarkan ketika seseorang berbuka puasa. Ya, artinya berbuka puasa setelah melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan sebulan penuh. Ya, sebelum masuk hari raya Idul Fitri, sebelum sholat, itu mereka diwajibkan untuk membayar zakat. Ya, ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitri yaitu satu sa' dari tamar. Satu sa' itu apa? Satu sa' itu 4 mud. Ini satu mud, ya, dua telahan tangan ini satu mud. Satu mud, ya, kemudian 2 3 4. Nah, 4 mud itu artinya satu sa'. Zakat fitri itu satu sa' dari kurma, atau sa'an min sya'ir, atau satu sa' dari gandum. Alal abdi wal hurri wal zakari wal untha, dan wajib dikeluarkan, ya, oleh hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan. Wasagir wal kabir, anak-anak ataupun orang dewasa. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tuaddiya qabla khurujin nas ila shalah. Kemudian zakat ini harus ditunaikan sebelum masyarakat kaum muslimin keluar untuk salat Idul Fitri. Satu sa'. Ini wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin. Nanti para ulama akan menjelaskan, ya, ketika Rasul di sini menjelaskan satu sa' dari tamar dan syair, kurma dan gandum, ini bukan berarti hanya boleh dikeluarkan berupa kurma dan gandum saja, tapi seluruh bahan makanan pokok yang berlaku di negeri itu. Di kita, di Indonesia, ketika bahan makanan pokok kita adalah beras, maka satu sok dari beras. Ya, sebagian kawan-kawan kita ketika bahan makan pokoknya adalah jagung, maka satu sok dari jagung, dan begitu selanjutnya. Ya. Nah, kemudian hadis ini mempunyai beberapa faedah. Yang pertama, zakat fitri wajib ditunaikan oleh setiap kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, baik merdeka ataupun hamba sahaya. Ya, hamba sahaya jelas dibayarkan oleh majikannya. Ya, baik kecil ataupun dewasa, dan ini disepakati oleh para ulama. Kemudian ukuran zakatul fitri satu sok, ya, untuk kurma, gandum atau zabib, ya, anggur atau keju, ini antara 2,157 gram, ya, 2 kilo 157 gram atau sampai 3 kilo. Jadi ini memang sifatnya takriban, bukan tahdidan. Ya, terkadang 2 kilo setengah, terkadang sampai 3 kilo. Ini takriban. Ya, bukan harus pas. Jadi bisa kurang, bisa lebih. Sebab sok yang digunakan adalah telapak tangan orang dewasa, ya, dengan telapak tangan yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu

tidak juga membagikannya atau membagikannya setelah salat. Ya, kalau membagikan setelah salat itu dihitung sebagai sedekah, tidak dihitung sebagai zakat. Nah, kemudian yang kedua yang kita kenali itu zakatul mal atau zakat harta. Ya, zakat mal ini adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh mereka yang beragama Islam. Kemudian mereka merdeka. Adapun hamba sahaya mereka tidak mengeluarkan zakatul mal. Ya, mereka harus merdeka. Sebab kalau hamba sahaya mempunyai harta, pada hakikatnya diri mereka sendiri itu adalah milik tuannya. Ya, maka disyaratkan orang yang merdeka, bukan hamba sahaya, kemudian berakal dan balig. Kalau ada orang gila atau anak kecil yang mempunyai harta yang besar, itu dikeluarkan oleh walinya. Ya, tapi kalau mereka balig dan berakal, maka mereka mengeluarkan sendiri. Kemudian sudah sampai nisab. Kemudian juga sudah mencapai haul. Ya, nisab dan haul. Kemudian pertanyaannya, apa itu nisab? Ya, nah, nisab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh agama Islam untuk menjadi pedoman penentuan kewajiban zakat. Ya. Jadi batas terendah. Berapa batasnya itu? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa batas nisab, ya, zakat harta itu senilai 20 dinar. Ya, 20 dinar. 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti 20 dikali 4,25 gram emas itu menghasilkan 85 gram emas. Ketika seseorang mempunyai harta senilai 85 gram emas lebih, kemudian ya sudah usianya sudah haul, sudah 1 tahun, maka di akhir tahun dia wajib mengeluarkan zakatul mal. Maka kita harus menghitung dan mencatat kapan kita mulai memiliki nisab itu. Ya, kapan kita mulai memiliki nisab? Misalkan kita mempunyai emas senilai 87 gram di bulan Syawal. Maka Syawal tahun depan kita mengeluarkan 2,5%. Kita mempunyai emas senilai atau harta senilai 87 gram emas di bulan Rajab. Maka Rajab tahun depan itu mengeluarkan 2,5% dari 87 gram emas. Yaitu senilai 2,175 gram emas atau harta senilai itu. Ya, maka zakatul mal itu sebenarnya tidak berkaitan dengan Ramadan. Beda dengan zakatul fitri. Zakatul fitri itu berkaitan dengan Ramadan. Setiap Ramadan berakhir, maka seseorang wajib mengeluarkan zakatul fitri. Bahkan ulama Syafi'iyah itu membolehkan mengeluarkan zakatul fitri sejak awal-awal Ramadan. Ya, sejak awal-awal Ramadan itu sudah mulai membolehkan mengeluarkan zakatul fitri. Ya, sebagian ulama lagi mengatakan sehari atau dua hari menjelang hari raya Idul Fitri itu waktu yang utama, tidak diragukan lagi. Ya, sebab inti zakatul fitri yaitu agar tidak ada kaum muslimin yang kelaparan pada hari raya. Tidak ada orang-orang miskin yang tidak mempunyai makanan di hari raya. Ya, dan jumhur ulama mengatakan untuk zakatul fitri itu dibayar berupa makanan pokok, tidak dengan hartanya, ya, tidak dengan rupiahnya. Ya, anggap 3 kilo beras itu senilai 33.000. Ya, maka jumhur ulama itu mengatakan harus dengan berasnya 3 kilo, tidak dengan hartanya atau tidak dengan harganya senilai 33.000. Walaupun ya sebagian ulama diantaranya Abu Hanifah rahimahullah itu mengatakan boleh mengeluarkan dengan hartanya. Ini ijtihad dari beliau. Ya, dan juga ulama-ulama yang mendukungnya. Sebab ya mereka mengatakan ketika orang fakir mendapatkan beras sampai 5 kilo, 10 kilo di rumahnya, tapi dia tidak mempunyai lauk untuk makan, tidak mempunyai gas untuk memasak, maka mereka tidak akan bisa makan pada hari raya. Ya, ini pendapat dari Abu Hanifah dan ulama yang mendukungnya. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak sah. Ya, kecuali dengan bahan makanan pokok, sebab di zaman Rasulullah SAW itu ada dinar, ada dirham, ya, tapi beliau tidak pernah mengeluarkan harganya. Ya, beliau dan sahabat senantiasa mengeluarkan dengan

0: makanan pokoknya, dengan kurmanya, dengan anggurnya, dengan kejunya, dengan susunya, ya, ini dikeluarkan ya sebanyak satu sok. Ya, berbeda dengan zakatul mal, ya, zakatul mal itu tidak berkaitan dengan Ramadan. Kapanpun harta kita sudah mencapai nisab, kemudian usianya sudah haul, maka harus dizakatkan. Wallahu alam, ini adalah sedikit dari fikih zakat, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyimak kisah penting dalam sejarah Islam yang penuh hikmah dan pelajaran berharga, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Hijrah ini bukan hanya perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi dia adalah sebuah langkah strategis yang membawa perubahan besar bagi perkembangan Islam. Pendengar, setelah bertahun-tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah SAW dan para sahabat beliau menghadapi berbagai tekanan, penindasan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy khawatir ajaran Islam yang mengajarkan tauhid akan mengguncang kepercayaan nenek moyang mereka, akidah dan juga kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir. Berbagai cara telah mereka tempuh untuk menghentikan dakwah Islam, termasuk pemboikotan, penyiksaan fisik, dan ancaman terhadap nyawa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun meskipun menghadapi berbagai ujian berat, dakwah Islam pun terus berkembang. Hingga pada suatu saat, penduduk Yasrib yang kemudian dikenal sebagai kota Madinah menerima Islam dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Rasulullah. Mereka siap melindungi beliau dan umat Islam yang berhijrah. Keikhlasan dan komitmen kaum Ansor ini menjadi dasar keputusan untuk berhijrah ke Madinah yang kemudian menjadi titik balik bagi perkembangan Islam. Ketika kaum Quraisy mengetahui bahwa pengikut Rasulullah SAW mulai berhijrah secara diam-diam ke Madinah, mereka merasa terancam. Mereka khawatir kekuatan Islam akan semakin besar di Madinah dan mengancam posisi mereka di Mekah. Karena itu, kaum Quraisy mulai berencana untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Bahkan dengan cara yang paling kejam, yaitu membunuh beliau. Dalam kondisi kritis ini, Allah menurunkan perintah kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah ini bukan sekedar pindah tempat, tetapi merupakan perintah langsung dari Allah untuk menyelamatkan umat Islam dan membuka jalan bagi perkembangan agama Allah. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah SAW merencanakan hijrah ini dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan. Beliau memilih sahabat terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani perjalanan ini. Abu Bakar pun sangat bahagia ketika mendengar kabar bahwa beliau akan menjadi teman hijrah Rasulullah. Bahkan Abu Bakar telah mempersiapkan 2 ekor unta untuk perjalanan tersebut. Pada malam yang telah ditentukan oleh kaum Quraisy untuk melancarkan rencana pembunuhan kepada Rasulullah, beliau Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan mengenakan selimut miliknya. Ali pun dengan penuh keberanian dan keikhlasan memenuhi perintah tersebut, meskipun ia sadar bahwa ia bisa berada di dalam bahaya besar. Setelah berhasil keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh kaum Quraisy, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar menuju Gua Thur, sebuah gua di pinggiran Mekah yang menjadi tempat persembunyian mereka selama beberapa hari. Di gua ini, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy yang menyadari bahwa Rasulullah telah pergi. Allah melindungi Rasulullah dengan Abu Bakar dengan cara yang menakjubkan. Ketika kaum kafir Quraisy datang untuk mencari Rasulullah SAW di mulut Gua Thur, Allah menutup penglihatan mereka sampai mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sama sekali, walaupun antara mereka dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar sangat berdekatan. Di dalam gua, Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang saat itu sedang khawatir akan keselamatan Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita." Setelah keadaan tenang, Rasulullah SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya menuju Madinah dengan melewati jalur yang tidak biasa dilalui orang banyak. Mereka menyewa seorang penunjuk jalan terpercaya untuk memastikan perjalanan mereka berjalan dengan aman. Perjalanan ini tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Namun berkat pertolongan dari Allah, mereka berhasil sampai di Quba, sebuah perkampungan di luar Madinah.
Di Quba, Rasulullah SAW disambut dengan sukacita oleh kaum Ansar yang telah menantikan kedatangan beliau. Di sini Rasulullah SAW mendirikan masjid pertama di Islam yang dikenal dengan Masjid Quba. Dan beliau tinggal selama beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, kedatangan beliau disambut dengan sukacita oleh kaum Ansar. Mereka meluntunkan nasyid tala al-badru alayna sebagai ungkapan kebahagiaan mereka. Dengan kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, dimulailah babak baru dalam perjuangan Islam. Madinah menjadi tempat yang aman untuk umat Islam dan pusat bagi perkembangan ajaran Islam yang lebih luas. Pendengar dirahmati Allah, dari kisah hijrah ini, kita dapat memetik beberapa pelajaran berharga. 1. Tawakal dan kepercayaan kepada Allah. Rasulullah SAW menunjukkan sikap tawakal yang luar biasa. Beliau yakin bahwa Allah akan melindungi dan membimbing beliau dalam setiap langkahnya. Ini adalah pelajaran bagi kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah dalam setiap keadaan. 2. Pengorbanan dan kesetiaan para sahabat. Kisah hijrah ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan para sahabat seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya yang siap mempertaruhkan nyawa mereka demi Rasulullah dan agama Islam. 3. Hijrah sebagai bentuk ketaatan dan ketakwaan. Hijrah bukan hanya sekedar perpindahan tempat, tetapi simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan taat kepada Allah. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita harus meninggalkan sesuatu demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 4. Pentingnya perencanaan yang matang. Rasulullah merencanakan hijrahnya dengan cermat dan detail. Beliau mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan ikhtiar maksimal dan tidak hanya bergantung pada doa, tetapi juga menyusun rencana yang baik. 5. Hijrah sebagai titik awal pembangunan masyarakat Islam. Madinah menjadi tempat di mana Islam tumbuh dan berkembang menuju peradaban yang kuat. Dari sinilah Islam mulai menyebar ke seluruh jazirah Arab dan menjadi kekuatan yang disegani. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam membangun masyarakat diperlukan kesatuan, kesabaran, dan kerjasama antara sesama umat. Pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah yang penuh hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri, tetap teguh dalam keimanan, dan senantiasa yakin bahwa pertolongan Allah akan selalu bersama kita dalam setiap langkah hidup yang kita tempuh. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
1: Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma sha'a fa'al fa in law taftahu 'amala asy-syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serta memohon pertolongan kepada Allah, dan jangan merasa lemah. Jika kamu tertimpa sesuatu, janganlah mengucapkan, seandainya saya berbuat begini, tentu akan terjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, Allah telah menakdirkannya. Apa yang telah dikehendakinya pasti akan terjadi, karena sesungguhnya kata seandainya itu membuka jalan bagi syaitan. Diriwayatkan Muslim.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Kaca ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
6: أخي يا مقيما شمال الجنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
7: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.
8: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
7: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتخلق بين حتوف المنايا ولكن إلى الله جد المسيح
9: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
10: Kenapa, Akh?
9: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
10: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal aneh pendengar setia juga nih.
9: Udah daftar belum?
11: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
10: Wah, kudu langsung daftar nih.
9: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
12: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
13: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah.
0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
14: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
15: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program yang insyaallah ta'ala bermanfaat ini. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama menggali kisah inspiratif dari seorang pemimpin besar dalam sejarah Islam. Dia adalah Sultan Al-Arslan. Ia adalah sultan yang membawa dinasti Seljuk ke puncak kejayaan dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Pendengar yang mulia, Al-Arslan lahir pada tahun 1029 Masehi dengan nama asli Muhammad bin Daud Chagri. Ia adalah keponakan Tughril-Beg, pendiri dinasti Seljuk, dan tumbuh di tengah keluarga yang dikenal dengan semangat jihad dan kecintaan mereka terhadap Islam. Sejak usia muda, Al-Arslan sudah menunjukkan bakat kepemimpinan. Ayahnya Tughril-Beg memastikan bahwa Al-Arslan mendapatkan pendidikan yang baik, baik dalam ilmu agama maupun seni berperang. Ketika Tughril-Beg wafat pada tahun 1063 Masehi, Al-Arslan diangkat menjadi sultan dinasti Seljuk selanjutnya. Ia mewarisi kerajaan yang luas yang meliputi Persia, Khurasan, dan sebagian besar Asia Tengah. Pendengar rahmati Allah, Al-Arslan dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia tidak hanya berfokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu langkah pertamanya sebagai sultan adalah memperkuat pemerintahan dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Al-Arslan juga dikelilingi oleh para penasehat yang cerdas, termasuk wazirnya yang terkenal Nizamul Mulk. Dengan bimbingan Nizamul Mulk, Al-Arslan mendirikan madrasah-madrasah besar seperti Nizamiyah yang menjadi pusat pembelajaran dan melahirkan banyak ulama besar. Pendengar yang mulia, salah satu pencapaian terbesar Al-Arslan adalah kemenangan spektakuler di pertempuran Manzikir pada tahun 1071 Masehi. Pada saat itu, Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Romanus IV mencoba merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Seljuk. Romanus memimpin pasukan besar yang berjumlah lebih dari 100.000 tentara, jauh lebih besar dan banyak daripada pasukan Al-Arslan yang hanya sekitar 20.000 tentara. Namun Al-Arslan menunjukkan keberanian dan kecerdasannya. Sebelum pertempuran dimulai, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kemenangan demi kejayaan Islam. Ia mengenakan kain kafan sebagai tanda bahwa ia siap mengorbankan nyawanya untuk membela agama Allah. Dengan taktik militer yang brilian, pasukan Seljuk berhasil mengepung dan menghancurkan tentara Bizantium. Kaisar Romanus yang ditangkap hidup-hidup, dan ini adalah menjadi pukulan besar bagi Bizantium. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia, yang kemudian menjadi basis bagi berdirinya kekhalifahan Utsmaniyah beberapa abad kemudian. Pendengar dirahmati Allah, meskipun Al-Arslan adalah seorang pemimpin besar dan pemenang pertempuran yang spektakuler, ia tetap rendah hati. Ketika Kaisar Romanus ditangkap, Al-Arslan memperlakukannya dengan hormat. Dan ia berkata, "Apa yang akan kau lakukan jika aku menjadi tawananmu?" Romanus menjawab, "Aku mungkin akan mempermalukanmu atau membunuhmu." Mendengar itu, Al-Arslan berkata, "Namun aku tidak akan memperlakukanmu demikian." Sikap ini menunjukkan bahwa Al-Arslan tidak hanya seorang prajurit yang berani,
17: tetapi juga pemimpin yang memiliki akhlak mulia. Ia praktekkan ajaran Islam tentang memaafkan dan berbuat baik, bahkan kepada musuh. Pendengar yang mulia, kemenangan di Manzikir memiliki dampak besar bagi dunia Islam. Di antaranya, ekspansi wilayah Islam. Kemenangan ini membuka pintu bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia. Wilayah ini kemudian menjadi pusat peradaban Islam yang berkembang pesat di bawah kekhalifahan Utsmaniyah. Kedua, kemunduran Bizantium. Kekalahan di Manzikir melemahkan kekaisaran Bizantium secara signifikan. Mereka kehilangan banyak wilayah dan pengaruh politik dan membuat mereka tidak lagi menjadi ancaman besar bagi dunia Islam. Ketiga, inspirasi bagi pemimpin Muslim. Keberanian dan kepemimpinan Alp Arslan menjadi inspirasi bagi generasi pemimpin Muslim selanjutnya. Ia menunjukkan bahwa dengan iman yang kokoh dan strategi yang cerdas, umat Islam dapat mengatasi tantangan sebesar apapun. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup Alp Arslan. 1. Keimanan yang kokoh. Alp Arslan selalu menempatkan keimanan kepada Allah di atas segalanya. Kemenangannya di Manzikir adalah bukti bagaimana pertolongan Allah akan datang kepada mereka yang ikhlas berjuang di jalannya. 2. Keadilan dalam kepemimpinan. Sebagai Sultan, Alp Arslan memastikan bahwa rakyatnya diperlakukan dengan adil dan hukum Islam ditegakkan. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan umat. 3. Keberanian dan strategi yang matang. Kisahnya mengajarkan kita pentingnya keberanian yang dibarengi dengan perencanaan yang matang. Alp Arslan tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga kecerdasan dalam memimpin pasukan. 4. Kerendahan hati. Meskipun meraih kemenangan besar, Alp Arslan tetap rendah hati. Ia perlakukan tawanan dengan hormat dan tidak sombong atas keberhasilannya. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun Alp Arslan mencapai banyak kesuksesan, kehidupannya berakhir secara tragis. Pada tahun 1072 Masehi, ia terluka dalam sebuah pertempuran melawan seorang pemberontak dan wafat beberapa hari kemudian. Namun warisannya tetap hidup dalam sejarah Islam. Ia dikenang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam. Pendengar yang mulia, kisah Alp Arslan adalah pengingat bagi kita semua bahwa Islam selalu memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang demi agama dan umat. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani keberanian, keadilan, dan keimanan yang kokoh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengikuti jejak para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
19: Sesungguhnya bertakwa kepada Allah terkait dengan hak-hak kerabat adalah wajib, baik kerabat istri maupun kerabat suami. Di antara hikmah pernikahan adalah memperluas kekeluargaan dan mempererat ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat pertama, Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lainnya, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 21, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabbnya dan takut kepada hisab yang buruk. Kesempatan ini kita akan ulas beberapa adab yang mesti diperhatikan oleh wanita muslimah ketika bermuamalah dengan mertuanya. Seorang wanita muslimah harus memperlakukan orang tua suami dengan perlakuan yang baik sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan untuk menyenangkan suami. Orang tuanya sama kedudukannya dengan orang tua istri. Sebagaimana seorang istri tidak ingin orang tuanya disakiti, begitu juga suami tidak suka orang tuanya disakiti. Maka berbuat baiklah kepada orang tua suami sebagaimana Anda pun ingin suami Anda berbuat baik kepada orang tua Anda. Dan jangan lupa bahwa kedua orang tua suami menjadi penyebab suami itu ada, dan dia tercipta untuk mencintai kedua orang tuanya. Allah memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada karib kerabat. Mertua termasuk bagian dari karib kerabat. Dengan demikian, berbuat baik kepada mereka merupakan suatu kewajiban. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibn sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Kemudian berikutnya, adab yang kedua adalah membantu mertua. Semestinya setiap muslimah memahami anjuran Islam ini secara menyeluruh. Ada hak yang harus ditunaikan bagi sesama muslim, termasuk kepada mertua, yang tentu menjadi kerabat kita. Dan kerabat memiliki hak yang semestinya untuk lebih diutamakan. Sehingga jika seorang menantu merasa enggan membantu mertua, hendaklah ia menyadari ketimpangannya dalam memahami syariat Islam yang mengajarkan kebaikan kepada sesama, juga kepada kaum kerabat. Bahkan jika menelusuri peran mertua sebagai orang tua, pasti memiliki jasa yang tidak sedikit. Kalaupun menantu seakan mendapat beban karena diminta untuk membantunya, maka pertolongan yang diberikan menantu tersebut masuk dalam perbuatan yang baik. Selanjutnya, adab yang ketiga seorang muslimah terhadap mertuanya adalah berakhlak terpuji kepada mertua. Seyogyanya, perhatian terhadap kemuliaan akhlak terpuji menjadi satu keharusan bagi seorang muslimah. Karena terkadang ada orang yang bisa bersopan santun, berwajah cerah, dan bertutur manis kepada orang lain di luar rumah, namun hal yang sama sulit ia lakukan di dalam rumah tangganya. Ada orang yang bisa bersikap pemurah kepada orang lain, ringan tangan dalam membantu, suka membantu orang kesulitan, suka memaafkan dan berlapang dada. Namun giliran berhadapan dengan orang rumah, berhadapan dengan mertua, suami ataupun anaknya, sikap seperti itu tak tampak pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seorang yang keji lagi mengucapkan ucapan yang jelek. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'minina la yudriku bihusni khuluqihi darajata shaimi wal qa'imi. Sesungguhnya seorang mukmin betul-betul akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan salat dengan akhlak baiknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Berikutnya, adab yang patut diperhatikan wanita muslimah terhadap mertuanya adalah berbicara yang baik. Hendaknya seorang istri menjauhi berbantah-bantahan dan menentang, karena itu bahan bakar dari segala permasalahan. Hendaknya ia lemah lembut dan berkata yang baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin Wakulu linnasi husna. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir, adab yang kelima yang patut dimiliki wanita muslimah terhadap mertuanya adalah sifat pemaaf. Jadilah orang yang pemaaf bagi keluarga suami, membalas kekasaran dan kekerasan mereka dengan kelembutan dan kasih sayang. Jika suara mereka meninggi atau marah, hendaklah seorang istri merendahkan suaranya. Jika kata-kata mereka jelek, hendaklah seorang istri memperbaiki dan memperbagus kata-katanya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Fusilat ayat 34. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Demikianlah beberapa adab dan etika yang hendaknya senantiasa diperhatikan oleh seorang muslimah kepada mertuanya. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari nasihat tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Wallahu a'lam.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pada kesempatan edisi kali ini, kita akan membahas tentang mengambil harta orang lain dengan cara batil, bagian pertama. Pendengar yang budiman, mengambil sesuatu secara zalim dalam bahasa Arab disebut dengan ghasab. Sedangkan menurut istilah fuqaha adalah mengambil dan menguasai hak orang lain secara zalim dan aniaya dengan tanpa hak. Kata ghasab disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 79, "Ammas safinatu fakanat simasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin wasba." Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan perahu itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap bahtera. Oleh karena itu, secara spesifik Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsin minhu." Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Daruqutni. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika khutbah perpisahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi balatikum hadza." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian terpelihara antara sesama kalian sebagaimana terpeliharanya hari ini, bulan ini, dan negeri kalian ini. Pendengar yang budiman, dalam surat An-Nisa ayat 29 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta sesama kalian dengan jalan yang batil." Yang dimaksud "janganlah kalian saling memakan" di sini adalah segala bentuk tindakan, baik mengambil atau menguasai. Dalam kitab Ahkamul Quran, Ibnul Arabi menjelaskan maknanya, janganlah kalian mengambil dan janganlah kalian menempuh caranya. Janganlah kalian saling memakan harta-harta sesama kalian. Harta-harta di sini bermakna meliputi seluruh jenis harta. Semuanya termasuk, kecuali bila ada dalil syar'i yang menunjukkan kebolehannya. Maka segala perkara yang tidak dibolehkan mengambilnya dalam syariat, berarti harta tersebut dimakan dengan cara yang batil. Sedangkan makna kalimat dengan cara yang batil, yaitu maksudnya segala perkara yang diharamkan Allah, termasuk di dalamnya hasil riba, pencurian, perjudian, dan lain sebagainya. Atau bisa juga diartikan dengan memiliki harta yang terlarang. Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya, kaum mukminin, untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang batil, yaitu dengan segala jenis penghasilan yang tidak syar'i, seperti berbagai jenis transaksi riba, judi, mencuri, dan lainnya yang serupa berbagai jenis tindakan penipuan dan kezaliman. Bahkan termasuk pula orang yang memakan hartanya sendiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan ayat ini mencakup seluruh umat Muhammad. Maknanya adalah janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain tanpa hak. Termasuk dalam hal ini adalah perjudian, penipuan, menguasai harta milik orang lain, mengingkari hak-hak orang lain, apa-apa yang pemiliknya tidak ridho atau yang diharamkan oleh syariat meskipun pemiliknya ridho. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, dari penjelasan para ulama tentang hal ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memakan harta dengan cara yang batil terbagi menjadi dua bagian. Pertama, mengambilnya dengan cara zalim seperti mencuri, khianat, suap, dan yang lainnya. Dan yang kedua, setiap yang diharamkan oleh syariat meskipun pemilik harta itu ridho. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang berzina dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang meminum minuman keras ketika meminumnya dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang melakukan pencurian dalam keadaan beriman, dan tidaklah seseorang merampas sebuah barang rampasan di mana orang-orang melihatnya ketika melakukannya dalam keadaan beriman." Dalam hadis ini dijelaskan bahwa seseorang pada saat memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka keimanannya pada saat itu tidak ada, sehingga dengan mudahnya ia melakukan kemaksiatan yang terhitung sebagai dosa besar, seperti pencurian, merampas, merampok, dan lain sebagainya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'khudz ahadukum aso akhihi la'iban aw jadan, faman akhadha aso akhihi falyaruddiha ilaihi." Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil tongkat saudaranya, baik main-main maupun serius. Jika salah seorang di antara kalian mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikanlah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah disebutkan, barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit?" Beliau menjawab, "Meskipun hanya sebatang kayu untuk bersiwak." Pendengar yang budiman, apa saja bentuk memakan harta dengan cara yang batil? Banyak cara manusia dalam memperoleh harta, namun tidak semua cara tersebut dihalalkan di dalam Islam. Tujuan menghalalkan segala cara bukanlah termasuk kaidah di dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ajmilu fit talabi akhudzal halala wa tarakal harama." Perbaikilah dalam mencari rizki dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. memakan harta manusia dengan cara yang batil memiliki banyak bentuk. Namun di sini akan kita sebutkan beberapa contoh yang mungkin sering terjadi di kalangan manusia. Di antaranya adalah, pertama, memakan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, "Fabidzul mimminal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban 'alima." Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Imam Al-Aini rahimahullah menjelaskan bahwa pelaku riba tidak ridha dengan apa yang telah menjadi pembagian Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang halal, dan tidak merasa cukup dengan apa yang disyariatkan berupa penghasilan yang dibolehkan. Alhasil, dia menempuh cara batil memakan harta manusia dengan berbagai usaha yang buruk. Artinya dia mengingkari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa kenikmatan. Dia berbuat zalim serta berdosa karena memakan harta manusia dengan cara yang batil. Segala yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan riba tersebut, termasuk yang menanamkan modal ke dalamnya serta menghasilkan keuntungan, tergolong dalam memakan harta dengan cara batil. Pendengar, bentuk yang kedua, mengambil harta dengan cara menipu. Wajib atas setiap muslim untuk berbuat jujur dalam setiap muamalah. Tidak diperbolehkan baginya berdusta dan mengambil harta manusia tanpa hak. Termasuk diantaranya adalah siapa yang diberi kuasa mewakili saudaranya untuk membeli sesuatu, tidak boleh baginya mengambil tambahan harga dari apa yang telah dibelinya. Sebagaimana tidak boleh pula yang menjual barang kepadanya menulis di nota harga yang bukan sebenarnya untuk menipu orang yang memberi kuasa sehingga dia membayar melebihi harga sebenarnya dan diambil oleh yang diwakilkan. Sebab ini termasuk tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan serta memakan harta manusia dengan cara batil. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Maka seorang muslim hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sumber penghasilan yang haram serta menempuh cara mendapatkan penghasilan yang halal. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah.
18: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
21: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.
22: Puncak kenikmatan duniawi. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, seluruh kenikmatan duniawi itu bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu kenikmatan fisik dan kenikmatan akal. Puncak kenikmatan fisik adalah menikah, sedangkan puncak kenikmatan akal adalah ilmu agama. Siapa yang mendapatkan dua puncak kenikmatan tersebut ketika dia hidup di dunia, maka sungguh dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan duniawi. Dikutip dari kitab Sayyidul Khatir. Di antara faedah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu pertama, sungguh beruntung seorang muslim yang diberi rasa nikmat ketika belajar ilmu agama, ketika sedang bermajelis ilmu, atau ketika membaca buku agama. Karena tidak semua orang bisa merasakan manisnya nikmat ilmu. Tidak semua orang merasakan nikmat ketika membaca baris demi baris buku agama. Tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya mendengarkan kata demi kata ayat Al-Quran dan hadis Nabi saat dibacakan. Tidak semua bisa merasakan indahnya mendengarkan atau membaca penjelasan ulama untuk ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Selanjutnya, di antara kiat untuk bisa merasakan nikmatnya itu semua adalah dengan menanamkan rasa cinta terhadap ilmu agama. Dan terakhir, bukti nyata seseorang itu betul-betul cinta ilmu agama, yaitu manakala dia terlenakan dengan bacaan kitabnya, sehingga kadang ia lupa makan dan minum. Atau ia sibuk membuka-buka kitab demi untuk meneliti suatu permasalahan, dan seterusnya. Wallahu a'lam.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Suratul Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.

Allah. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pemurah kepada seluruh hambanya, lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri, serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian, yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga
4: hanya kepadamu hukum keluarga. Kewajiban para wasi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.

0: radhiyallahu an yang menambah kehormatannya dalam nasab. Sosok Abdurrahman bin Al-Qasim menjadi inspirasi dan teladan bagi banyak ulama sesudahnya, termasuk Imam Malik bin Anas rahimahullah yang pernah menjadi muridnya. Abdurrahman bin Al-Qasim lahir pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau merupakan keturunan dari keluarga terhormat Quraisy, tepatnya dari Bani Ta'im, yang merupakan kabilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nasab beliau adalah cerminan kehormatan dan keutamaan karena berakar pada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat. Abdurrahman bin Al-Qasim tumbuh di kota Madinah, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu agama pada masa itu. Lingkungan Madinah yang penuh dengan para ulama besar dan penghafal hadis memberikan kesempatan baginya untuk menyerap ilmu dari para ulama terkemuka. Di kota ini pula, ia mulai menimba ilmu sejak kecil, terutama dari ayahnya sendiri, yakni Al-Qasim bin Muhammad, yang juga seorang tabi'in yang sangat dihormati. Abdurrahman bin Al-Qasim memperoleh ilmunya dari sejumlah ulama besar. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah ayahnya sendiri, yakni Al-Qasim bin Muhammad, yang merupakan seorang ahli fikih dan perawi hadis dari generasi tabi'in. Selain itu, ia juga belajar dari Aslam Al-Umari, kemudian juga dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair, dan ulama-ulama lainnya. Meskipun beliau hidup pada masa beberapa sahabat senior masih ada, tidak tercatat bahwa ia meriwayatkan langsung dari mereka. Perjalanan keilmuan Abdurrahman bin Al-Qasim tidak hanya terbatas pada kota Madinah. Beliau dikenal sering melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menimba ilmu. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa ia memiliki banyak riwayat dari ulama di berbagai daerah. Dalam setiap perjalanannya, Abdurrahman bin Al-Qasim selalu menekankan pentingnya mendalami agama yang penuh kesungguhan, ketekunan, dan keikhlasan. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama besar, Abdurrahman bin Al-Qasim memiliki banyak murid yang kelak menjadi tokoh-tokoh besar dalam Islam. Di antara murid-muridnya adalah yang pertama Imam Malik bin Anas rahimahullah, pendiri mazhab Maliki yang dikenal luas di dunia Islam. Imam Malik menganggap Abdurrahman bin Al-Qasim sebagai salah satu gurunya yang paling berpengaruh dalam memahami fikih dan hadis. Kemudian yang kedua ada Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam hadis dan fikih yang terkenal dengan ketakwaannya. Yang ketiga ada Syu'bah bin Al-Hajjaj, salah seorang ahli hadis yang terkemuka yang sering meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Al-Qasim. Kemudian yang keempat, Sufyan bin Uyainah, seorang ulama besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam ilmu hadis. Para murid ini menyebarkan ilmu yang mereka peroleh dari Abdurrahman bin Al-Qasim ke berbagai wilayah, sehingga pengaruh Abdurrahman bin Al-Qasim meluas ke seluruh dunia Islam. Pendengar yang budiman, Abdurrahman bin Al-Qasim dikenal sebagai sosok yang sangat waro atau yang sangat berhati-hati dalam agama. Dan ia memiliki ketakwaan yang luar biasa. Ia seringkali menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Dan ia lebih memilih untuk fokus pada pengajaran ilmu dan ibadah. Keteladanannya dalam akhlak menjadikannya panutan, tidak hanya dalam ilmu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang yang ahli fikih, Abdurrahman bin Al-Qasim memiliki pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam. Ia dikenal sebagai salah satu ahli fikih yang paling menonjol pada zamannya. Banyak ulama besar yang menganggapnya sebagai salah satu referensi utama dalam hukum Islam. Selain itu, Abdurrahman bin Al-Qasim juga terkenal sebagai seorang perawi hadis yang thiqah atau yang terpercaya. Riwayat-riwayat yang ia sampaikan dikenal memiliki sanad yang kuat dan dapat diandalkan. Hal ini menjadikannya salah satu sumber penting dalam periwayatan hadis. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan nama Abdurrahman bin Al-Qasim dalam kitab Al-Hajj dengan memuji keutamaannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Ali bin Al-Madani berkata, Abdurrahman bin Al-Qasim adalah orang yang paling utama di zamannya. Selain itu, pendengar yang budiman, para ulama lainnya seperti Imam Malik bin Anas dan Imam Sufyan As-Sauri rahimahumallah juga memberikan pujian yang tinggi terhadap Abdurrahman bin Al-Qasim. Beliau dianggap sebagai sosok yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Walaupun tidak ada catatan tentang karya tulis Abdurrahman bin Al-Qasim, kontribusinya dalam dunia Islam sangat besar melalui pengajaran dan riwayat hadis yang disampaikannya. Banyak dari riwayatnya yang menjadi rujukan utama dalam kitab-kitab hadis. Pada masa akhir hidupnya, Abdurrahman bin Al-Qasim dipanggil oleh Khalifah Al-Walid bin Yazid untuk memberikan fatwa di wilayah Syam. Bersama sekelompok ulama lainnya, ia memenuhi panggilan tersebut. Namun, dalam perjalanan menuju wilayah Syam, tepatnya di daerah Hauran, Abdurrahman bin Al-Qasim wafat pada tahun 126 Hijriah dalam usia sekitar 70 tahun. Kepergian Abdurrahman bin Al-Qasim meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam. Namun, warisan ilmunya terus hidup melalui murid-muridnya dan karya-karya yang dihasilkan oleh generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Abdurrahman bin Al-Qasim rahimahullah adalah salah satu sosok ulama tabi'in yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangan ilmu fikih dan hadis. Keilmuannya, ketakwaannya, dan dedikasinya dalam menyebarkan agama Islam menjadikannya teladan bagi setiap generasi. Namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu figur besar dalam sejarah Islam. Beliau telah memberikan kontribusi luar biasa bagi umat Islam. Demikian kisah hidup seorang ulama salafus saleh Abdurrahman bin Al-Qasim rahimahullah. Wallahu a'lam.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang budiman, Al-Qur'an telah menyingkap cerita setelah diutusnya Nabi Hud untuk membawa agama kepada manusia. Nabi Hud alaihissalam berasal dari kabilah yang bernama Ad. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang bernama Al-Ahqaf. Ia adalah padang pasir yang dipenuhi dengan gunung-gunung pasir dan tampak dari puncaknya lautan. Adapun tempat tinggal mereka adalah tenda-tenda besar dan mempunyai tiang-tiang yang kuat dan tinggi. Kaum Ad terkenal dengan kekuatan fisik mereka di saat itu. Dan mereka juga memiliki tubuh yang amat tinggi dan tegak, sampai-sampai mereka mengatakan seperti yang dikutip oleh Al-Qur'an di dalam surah Fussilat ayat ke-15, "Waqalu man ashaddu minna quwwah?" Mereka berkata, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Tiada seorang pun di masa itu yang dapat menandingi kekuatan mereka. Meskipun mereka memiliki kebesaran tubuh, namun mereka memiliki akal yang gelap. Mereka menyembah berhala dan membelanya. Bahkan mereka siap berperang atas nama berhala itu. Mereka malah menuduh nabi mereka dan mengejeknya. Selama mereka menganggap bahwa kekuatan adalah hal yang patut dibanggakan, maka seharusnya mereka melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka. Sayangnya, mereka tidak melihat selain kecongkakan mereka itu. Nabi Hud alaihissalam berkata kepada mereka sebagaimana di dalam Al-Quran surah Hud ayat ke-50, "Qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun." Nabi Hud alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Kalian hanyalah mengada-adakan saja." Itu adalah perkataan yang sama yang diucapkan oleh seluruh nabi dan rasul. Perkataan atau dakwah tersebut tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, dan tidak pernah dicabut kembali. Namun kaumnya bertanya kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi pemimpin bagi kami melalui dakwahmu ini? Imbalan apa pula yang engkau inginkan?" Lalu Nabi Hud alaihissalam memberitahu mereka bahwa ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak menginginkan sesuatu apapun dari mereka selain agar mereka menerangi akal mereka dengan cahaya kebenaran. Ia mengingatkan mereka tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bagaimana dia menjadikan mereka sebagai khalifah setelah Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Allah memberi mereka kekuatan fisik. Bagaimana dia menempatkan mereka di bumi yang penuh dengan kebaikan. Bagaimana Allah mengirim hujan lalu menghidupkan bumi dengannya. Pendengar yang budiman, kaum Hud membuat kerusakan dan mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang terkuat di muka bumi ini. Sehingga mereka menampakkan kesombongan dan semakin menentang kebenaran. Mereka berkata kepada Nabi Hud, "Bagaimana engkau menuduh Tuhan-Tuhan kami yang juga disembah oleh ayah-ayah kami?" Nabi Hud menjawab, "Sungguh orang tua kalian telah berbuat kesalahan." Lalu kaum Nabi Hud berkata, "Apakah engkau akan mengatakan, wahai Hud, bahwa setelah kami mati dan menjadi tanah yang berterbangan di udara, kita akan kembali hidup?" Nabi Hud alaihissalam kemudian menjawab, "Kalian akan kembali pada hari kiamat dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada masing-masing dari kalian tentang apa yang telah kalian lakukan." Setelah mendengar jawaban itu, maka meledaklah tawa dari mereka. Alangkah anehnya pengakuan Hud. Demikianlah orang-orang kafir berbisik di antara mereka. Manusia akan mati dan ketika mati jasadnya akan rusak. Dan ketika jasadnya rusak, ia akan menjadi tanah kemudian akan dibawa oleh udara dan tanah itu akan berterbangan. Lalu bagaimana semua ini akan kembali ke asalnya? Kemudian apa pengertian adanya hari kiamat? Mengapa orang-orang yang mati akan bangkit dari kematiannya? Nabi Hud alaihissalam menerima pertanyaan-pertanyaan ini dengan kesabaran yang begitu besar. Kemudian ia mulai menerangkan kepada kaumnya keadaan hari kiamat. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa kepercayaan manusia kepada hari akhir adalah suatu hal yang sangat penting yang berhubungan dengan keadilan Allah. Bagaimana ia juga sesuatu yang sangat penting yang juga berhubungan dengan kehidupan manusia. Pendengar rahimakumullah, Nabi Hud alaihissalam menerangkan kepada mereka sebagaimana apa yang diterangkan oleh seluruh nabi berkenaan dengan hari kiamat. Beliau telah membicarakan semua ini dan mereka telah mendengarkannya, namun mereka mendustakannya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sikap kaum itu terhadap hari kiamat. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-33 hingga ke-37. Yang artinya, "Dan berkatalah pemuda-pemuda kafir di antara kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan dengan hari kiamat, dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Dia makan apa yang kalian makan dan meminum apa yang kalian minum. Sungguhnya jika kalian mentaati manusia seperti kalian, niscaya kalian menjadi orang-orang yang merugi. Apakah ia menjanjikan kepada kalian, bila kalian telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kalian akan dikeluarkan dari kubur kalian? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan itu. Kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi." Demikianlah pendengar, kaum Nabi Hud alaihissalam mendustakan Nabi mereka. Mereka berkata kepadanya, "Tidak mungkin, tidak mungkin." Mereka keheranan ketika mendengar bahwa Allah SWT akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Mereka bingung ketika diberitahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan penciptaan manusia setelah ia berubah menjadi tanah. Meskipun dia telah menciptakannya sebelumnya juga dari tanah. Seharusnya para pendusta hari kebangkitan itu merasa bahwa mengembalikan penciptaan manusia dari tanah dan tulang belulang lebih mudah dari penciptaannya pertama kali. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan semua makhluk? Maka kesulitan apa yang ditemuinya dalam mengembalikannya?
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang tokoh Islam yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau dikenal sebagai seorang ulama besar yang berkarisma dengan kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari, yakni Fathul Bari, yang menghiasi hampir seluruh rak perpustakaan dunia Islam. Semoga dengan kisah ini menjadikan kita termotivasi untuk selalu menambah ilmu dan amal kita. Pendengar yang budiman, nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar Al-Kinani Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Misri. Kemudian dikenal dengan nama Ibnu Hajar dan gelarnya Al-Hafiz. Adapun penyebutan Asqalani adalah nisbat kepada Asqalan, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina. Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir di Mesir pada bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah. Namun tanggal kelahirannya diperselisihkan. Beliau tumbuh di sana dan termasuk anak yatim piatu, karena ibunya wafat ketika beliau masih bayi. Kemudian bapaknya menyusul wafat ketika beliau masih kanak-kanak berumur 4 tahun. Ketika wafat, bapaknya berwasiat kepada dua orang alim untuk mengasuh Ibnu Hajar. Dua orang itu ialah Zakiuddin Al-Qurrabi dan Syamsuddin Ibnu Qattan Al-Misri. Meski yatim piatu semenjak kecil, Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Beliau masuk kutab, yakni semacam taman pendidikan Al-Quran, setelah genap berusia 5 tahun. Hafal Al-Quran ketika genap berusia 9 tahun. Di samping itu, pada masa kecilnya, beliau menghafal kitab-kitab ilmu yang ringkas, seperti Al-Umdah, Al-Hawi As-Saghir, Mukhtasar Ibnu Hajib, dan Milhatul I'rab. Semangat dalam menggali ilmu, Ibnu Hajar tunjukkan dengan tidak mencukupkan mencari ilmu di Mesir saja, tetapi beliau melakukan rihlah ke banyak negeri, di antaranya Mekah, Madinah, pada umur 12 tahun. Beliau mendengarkan Sahih Bukhari di Mekah dari Syekh Al-Muhaddits Afifuddin An-Naisaburi, kemudian Al-Makki rahimahullah. Dan Ibnu Hajar berulang kali pergi ke Mekah untuk melakukan haji dan umrah. Lalu Damaskus, beliau bertemu Ibnu Sakir rahimahullah di sana, dan beliau menimba ilmu dari Ibnu Mulakkin dan Al-Bulkini. Kemudian beliau ke Baitul Maqdis dan juga banyak kota-kota di Palestina. Kemudian rihlah pula ke Son'a dan beberapa kota di Yaman. Dalam bidang bahasa Arab, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar kepada Al-Fairuz Abadi rahimahullah, penyusun kitab Al-Qamus Al-Muhit. Untuk bidang qiraah sab'ah, Ibnu Hajar belajar kepada Al-Burhan At-Tanukiyu dan yang lainnya, yang jumlahnya mencapai 500 guru dalam berbagai cabang ilmu, khususnya fikih dan hadis. Layaknya sebagai seorang alim yang luas ilmunya, maka Ibnu Hajar juga kedatangan para talibul ilmi atau para penuntut ilmu dari berbagai penjuru yang ingin belajar ilmu dari beliau, sehingga banyak sekali murid beliau. Bahkan tokoh-tokoh ulama dari berbagai mazhab adalah murid-murid beliau. Yang termasyhur misalnya Imam As-Sakhawi yang merupakan murid khusus Al-Hafiz Ibnu Hajar dan penyebar ilmunya. Kemudian Al-Biqai, Zakaria Al-Ansari, Ibnu Qadi Syu'bah, Ibnu Tagri Bardi, Ibnu Fahad Al-Makki, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kepakaran Al-Hafiz Ibnu Hajar sangat terbukti. Beliau mulai menulis pada usia 23 tahun dan terus berlanjut sampai mendekati ajalnya. Beliau mendapatkan karunia Allah Ta'ala di dalam karya-karyanya, yaitu keistimewaan-keistimewaan yang jarang didapati pada orang lain. Oleh karena itu, karya-karya Ibnu Hajar banyak diterima umat Islam dan tersebar luas semenjak beliau masih hidup. Para raja biasa saling memberikan hadiah dengan kitab-kitab Ibnu Hajar rahimahullah. Bahkan sampai sekarang, kita dapati banyak peneliti dan penulis bersandar pada karya-karya beliau. Di antara karya beliau yang terkenal ialah Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Isabah Fitamyizis Sahabah, Tahdibut Tahdib, dan lain-lain. Bahkan menurut muridnya, yaitu Imam As-Sakhawi, karya Ibnu Hajar mencapai lebih dari 270 kitab. Sebagian peneliti pada zaman ini menghitungnya dan mendapatkan sampai 280 kitab. kebanyakan berkaitan dengan pembahasan hadis secara riwayat dan dirawayat. Pendengar yang budiman, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah terkenal memiliki sifat tawadu, banyak beribadah, wara', dermawan, suka mengalah, dan memiliki adab yang baik kepada para ulama pada zaman dahulu dan yang kemudian, serta terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau, baik tua maupun muda. Dengan sifat-sifat yang beliau miliki, tak heran jika dalam perjalanan hidupnya beliau ditawari untuk menjabat sebagai seorang qadhi atau hakim. Sebagai contohnya, ada seorang hakim yang bernama As-Sadr al-Munawi menawarkan kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar untuk menjadi wakilnya. Namun Ibnu Hajar menolaknya. Bahkan beliau bertekad untuk tidak menjabat di kehakiman. Kemudian Sultan Al-Muayyad menyerahkan kehakiman dalam perkara yang khusus kepada Ibnu Hajar. Demikian juga Hakim Jalaluddin Al-Bulqani mendesak Ibnu Hajar agar mau menjadi wakilnya. Kemudian Sultan juga menawarkan kepada Ibnu Hajar untuk memangku jabatan Hakim Agung di negeri Mesir pada tahun 827 Hijriah. Waktu itu Ibnu Hajar menerima, tetapi pada akhirnya menyesalinya. Karena para pejabat negara tidak mau membedakan antara orang soleh dengan lainnya. Setelah satu tahun, yaitu tanggal 7 atau 8 Zulqa'dah 828 Hijriah, akhirnya Ibnu Hajar mengundurkan diri. Pada tahun ini pula Sultan memintanya lagi dengan sangat agar Ibnu Hajar menerima jabatan sebagai hakim kembali. Sehingga Ibnu Hajar memandang jika hal tersebut wajib bagi beliau, yang kemudian beliau menerima jabatan tersebut. Masyarakat pun sangat bergembira karena memang mereka sangat mencintai Ibnu Hajar. Di tengah-tengah mengemban tugasnya, Ibnu Hajar tetap tekun dalam samudra ilmu, seperti mengkaji dan meneliti hadis-hadis, membacanya, membacakan kepada umat, menyusun kitab-kitab, mengajar tafsir, hadis, fikih, dan ceramah di berbagai tempat, juga mendiktekan dengan hafalannya. Pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menjadi salah satu ulama kebanggaan umat, salah satu tokoh dari kalangan ulama, salah satu pemimpin ilmu. Allah Ta'ala memberikan manfaat dengan ilmu yang beliau miliki, sehingga lahirlah murid-murid besar dan disusunnya kitab-kitab. Ibnu Hajar al-Asqalani wafat pada tanggal 28 Zulhijjah tahun 852 Hijriah di Mesir, setelah kehidupannya dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Beliau dikuburkan di Qorofah As-Sughra. Semoga Allah merahmati Ibnu Hajar al-Asqalani dengan rahmat yang luas, memaafkan dan mengampuninya dengan karunia dan kemurahannya. Demikian kisah dalam rubrik Pahlawan Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Doa ketika marah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari

0: dan tidak ada sesembahan yang benar selainmu. Hadis riwayat Ahmad. Doa bila tertimpa hal yang tidak disukai. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Artinya, Allah sudah menakdirkan segala sesuatu yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Hadis riwayat Muslim.
1: سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man shalla al-isya' fi jama'ah فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.
0: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka inginkah anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid."

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

Hei anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kalian dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat. Oleh karena itu, waspadalah. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai kawan-kawan dekat bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak menyuruh untuk mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kalian mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?
1: Qul amara rabbi bil qist

Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, Rabbku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah wajah kalian di setiap solat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kalian kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kalian pada permulaan, demikian pulalah kalian akan kembali kepadanya.

Sebagian dari hamba-hambanya diberinya petunjuk, dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Adab berpakaian, makan, dan minum.

Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid untuk menunaikan sholat. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang bodoh dari kalangan musyrikin, siapakah yang mengharamkan pakaian yang indah sebagai perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: Katakanlah wahai Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang mulia. Dan pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tafsir surat Al-Baqarah ayat 219 sampai ayat 220. Nah pendengar, di ayat ke-220 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kalian mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa ketika turun ayat 152 Quran surat Al-An'am yang bunyinya, وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali melalui cara yang lebih baik. Dan juga ayat ke-10 di surat An-Nisa yang bunyinya, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ذُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Sungguh, orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Maka dengan turunnya ayat tersebut, kata Ibnu Abbas, orang yang mengasuh anak yatim langsung memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim yang diasuhnya. Lalu ia menyisakan sebagian dari makanannya dan dia simpan untuk si yatim, sampai si yatim memakannya atau membiarkan makanan itu menjadi basi. Nah, karena hal itu menyulitkan pengasuh anak yatim, lalu mereka melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menurunkan ayat wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kalian mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Nah setelah itu mereka pun menggabung makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman anak yatim. Dan kisah ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Abi Hatim, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan begitu juga yang disebutkan oleh banyak ulama berkenaan dengan turunnya ayat ini, baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf. Jadi firman Allah, qul islahu lahum khair, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, yakni secara terpisah. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan jika kalian mempergauli mereka maka mereka adalah saudara kalian. Artinya, kalian juga boleh menggabungkan makanan dan minuman kalian dengan makanan dan minuman mereka, karena mereka adalah saudara kalian seagama. Oleh karena itu Allah berfirman, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Artinya Allah mengetahui orang yang berniat membuat kerusakan dari orang yang berniat melakukan perbaikan. Jadi Allah Maha tahu. Dan firman Allah selanjutnya, walau syaa'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan bagi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, maksud firman Allah ini, seandainya Allah menghendaki, niscaya bisa mempersulit dan memberatkan kalian. Tetapi Allah memberikan keleluasaan dan keringanan kepada kalian, serta membolehkan menggabungkan makanan dan minuman kalian dengan makanan dan minuman mereka, tentu dengan cara yang lebih baik. Dan bahkan di ayat di surat Al-An'am tadi, ayat ke-152, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Allah membolehkan makan dari harta anak yatim itu bagi orang yang membutuhkan, tentu dengan cara yang baik, baik dengan syarat harus menggantinya bagi yang mampu atau secara cuma-cuma. Sebagaimana hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan di surat An-Nisa insyaallah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-219 sampai 220 di bagian terakhir yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
5: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
6: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
5: Ya, itu tadi ceramahnya Ustaz.
6: Benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
5: Ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
6: Pesan dari siapa, Man?
5: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
6: Masya Allah, Man. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Man.
5: Oh, gitu.
6: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Man.
5: Hah, beneran kamu, Rif?
6: Iya, bener. Bener, Man. Coba deh kamu dengerin.
5: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
7: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
6: Nah, Mat, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustaz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
5: Iya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
6: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Ya bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
3: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Ade Abdul Qahar. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'd. Dengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara salah satu adab bergaulan antara suami istri atau pasutri, yaitu seorang suami hendaknya bersikap pertengahan, wasatiyah, dalam hal kecemburuan kepada istri, sehingga ia tidak terlampau berlebih-lebihan, atau sebaliknya menganggap remeh sikap cemburu itu, ya. Hendaknya seorang suami melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Jangan bersikap lengah terhadap hal-hal yang perlu dikhawatirkan bahayanya, tetapi tetap menjaga istri namun dalam batas-batas yang telah digariskan syariat. Hal seperti ini dan semisalnya termasuk jenis cemburu yang terpuji. Adapun sikap cemburu suami yang berlebih-lebihan serta prasangka, ya, yang tidak dilandasi bukti dan akal sehat, dan juga selalu mengontrol dan menguasai istri dalam segala perbuatannya, maka ini termasuk perbuatan yang tercela, lagi diharamkan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu kathiran minadzan, inna ba'dadzanni ithm, walah tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari praduga atau prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nabi alaihi salatu wasallam juga melarang para suami mencari-cari kesalahan istri, sebagaimana beliau tegaskan dalam hadis yang mulia. Ada jenis cemburu yang Allah membencinya, yaitu kecemburuan suami kepada istri yang tidak disertai adanya indikasi kuat yang mendukungnya. Hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabarani. Namun, sebaliknya mendengar, siapa saja yang mengabaikan sifat cemburu yang bisa lebih menguatkan hubungan cinta di antara pasutri, maka ia hidup dengan hati yang rusak dan melenceng dari fitrahnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yawmal qiyamah, al-aqu liwalidayh, wal-mar'atu al-mutarajjilah, wad-dayyuth. Tiga orang yang Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki, dan yang ketiga adalah dayyus. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya. Adapun dayyus adalah seorang suami yang tidak memiliki sifat cemburu dan membiarkan istrinya berbuat maksiat. Dan sebaliknya mendengar, suami yang terlalu berlebihan rasa cemburunya akan hidup sengsara, ya, tersiksa. Bahkan jarang seorang istri yang mampu hidup lama dengannya, karena selalu merasa diawasi dan merasa tertekan. Pendengar yang dirahmati Allah, sikap yang wajar dalam masalah cemburu ini akan membawa dampak positif, ya, yaitu terpeliharanya harga diri, iffah, kehormatan, dan tercapainya kehidupan yang berbahagia. Sikap pertengahan atau wasatiyah dalam menyikapi rasa cemburu ini artinya ia menjauh dari berprasangka buruk, tidak mencari-cari satu perkara secara mendetail bila tidak perlu. Demikian pula menghindari sikap tergesa-gesa dalam menerima berita yang bisa jadi sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang mempunyai niat buruk tanpa terlebih dahulu kita menyaringnya. Berhati-hati terhadap perkara yang dikhawatirkan membahayakan dan menjaga diri dari perilaku yang merusak. Jika hal itu dapat dipenuhi, maka itulah keutamaan yang sebenarnya. Sebaliknya, apabila tidak, maka akan membawa malapetaka bagi kehidupan rumah tangga.
9: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
10: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ada beberapa masjid yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat, atau pemerintah dan belum memiliki dokumen formal wakaf, kemudian dialihfungsikan sebegitu rupa oleh orang atau kelompok orang yang memegang atau memiliki dokumen resmi dan seringkali menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Kedua, bahwa di sisi lain, pembangunan di beberapa tempat telah mengubah tata kota atau wilayah yang salah satunya dengan penggusuran, termasuk menggusur dan atau mengalihfungsikan bangunan masjid untuk kepentingan lain, baik oleh swasta maupun pemerintah, tanpa menghiraukan status dan kedudukannya sebagai masjid. Ketiga, bahwa atas dasar kenyataan ini muncul pertanyaan di masyarakat, di antaranya dari Badan Wakaf Indonesia atau BWI, tentang bagaimana status hukum tanah yang di atasnya ada bangunan masjid, apakah harus wakaf atau tidak. Keempat, bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan masjid ialah masjid jami, yakni sebuah bangunan khusus di atas sebidang tanah yang diwakafkan untuk tempat sholat kaum muslimin. Dan yang dimaksud dengan tanah masjid ialah tanah yang di atasnya ada bangunan masjid. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf, wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf. Kedua, tanah wakaf tidak boleh ditukar, tidak boleh diubah peruntukannya, atau dijual dan dialihfungsikan kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang disebutkan dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009, yaitu pertama, penukaran benda wakaf diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan, karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik. Kedua, pengubahan objek wakaf dari wakaf uang menjadi wakaf benda atau sebaliknya dari wakaf benda menjadi wakaf uang hukumnya boleh, dengan syarat yaitu manfaatnya lebih besar dan keadaan memaksa untuk itu. Ketiga, benda wakaf boleh dijual.

pelaksanaan ketentuan-ketentuan tadi harus seizin Menteri Agama, juga persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan MUI. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 7 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 30 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Saleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun thumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, tugas kita, tugas para ulama untuk mengingatkan para umara gitu ya. Jadi ingatkan, tentunya harus, ini harus tetap dakwah, peringatan itu fa inna dzikratan faul mu'minin. Ingatkanlah oleh kalian karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman gitu ya. Ketika kita diam seribu bahasa melihat sebuah kemaksiatan tidak diingatkan oleh kita, maka kita pun akan kebagian dosanya, akan kebagian akibatnya, baik zahir ataupun batin ya, baik dunia ataupun akhirat. Jadi memang peringatan itu harus disampaikan oleh para ulama kepada umara untuk kembali kepada tuntunan Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam berhukum, gitu kan. Namun memang ada tata cara yang harus dijalani oleh para ulama untuk memberikan peringatan kepada umara, ya, yang tentunya tidak akan dan tidak harus menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya, baik bagi dirinya sendiri, bagi agama ataupun bagi negara itu sendiri, ya. Yang jelas peringatan itu adalah harus dan harus dilaksanakan oleh setiap pribadi, bukan hanya ulama, oleh bagi setiap pribadi Islam, oleh setiap pribadi Muslim. Kita harus mengingatkan kepada anak dan keturunan kita, kita harus mengingatkan kepada istri kita harus mengingatkan kepada orang tua kita, dan kita harus mengingatkan kepada sesama kita agar tidak senantiasa berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita diam seribu bahasa atas kezaliman itu, tentunya kita akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala karena memang kita membiarkan kezaliman yang ada terus berlangsung, ya. Wallahu a'lam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Unsur zaliman au mazluman," gitu ya. Kata Rasulullah, "Bantulah orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang dizalimi," gitu kan. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membantu orang yang berbuat zalim?" gitu kan. Artinya, kata sahabat,

0: ya dihentikan perbuatan zalimnya, karena itu akan mendatangkan mudarat bagi dirinya baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga kalau kita tadi dizalimi oleh seseorang, hal yang harus kita lakukan adalah menasihati dia agar tidak terus menzalimi kita, karena nanti akan berakibat fatal bagi dirinya. Dia akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini ataupun di akhirat. Kemudian yang kedua, ketika sudah diingatkan seperti itu nih Kang, tapi tetap malah semakin memuncak, tinggal kembalikan kepada diri kita, ya. Apakah kita mau memaafkan atau membalas kezaliman tadi? Kalau memaafkan, itu adalah jauh lebih baik bagi kita dan akan mendatangkan keridhaan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwafillah rahimaniyallahu ayyakum, tentang adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz, yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, dibaca. Dan ini pun hukumnya sunnah, bukan wajib, tapi hendaknya sebagai adab kita terlebih dahulu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat selain surat Baroah atau surat At-Taubah. Sebelum surat Al-Fatihah, sebelum surat Al-Baqarah, ya, semuanya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bagaimana ketika kita membaca kemudian sudah sampai tengah-tengah? Ya. Disunahkan tetap untuk membaca ta'awudz, tapi tidak harus membaca bismillah. Bagaimana kalau membaca bismillah? Apakah boleh atau bid'ah? Boleh. Ya. Di dalam sebuah kitab Fathul Mu'in, syarah dari Qurratul Ain, Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan, "Far'un wa tusannu atasmiyatu li tilawatil Qur'ani walau min asna'i suratin fi salatin aw kharijiha." Ya, kita tetap disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim walaupun di pertengahan surat sekalipun. Adapun surat Baroah atau At-Taubah, maka hukumnya ada sebagian mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh membaca bismillah sebelum surat At-Taubah. Kemudian hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadaburi atau merenungkan setiap ayat yang dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Di dalamnya penuh dengan pelajaran, di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan, di dalamnya ada peringatan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan yang akan menimpa mereka ketika mereka melakukannya, dan di dalamnya ada nasihat ketika mereka menginginkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Kenapa kita ya tidak mau merenungkannya? Ini tahzir dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran, memiliki akal. Salah satu di antara nasihat para ulama tentang bagaimana saat kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, yaitu secara umum Al-Quran berbicara tentang perintah, baik itu perintah kepada kaum mukminin secara khusus maupun manusia secara umum. Ketika Al-Quran menyeru kepada kita sebagai seorang beriman, maka segera dengarkan dan katakan sami'na wa ato'na. Ketika Al-Quran berbicara tentang manusia secara keseluruhan, maka dengarkan baik-baik, karena setelah itu akan ada nasihat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang perintah, segera katakan sami'na wa ato'na dan kerjakan. Setidaknya kita sudah berazam untuk mengerjakannya. Dan ketika Al-Quran berbicara tentang larangan, segera katakan bahwa kita siap untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang tersebut. Bagaimana ketika Al-Quran berbicara tentang orang-orang kafir, mereka para munafik, para pendusta, maka di situ Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita untuk mengenal mereka, mewaspadai mereka dan menjauhi mereka serta memusuhi mereka. Ini mungkin beberapa adab yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa fahami, kemudian kita bisa amalkan untuk mendapatkan limpahan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan sebagai bacaan Al-Qur'an sebagai ibadah, mari kita jadikan sebagai isi dari Al-Qur'an itu sebagai pengamalan sehari-hari kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, barokallahu fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Umar Muslim. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, posisi yang paling tinggi dari sebuah jihad fisabilillah di qital banyak awaiknya, rintangannya, ya. Sehingga ketika ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang qital fisabilillah ya Rasulullah, apakah karena riya, apakah karena ingin disebut pahlawan, atau karena membela diri? Jika niatnya litakuna kalimatullahi al-ulia fahiya fisabilillah, jika dia mempunyai tekad dan niat dalam berjuangnya agar kalimatullahi al-ulia, di situ baru jihad fisabilillah. Itu di tingkat yang tertinggi dan tidak semua orang bisa mencapai derajat itu. Maka ada derajat yang bisa dicapai oleh banyak orang, yaitu jihad dasar. Setiap tumbuh keimanan kita akan tumbuh jihad dasar. Jika tidak tumbuh jihad dasar, maka keimanan itu akan terus mengecil, bahkan mungkin akan pudar dan mati. Jadi yang menumbuhkan dari iman kita adalah jihad dasar ini, yaitu meniti keimanannya dan mendakwahkan keimanannya. Jadi jihad dasar adalah dakwah. Jihad dasar adalah kesungguhan dalam beramal saleh. Jihad dasar adalah kesungguhan dalam membina diri. Jihad dasar adalah kesungguhan dalam mencintai saudaranya agar berada dalam keimanan. Jihad dasar adalah kecintaan seorang hamba kepada hamba yang lain agar mereka cinta karena Allah Azza wa Jalla. Itu hakikat, dan itu bisa dicapai oleh siapapun dari kita tanpa memandang dia orang berotot besar atau kecil, mempunyai kekayaan 1 juta atau kekayaan 100. Tak pandang bulu, siapa saja yang beriman maka dia akan meraih jihad dasar ini jika keimanannya tumbuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada perintah yang sangat agung agar kita bersama orang-orang yang siddiqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wa kunu ma'as-sadiqin. Banyak tafsirnya, tapi saya tertarik dengan satu tafsir yang dikemukakan oleh Ad-Dhahhab. Dia katakan wa kunu ma'as-sadiqin hadza muhajirun. Kenapa kita tertarik dengan tafsir ini? Katanya waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang ke Darun Nadwa, tempat perundingan Al-Ansar waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Al-Ansar merasa berhak menggantikan posisi pemerintahan yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dengan beralasan karena muhajirun kemungkinan besar akan kembali ke Mekah. Ini posisinya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umar ibn al-Khattab datang ke mana? Ke Darun Nadwah dan menyampaikan satu kalimat yang sangat agung. Beliau mengatakan gini: Sammanallahu fil Qur'ani bis-sadiqin wa sammakumullahu al-muflihi. Allah menamakan kami di dalam Al-Qur'an dengan as-sadiqun. Ya, orang-orang yang sadiqun. Jadi as-sadiqun adalah orang muhajirin. Bayangkan muhajirin disebut sadiqun. Wa kunu ma'as-sadiqin wa kunu, kalian bersama sadiqun. Kenapa? Karena mereka benar-benar jihad karena lahir dari keimanannya yang murni. Tak bercampur dengan hal lain. Terbukti ketika mereka disuruh hijrah, ke mereka diusir dari kampung halamannya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan hartanya, rela pergi. Bayangkan, tidak sedikit pun memukul orang, tidak sedikit pun menumpahkan darah, tidak sedikit pun melawan ketika diserang, tapi disebut shodiqun. Karena mereka sudah mewujudkan jihad dasar. Apa itu? Berjihad dalam amal salehnya, berjihad dalam membina dirinya, berjihad mengajak orang lain untuk berada dalam keimanan. Subhanallah. Jadi jihad yang sangat agung dan dasar dari keimanan yang tumbuh dalam diri seseorang itu adalah jihad dakwah. Ini yang dasar. Tidak dilihat yang lainnya. Yang shodiqun adalah yang jihad dasar. Itu bisa dilihat di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan as-sadiqin yang disebut di dalam wa kunu ma'as-sadiqin adalah jihad dakwah, yaitu al-muhajirun. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kemurnian dari jihad mereka itu, subhanallah, walaupun bukan perang, mereka benar-benar dipuji luar biasa, melebihi pujian-pujian kepada pihak manapun. Kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dikatakan hadis ini hadis sahih ala syarti syekhain, menurut syarat 2 imam sahih, Imam Bukhari wa Imam Muslim, disepakati oleh Az-Zahabi. Hadisnya cukup panjang, tapi saya sedikit bacakan agar tumbuh jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejujuran mujahid-mujahid shadiqun, mujahid-mujahid yang jujur dalam keimanannya. Inna awwala thullatin tadkhulul jannata al-fuqara'ul muhajirun. Golongan pertama yang akan memasuki surga, subhanallah, setelah para al-anbiya wa rusul, menurut jumhur ulama, yang paling pertama kali masuk setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka di hadis ini disebutkan yang paling pertama dari para sahabat adalah al-fuqara al-muhajirun. Kenapa fuqara muhajirun mendapatkan porsi pertama untuk memasuki surga? Dikatakan di dalam hadis ini alladzina tuttaqa bihimul makarih idza amirru sami'u wa ata'u. Enggak ada perang di sini. Apabila diperintah sami'u wa ata'u. Itu di masa Mekah. Antum melihat Rasulullah SAW perintahkan mereka hijrah, hijrah. Ngumpet, ngumpet. Jangan mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain. Jangan lawan, jangan lawan. Subhanallah. Walaupun harus mengorbankan banyak sisi. Keluarganya yang meninggal disiksa, hartanya yang dirampas dan diambil tanpa hak, ya, tanpa sedikit pun perlawanan dari mereka. Tapi idza amiru sami'u wa ata'u. Wa in kanat li rajulin minhum hajatun ila sultan lam tuqda lahu hatta yamuta wa hiya fi sadri. Jika mereka ada seseorang di antara mereka hajat di dalam kebutuhan hidup mereka, ada sedikit kebutuhan yang mereka minta dari penguasa sultan, tidak pernah dikabulkan sampai dia mati, hajatnya masih tertanam di jiwanya. Afwan ya. Duh, bayarin utang saya punya utang sedikit. Sultannya no. Dari mana enak aja minta. Tidak. Subhanallah. Tidak dikabulkan sampai dia mati hajatnya fi sadrihi. Kejujuran yang sangat dalam. Dia tidak pernah meminta bayaran dari jihad imannya. Karena memang jihadnya jihad iman, bukan jihad yang diprovokasi oleh orang supaya bisa ini gitu. Bukan. Bukan diprovokasi oleh bayaran ini, bayaran itu, tidak. Bukan diprovokasi oleh matinya yang senyum, dan tidak. Mereka benar-benar lahir bahwa jihad dirinya adalah tuntutan dari keimanan dan kecintaannya kepada Allah wa Rasuluh. Ya. Ini poin lain. Lalu kita sambutkan, wa innallaha yad'u yaumal qiyamati al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyeru pada hari kiamat kepada surga, fata'ti bi zukhrufiha wa rabbiha. Lalu dia datang dengan begitu kemegahan dan keindahannya yang mempesona. Fayaqulu aina ibadiyalladzina qatalu fi sabilillah. Kenapa di sini disebutkan setelah itu aina ibadi, di mana hamba-hambaku yang mereka berperang fi sabilillah? Karena orang-orang muhajirin setelah itu berhijrah, mereka perang. Disebutnya itu dulu ya. Wa qutilu fi sabili, mereka dibunuh di jalanku. Wa udzu fi sabili, mereka disakiti di jalanku. Wajahadu fi sabili. Ya. Tadi itu kota lu bukan jihad. Kutilu bukan jihad. Wa'udhu bukan jihad. Tidak. Tapi disebutnya wajahadu fi sabili. Jihad lebih luas dari sekedar kota lu. Wa kutilu wa'udhu. Jihad yang inti di sini adalah jihad waktu mereka hidup mengamalkan amal-amal saleh dalam keadaan rasa takut yang mengerikan. Rasa ngeri dalam kehidupannya, tetapi mereka tetap mengamalkan kecintaan mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah jihad dasar yang disebutkan di dalam ayat-ayat tadi. Jadi artinya sebenarnya bahwa jihad yang diintikan di dalam keimanan kita adalah jihad meniti amal saleh keimanan kita, dan jihad mengajak orang untuk berada dalam keimanan kepada Allah Rabbul Alamin. Itu dakwah. Lalu dikatakan udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga, fayadkhulunaha bighairi hisabin, mereka memasukinya tanpa hisab, wala adabin, tanpa adab, fata'til malaikatu fayaqulun, lalu para malaikat datang, lihat pasukan-pasukan besar, rusul-rusul yang agung, utusan-utusan Allah yang luar biasa, bukan hanya luar biasa jiwa, tapi luar biasa fisik yang melebihi makhluk-makhluk lainnya. Fayaquluna rabbana nahnu nusabbihu lakal laila wan nahara wa nuqaddisu laka man haula illadina athartahum alaina. Subhanallah, iri malaikat. Apa katanya? Ya Rab, bukankah kami selalu bertasbih siang dan malam kepadamu? Bukankah kami selalu mensucikanmu di siang dan malam? Siapa mereka yang selalu engkau dahulukan dibandingkan kami, ya Rab? Diirikan. Wah, Allah subhanallah. Siapa orang-orang yang diirikan itu? Bukan sekedar orang-orang yang hanya mati fisabilillah, tapi sejak awal wajahadu. Fayaqulur Rabbu tabaraka wa ta'ala haulai alladhina qatalu fi sabili wa udu fi sabili wa jahadu fi sabili wa tadkhulu alaihimul malaikatu min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Di sini ternyata kuncinya, bahwa di dalam jihad ada satu sumber air mata air yang mempertahankan jihad itu, yaitu kesabaran. Kesabaranlah yang menjadikan mereka orang-orang yang terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, yang namanya terjadinya perubahan sejak dahulu dimulai oleh satu kata, yaitu jihad dakwah. Mereka yang tidak pernah mengeluh dan berhenti dakwah. Yang tak pernah lelah dan keluh untuk selalu berdakwah. Yang tak pernah putus asa dengan kehidupan dakwahnya. Yang tak pernah kecewa, dikecewakan oleh lingkungan dakwahnya. Dia tetap berada di dalam dakwah. Hidupnya adalah dakwah. Waktunya adalah dakwah. Matanya melek untuk dakwah. Hidupnya dan ruhnya semuanya untuk dakwah. Itulah hakikatnya. Jadi jangan pernah lelah kita untuk dakwah. Disitulah titik sebenarnya kita bisa mencapai derajat as-siddiqun. Derajat yang dipuji oleh Allah dan disematkan kepada al-fuqara al-muhajirun, yang dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Ya, dakwah. Jadi jangan puas dengan hanya satu kata. Saya sudah bagus di sini pun. Tidak. Mereka yang berjihad fisabilillah adalah yang tatawwu. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun. Siapa yang tatawwu di dalam amal saleh, maka dia adalah orang yang mendapatkan nilai kebaikan yang sangat tinggi. Apa itu tatawwu? Lembur dalam dakwah. Orang yang tatawu adalah yang lembur dalam dakwah. Ya. Jadilah orang-orang yang berjihad dengan tatawu, tak mengenal waktu dan tak mengenal upah. Biarkan upah dan waktu lembur kita dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin rahimakumullah, para malaikat yang ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk menjaga setiap hamba, ya, baik dalam keadaan diam maupun bergeraknya, dalam keadaan tidur maupun terjaga, ya, dalam semua keadaannya ada dua malaikat, ya, pada setiap manusia ditugasi Allah dua malaikat yang menjaga di depan dan di belakangnya dari setiap perkara yang tidak ditakdirkan Allah Ta'ala. Tapi apabila telah datang takdir Allah, maka kedua malaikat ini minggir. Ya. Kedua malaikat ini membiarkan orang itu dan tidak bisa menjaganya. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 10 dan 11, Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih yahfadhunahu min amrillah. Bagi manusia itu, ada para malaikat yang bergantian atau bergiliran. Ya. Dari arah depan dan dari arah belakangnya, mereka, para malaikat itu, menjaga manusia itu berdasarkan perintah Allah. Ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Al-Mu'aqibat, ya, Al-Mu'aqibat atau para malaikat itu adalah para malaikat yang menjaga manusia dari depan dan dari belakangnya. Dari arah depan dan dari arah belakang. Maka apabila datang takdir Allah, para malaikat itu menghindar, ya, tidak bisa menolak atau mengelakkan orang tadi dari takdir Allah Ta'ala. Demikian penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Mujahid juga, salah seorang tabi'in, berkata bahwa malaikat ini bertugas, ya, menjaga seseorang hamba baik ketika tidur maupun terbangunnya dari setiap bahaya yang datang, baik dari jin, manusia maupun binatang. Tidak ada satupun binatang bahaya yang mendekatinya, melainkan malaikat itu berkata, Wara'ak, mundurlah engkau. Ya. Kecuali sesuatu yang telah diizinkan Allah, maka sesuatu itu pasti mengenainya. Ya. Kemudian yang keenam adalah para malaikat yang ditugasi Allah untuk mencatat, ya, setiap amal perbuatan hamba, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Mereka ini yang disebut dalam surah Al-Infitar sebagai Al-Kiramul Katibun, ya, para malaikat yang mulia yang bertugas untuk mencatat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Infitar ayat 10-12, Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya atas kalian ada para malaikat yang menjaga, ya, telah ditugaskan untuk kalian para malaikat yang menjaga atau mencatat. Kiraman katibin, itu para malaikat yang mulia dan selalu mencatat. Mereka mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Jadi para malaikat ini, Al-Kiramul Katibun, setiap manusia ada dua malaikat, ya, yang bertugas mencatat semua tutur kata dan perbuatannya, mengetahui semua yang dilakukan oleh hamba ini, baik perbuatan yang nampak maupun niat yang tersembunyi, ya, dicatat oleh para malaikat ini. Kalau kebaikan, maka malaikat yang di kanan yang mencatatnya, dan kalau keburukan yang keluar dari hamba ini, maka malaikat yang di kiri yang mencatatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 17 dan ke-18, Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Yaitu ketika kedua malaikat, ketika dua orang malaikat mencatat, ya, yang satu di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kirinya. Tidak ada suatu kalimat atau perkataan yang diucapkan oleh seseorang, melainkan di sisinya ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Jadi setiap kita, ya, setiap kita ada dua malaikat yang ditugasi Allah, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk sebelah kiri. Setiap perkataan yang keluar dari kita, apa saja, setiap perbuatan yang kita lakukan, kalau itu berupa kebaikan, berupa amal saleh, maka dicatat oleh malaikat yang di kanan. Kalau itu berupa maksiat atau keburukan, dicatat oleh malaikat yang kiri. Terus nantiasa malaikat ini tanpa pernah mengenal lelah, tanpa pernah beristirahat, tanpa mengenal cuti, ya, selalu mencatat dan mengabadikan semua amal perbuatan kita. Ya. Jadi di sisi kita, di sekitar kita, ada para malaikat Allah yang mengawasi, menjaga, dan mencatat semua amal perbuatan kita. Ya. Tidak ada satupun yang luput. Ya. Tidak ada satupun perkataan atau perbuatan manusia yang luput dari pencatatan para malaikat Allah yang mulia ini. Kemudian di antara para malaikat itu, ya, ini yang ketujuh, ada yang ditugasi Allah untuk menguji seseorang ketika di alam kubur, ya, untuk mendatangi setiap orang yang telah dikubur, baik dia orang mukmin ataupun orang kafir, niscaya akan didatangi oleh dua malaikat, ya, yang namanya disebutkan dalam hadis Munkar dan Nakir, ya, yang satu Munkar, yang satu Nakir. Dan ini diterangkan panjang lebar dalam hadis-hadis tentang azab kubur, ya, bahwa setelah seseorang itu diletakkan di dalam kubur, dan para pengiringnya sudah meninggalkan dia sendiri, maka mayat tersebut atau orang itu mendengar suara gesekan sendal-sendal para pengantarnya yang berlalu. Kemudian setelah itu datanglah dua orang malaikat yang mendudukkan orang tadi, ya. Mendudukkannya, lalu bertanya kepadanya tentang tiga hal, ya. Man rabbuk, siapa rabbmu, wa man nabiyuk, siapa nabimu, dan wa ma dinuk, apa agamamu. Kedua malaikat ini akan bertanya kepada orang tersebut tentang tiga pertanyaan ini, ya. Maka orang-orang yang beriman, Allah akan meneguhkan hatinya sehingga mampu menjawab pertanyaan para malaikat tersebut dengan mantap, dengan benar. Sedangkan orang-orang yang kafir atau orang munafik, dia akan disesatkan oleh Allah. Sebagaimana di dunia dia memilih kesesatan, maka dia tidak bisa menjawab dengan benar pertanyaan kedua malaikat tersebut, ya. Nah, ini malaikat yang dua malaikat yang ditugasi Allah untuk menanyakan kepada setiap orang yang telah dikubur pertanyaan tiga hal tadi, ya. Kemudian ada pula malaikat yang ditugasi Allah untuk menjaga surga, ya. Khazanatul Jannah, para penjaga surga. Dan mereka ini banyak, ya. Jamak, ya, banyak sekali. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 73, وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Dan orang-orang bertakwa kepada Allah dibawa ke surga, ya. Mereka dibimbing, dibawa ke surga dalam keadaan rombongan demi rombongan, hingga apabila mereka telah mendatanginya, mendatangi surga, dan pintu-pintu surga telah terbuka sebelumnya, dan berkatalah para penjaganya, ya, dan berkatalah para penjaga surga, salamun alaikum, selamat atas kalian, tibtum, berbahagialah kalian, maka masuklah ke dalam surga dalam keadaan kekal. Ini ucapan yang dikatakan oleh para malaikat penjaga surga, ya. Memberikan ucapan selamat kepada setiap penghuni surga yang memasukinya, ya. Ucapkan salamun alaikum, selamat atas kalian, tibtum, berbahagialah kalian, masuklah dalam surga dalam keadaan kekal, ya. Kemudian yang kesembilan adalah para malaikat yang ditugasi Allah untuk menjaga neraka Jahannam, ya. Yang nama mereka disebut dalam surat Al-Alaq Az-Zabaniyah, ya. Para malaikat ini dijuluki Az-Zabaniyah. Dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada 19. Ada 19 seperti disebutkan dalam surat Al-Mudathir. Dan kepala mereka satu, yaitu Malaikat Malik alaihissalam. Allah SWT berfirman tentang para penjaga neraka Jahannam ini dalam surat Az-Zumar juga, ya. Surat Az-Zumar ayat yang sebelumnya itu ayat 71. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. Dan orang-orang yang kafir itu dikiring, ya, dikiring menuju ke neraka Jahannam dalam keadaan rombongan-rombongan pula, hingga apabila mereka telah mendatanginya, ya, mendatangi neraka Jahannam, dibukalah pintu-pintunya, ya. Ketika itu dibukalah pintu-pintu neraka Jahannam. Lalu para penjaga neraka Jahannam berkata kepada mereka, apakah belum datang kepada kalian utusan-utusan Allah dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan memperingatkan kalian akan pertemuan hari ini? Inilah, ya, kalimat ancaman dan hardikan yang diucapkan oleh para malaikat penjaga neraka Jahannam.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, azani Allah wa iyakum. Tentang memuliakan tamu. Tamu itu di sini katakan seorang yang datang ke rumahmu
7: dan membutuhkan ya. Kalau di sini disebut musafir, musafir seorang yang dalam perjalanan dan membutuhkan tempat untuk menginap dan tempat untuk mendapatkan makanan. Ya mungkin kalau di saat ini sulit kita menerapkan hal yang seperti ini, yakni betapa kalau ada orang tidak kita kenal datang atau singgah ke tempat kita, malah bukan jamuan yang kita hidangkan, bukan malah hidangan yang kita keluarkan, tapi kecurigaan di awal. Mungkin memang kondisinya berbeda dengan saat itu. Tidak seperti di mana zaman dahulu keadaan manusia masih sangat baik dan tidak ada curiga yang lebih besar. Kalau sekarang berbeda. Jangankan yang tidak kita kenal, terkadang ada orang bertamu yang kita sudah kenal pun yang pertama curiga. Ngapain nih? Gitu kan? Ada rasa dalam diri kita kalau ada orang bertamu, nah jangan-jangan iya. Itu kebanyakan. Ya padahal ketika seorang datang kepada kita, ke rumah kita, maka dia tamu kita. Maka yang pertama kewajiban seorang mukmin adalah memuliakannya, menghormatinya, menjadikan ia sebagai kunjungan yang terhormat buat dirinya, bukan malah kecurigaan yang ditanamkan di awal. Maka ketika ada seorang datang ke rumah kita, ini adalah tamu yang membawa keberkahan buat kita. Maka itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini yang diturunkan oleh muallif dalam bab ini, bagian dari keimanan. Bahkan kesempurnaan keimanan seseorang diantaranya adalah ikramud daif, memuliakan tamunya. Dengan cara apa? Dengan cara menyambutnya dengan baik, memberikan hal-hal yang memang layak dan merupakan hak bagi seorang tamu. Ini juga bagian dari yang merupakan bagian dari keimanan, buat kita menambah kesempurnaan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang ingin menambah kesempurnaan imannya. Di sini keimanan, kesempurnaan iman bagi seseorang, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali rahimnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak mampu berkata-kata yang baik, dia hendaknya diam. Ini tiga hal, tapi dalam konteks pembahasan kita hari ini adalah poin yang pertama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menyempurnakan keimanannya dengan menghormati tamunya. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abi Suraij Huwailid ibnu Amr al-Khuzai radhiyallahu an qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa jaizatahu. Qalu, wa ma zaizatuhu ya Rasulullah? Qala, yawmun wa lailatun wa diyafatu salasati ayyam, fama kana wara'a dhalik fahuwa sadaqatun. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu dan hal-hal yang dapat menjadi hak tamu tersebut, ditunaikan haknya. Apa hak tamu tersebut, kata para sahabat? Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Qala, yaumun wa lailatun wa diyafatu 3 ayam. Diberi penginapan selama sehari semalam dan dijamu selama 3 hari. Selama 3 hari mendapatkan jamuan. Dan selebihnya setelah itu maka dia hanya sedekah. Sebelumnya selama 3 hari itu adalah kewajiban tuan rumah untuk memuliakannya. Bagian dari kewajiban dia dan penyempurnaan keimanan si tuan rumah adalah dengan menghormati tamunya, memuliakan tamunya, menjamu tamunya. Ini bagian dari keimanan.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Aisyah, bunda tercinta. Bunda, kaulah bulan purnama penerang rumah ahlu baitin Nabi, istri tercinta penghulu para Nabi. Kami bersaksi, dikau pun istrinya di surga nanti.

Bunda, wanita pejuang di jalan ilahi, wanita perkasa di medan jihadi, teladan untuk seluruh wanita Islam. Siddiqatun binti Siddiqin, wanita suci anak manusia yang suci, permaisuri manusia tersuci. Wanita utama Ahlul Baiti yang suci, kami mencintai kalian semua sepenuh hati. Cinta tertinggi di sesama hamba sampai mati. Ayat-ayat suci menobatkanmu sebagai ibu orang-orang yang percaya. Kafirlah mereka yang kau bukan ibunya. Celakalah mereka yang kau adalah musuhnya. Kami bersaksi, wahai bunda tercinta, pembencimu adalah manusia-manusia durjana. Walaupun mereka mengaku telah percaya, walaupun mengaku kepada Ahlul Baiti mencinta, tak mungkin kepada Ahlul Baiti mencinta dan kepadamu mencerca. Mereka semua pendusta belaka. Musuhmu adalah musuh kami semua. Tak peduli siapa mereka, Majusikah atau Majusi nenek moyang mereka. Aisyah bunda tercinta, kami bila kau lebih dari putri-putri kami sendiri, dan kan tetap kami bela. Kami cinta kau, cinta ibu kandung sendiri, dan kan tetap kami cinta. Cinta keibuan untukmu dari lubuk hati telah kami yakini bagian dari cinta Nabi. Pesanku untuk umat semua, jika kau dengar para pencerca bunda tercinta dan ayahnya kesatria, merekalah Majusi durhaka, ingin menghancurkan Islam yang mulia dengan mencerca para pahlawannya, membalas dendam kesumat hancurnya negara penyembah api celaka, merangkum sejuta cerita dusta untuk mencemarkan bulan purnama dan para bintang cemerlang di angkasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada setiap hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut setianya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang kedudukan toharoh dalam Islam. Semoga melalui pembahasan ini kita akan semakin memahaminya dengan baik sebagai bekal dalam menjalankan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan, baik kebersihan dan kesucian batin maupun kebersihan lahir. Segala yang mengotori iman dan hati seseorang diharamkan di dalam Islam, seperti kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, hasad, tamak, kikir, bakhil, dan beragam dosa lainnya. Manusia secara umum dan khususnya orang yang beriman diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyucikan dan membersihkan diri dari kotoran dan najis batin yang menodai iman atau disebut juga toharoh maknawi. Karenanya, Islam senantiasa memerintahkan untuk bertaubat. Sebab taubat adalah cara bersuci dan membersihkan diri dari kotoran dan najis maknawi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Rabb kalian mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pendengar yang budiman, agama Islam juga sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian secara lahir. Bahkan toharoh secara lahir yaitu membersihkan diri dari najis dan hadas memiliki kedudukan penting dalam beribadah. Di antara kedudukan agung toharoh secara hissi atau lahir adalah pertama, suci dari najis dan hadas adalah syarat sah sholat seseorang. Suci dari najis dan hadas adalah syarat sahnya sholat seorang hamba. Sholat merupakan bentuk ibadah pendekatan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah sholat, seorang hamba sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hamba yang hendak sholat diwajibkan dalam keadaan suci dari najis dan hadas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, La tuqbalu sholatu ahadikum idha ahdatha hatta yatawaddu'a. Tidak diterima sholat seseorang di antara kalian jika dalam keadaan hadas hingga ia berwudu. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang hamba wajib suci dari najis dan hadas. Najis harus dibersihkan karena ia adalah kotoran. Sementara hadas harus diangkat dengan bersuci yang sudah ditentukan. Seperti mandi bagi yang junub dan berwudu. Hal ini disebabkan suci dari hadas ketika hendak beribadah adalah bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Ayat ini adalah taubat dari dosa, dan orang yang menyucikan diri adalah orang-orang yang membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa bersuci dalam ayat ini mencakup secara maknawi dan pula mencakup makna indrawi, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Selanjutnya yang ketiga, kelalaian membersihkan diri dari najis merupakan salah satu sebab siksa kubur. Tidak bisa menjaga diri dari najis seperti buang air kecil dan besar di sembarang tempat, dan tidak bersuci dengan baik merupakan sebab siksa kubur. Berkaitan dengan hal ini terdapat riwayat sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra biqabrayni yu'adzabani faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amma al-akharu fakana yamsi bin namimati thumma akhada jaridatan ratbatan fashaqqaha binisfaini thumma ghoroza fi kulli qabrin wahidatan faqalu ya Rasulallah lima suna'ta hadha faqala la'allahu an yukhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Lalu beliau SAW bersabda, sungguh kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena perkara besar. Salah satu dari dua orang ini semasa hidupnya tidak menjaga diri dari kencing. Sedangkan yang satunya lagi ia gemar menebar namimah atau mengadu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma basah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membelahnya menjadi dua, lalu beliau tancapkan di atas masing-masing kubur satu potong. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda lakukan ini? Beliau menjawab, semoga keduanya diringankan siksaannya selama kedua pelepah ini belum kering. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah syariat bersuci dalam Islam diantaranya adalah, pertama, bersuci merupakan naluri manusia. Secara nalurilah manusia cenderung ingin bersih dan jijik melihat kotor dan dekil. Sebagai agama yang fitrah, sudah selayaknya Islam meminta umatnya untuk bersuci dan menjaga kebersihan. Lalu yang kedua, dengan bersuci, kehormatan dan wibawa seorang muslim akan lebih terjaga. Fitrah manusia memang menyukai kebersihan, senang berkumpul dan duduk di tempat yang bersih. Sebaliknya, mereka merasa jijik dan menghindar dari segala hal yang kotor-kotor. Mereka tidak suka menghampiri orang yang tidak bersih untuk duduk di dekatnya, sebagai agama yang sangat memperhatikan soal kehormatan dan wibawa umatnya. Yang ketiga, Islam meminta agar mereka selalu bersih. Dengan begitu mereka akan dihormati dan dimuliakan. Keempat, agar kesehatan terjaga. Kebersihan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjaga kesehatan. Banyak sekali penyakit yang berjangkit di mana faktor penyebabnya adalah lingkungan yang kotor dan kumuh. Kemudian yang kelima, membersihkan badan, mencuci muka, tangan, dan kaki dapat menjaga tubuh dari penyakit. Semua anggota tubuh yang dibasuh ini paling banyak bersentuh dengan benda-benda kotor. Dan yang keenam, agar dapat menghadap Allah dalam keadaan suci bersih seperti halnya sholat. Karena dalam bermunajat kepada Allah sudah sepatutnya lah kita bersuci. Baik lahir maupun batin, suci hati dan badan ketika menghadap Allah karena Allah menyukai orang-orang yang bertobat lagi menyucikan diri. Demikianlah pendengar yang dapat kami sampaikan terkait kedudukan bersuci dalam Islam. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Mutiara Ayah. Sabar dan syukur menghadapi cobaan dan kenikmatan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 200.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dalam melakukan ketaatan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
4: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, jumpa lagi di dalam rubrik Sejarah Islam. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menggali lebih dalam prestasi gemilang Sultan Alp Arslan, seorang pemimpin besar dinasti Salju. Ia dikenang sebagai pemimpin yang menyatukan wilayah-wilayah Islam, berjihad di jalan Allah, dan menorehkan kemenangan penting di Syam dan Aleppo. Pendengar yang mulia, salah satu pencapaian terbesar dari Sultan Alp Arslan adalah keberhasilannya menyatukan wilayah-wilayah Islam yang sebelumnya terpecah akibat konflik internal dan ancaman eksternal. Setelah menjadi sultan pada tahun 1063 Masehi, Alp Arslan melanjutkan misi para pendahulunya untuk memperkuat dinasti Seljuk sebagai kekuatan utama dunia Islam. Dengan dukungan wazirnya yang bijak, yaitu Nizamul Mulk, Alp Arslan memimpin kampanye militer untuk menaklukkan Khurasan, Persia, dan wilayah sekitarnya. Ia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkannya mendapatkan stabilitas politik dan keamanan. Alp Arslan tidak hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin yang memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di setiap wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Pendengar rahmati Allah, semangat jihad di jalan Allah adalah ciri khas kepemimpinan Alp Arslan. Ia selalu menempatkan keimanan sebagai landasan utama dalam setiap tindakannya. Salah satu bukti nyata dari semangat jihadnya adalah pertempuran Manzikir pada tahun 1071 Masehi. Pertempuran ini menjadi simbol keberanian umat Islam dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Namun jihad Alp Arslan tidak hanya terbatas pada pertempuran besar seperti Manzikir. Ia juga memimpin ekspedisi untuk melindungi umat Islam dari ancaman-ancaman lokal, termasuk kelompok pemberontak dan suku-suku yang mengancam stabilitas wilayah Islam. Dengan jihad yang ikhlas dan penuh perencanaan, Alp Arslan berhasil menciptakan rasa aman di wilayah kekuasaannya. Pendengar yang budiman, salah satu babak penting dalam kepemimpinan Alp Arslan adalah penaklukannya atas wilayah Syam dan Aleppo. Wilayah ini sebelumnya berada dalam pengaruh Bizantium dan beberapa kelompok lokal yang tidak bersahabat dengan umat Islam. Penaklukan ini menjadi langkah strategis bagi dinasti Saljuk untuk memperluas pengaruh mereka ke arah barat. Aleppo, sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan dan budaya, berhasil ditaklukkan oleh pasukan Alp Arslan setelah pertempuran yang sengit. Penaklukan ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi umat Islam di kawasan Syam. Dengan menguasai Aleppo, Alp Arslan membuka jalan bagi pengaruh Islam yang lebih luas di wilayah tersebut. Dampak penaklukan Syam dan Aleppo. Pendengar yang dirahmati Allah, penaklukan Syam dan Aleppo membawa dampak besar bagi dunia Islam. Di antaranya satu, stabilitas wilayah. Dengan menguasai Syam dan Aleppo, Alp Arslan menciptakan stabilitas di wilayah yang sebelumnya sering dilanda konflik. Stabilitas ini memberikan ruang bagi perkembangan ekonomi dan budaya di wilayah tersebut. 2. Perlindungan bagi umat Islam. Penaklukan ini memastikan bahwa umat Islam di Syam dan Aleppo mendapatkan perlindungan dari ancaman eksternal, khususnya dari Bizantium. Alp Arslan menunjukkan bahwa umat Islam tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ancaman terhadap wilayahnya. 3. Pengaruh Islam yang lebih luas. Dengan menguasai wilayah-wilayah strategis seperti Syam dan Aleppo, Alp Arslan memperluas pengaruh dinasti Seljuk dan memperkuat posisi Islam Sunnah di kawasan tersebut. Pendengar yang budiman, Alp Arslan tidak hanya dikenal karena kebijaksanaannya dan keberaniannya, tetapi juga kepemimpinan yang adil. Ia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukannya mendapatkan pemerintahan yang baik dan rakyatnya diperlakukan pula dengan adil. Alp Arslan memahami bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah dan yang harus dilakukan dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Sultan Alp Arslan ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. 1. Keimanan yang kokoh. Alp Arslan menunjukkan bahwa keberhasilan sejati hanya bisa diraih dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya selalu diawali dengan doa dan niat yang ikhlas. 2. Keberanian dalam bertindak. Sebagai seorang pemimpin, Alp Arslan tak pernah ragu untuk mengambil tindakan yang berani demi melindungi umat Islam. Keberanian ini dibarengi dengan strategi yang matang. 3. Pentingnya persatuan. Penyatuan wilayah Islam yang dilakukan oleh Alp Arslan menunjukkan bahwa persatuan adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan yang besar. 4. Keadilan adalah landasan kepemimpinan. Alp Arslan selalu memastikan bahwa rakyatnya diperlakukan dengan adil. Ia tunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Pendengar yang mulia, meskipun Alp Arslan mencapai banyak kesuksesan, kehidupannya berakhir dengan tragis. Pada tahun 172 Masehi, ia terluka dalam sebuah pertempuran melawan seorang pemberontak dan wafat beberapa hari kemudian. Namun warisannya tetap hidup dalam sejarah Islam, ia dikenang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Alp Arslan adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya keimanan, keberanian, dan keadilan dalam memimpin. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan dalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Mughirah bin Qasim rahimahullah. Mughirah bin Qasim adalah salah satu tokoh terkenal dalam sejarah Islam. Beliau dikenal sebagai seorang ahli hadis, ahli fikih, dan seorang perawi yang terpercaya di kalangan generasi salafus soleh. Kehidupan dan kontribusinya dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hadis, memberi pengaruh yang besar dalam perkembangan ilmu fikih dan tafsir pada masa-masa awal sejarah Islam. Mughirah bin Qasim berasal dari sebuah keluarga yang terhormat di kalangan bangsa Arab pada masa itu. Ia hidup pada abad pertama Hijriah dan termasuk dalam generasi tabi'in yang luar biasa. Mughirah lahir pada sekitar tahun 40-an Hijriah dan tumbuh besar di tengah-tengah perkembangan pesat dunia Islam setelah masa kejayaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mughirah bin Qasim dikenal sebagai seorang yang berasal dari keturunan yang baik dengan didikan yang kuat dalam agama dan ilmu pengetahuan. Mughirah bin Qasim dikenal sebagai seorang yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Sejak kecil ia sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan minat yang besar dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ia kemudian bergabung dengan berbagai majelis ilmu. Ia bertemu dengan sejumlah ulama besar yang menjadi gurunya. Salah satu gurunya yang paling terkenal adalah Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama terkenal dari kota Kufah yang menjadi sumber banyak pengetahuan fikih dan hadis di kalangan tabi'in. Pendengar yang dirahmati Allah, Mughirah bin Qasim dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menghafal dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah seorang yang sangat teliti dan berhati-hati dalam memilih hadis yang ia riwayatkan. Mughirah bin Qasim tidak hanya mempelajari hadis dari para sahabat Nabi, tetapi ia juga banyak mendengarkan dari para tabi'in yang menjadi pengajar utama di kota Kufah dan Basrah, dua kota penting yang menjadi pusat pendidikan Islam pada masa itu. Sebagai seorang yang sangat memperhatikan ilmu, Mughirah bin Qasim juga tidak segan untuk mendalami fikih dan ilmu tafsir. Ia dikenal sebagai seorang faqih yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Salah satu aspek yang sangat dihargai dalam diri Mughirah bin Qasim adalah ketepatannya dalam menyampaikan ilmu, khususnya dalam soal hadis. Mughirah bin Qasim merupakan sosok yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis, sehingga ia dikenal sebagai seorang yang tidak akan meriwayatkan hadis kecuali jika dia benar-benar yakin akan kebenarannya. Pendengar yang budiman, Mughirah bin Qasim sangat dihormati sebagai seorang perawi hadis yang memiliki kedalaman pengetahuan. Ia banyak meriwayatkan hadis dari beberapa sahabat Nabi, dan dalam setiap riwayatnya, Mughirah bin Qasim selalu berhati-hati dalam memastikan kebenaran dan keautentikan hadis yang ia sampaikan. Seperti banyak perawi lainnya, ia sangat memperhatikan rantai sanad dalam setiap hadis yang ia riwayatkan. Salah satu karakteristik yang sangat menonjol dari Mughirah bin Qasim adalah kehati-hatiannya dalam memverifikasi kebenaran sebuah hadis. Ia tidak akan meriwayatkan sebuah hadis kecuali jika ia yakin bahwa hadis tersebut memang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendekatan ini menunjukkan betapa besar penghargaan Mughirah bin Qasim terhadap kemurnian ilmu yang disampaikannya. Sebagai seorang yang dihormati dalam dunia hadis, Mughirah bin Qasim sering menjadi sumber rujukan bagi para ulama dan perawi hadis lainnya. Banyak dari riwayatnya yang telah menjadi bagian dari koleksi hadis yang diakui. Dan ia memiliki kontribusi besar dalam melestarikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain hadis, Mughirah bin Qasim juga dikenal memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang fikih. Sebagai seorang yang faqih, ia tidak hanya mengajarkan hukum-hukum Islam secara praktis, tetapi juga menerapkan pemahaman yang mendalam mengenai ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Mughirah bin Qasim adalah seorang yang menggabungkan pemahaman yang luas tentang Al-Qur'an dengan aplikasi hukum-hukum Islam dalam masyarakat. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya pentingnya memahami konteks sosial dan spiritual dalam setiap hukum yang diterapkan. Pengaruhnya dalam dunia fikih dapat dirasakan pada perkembangan ilmu fikih yang kemudian diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Ketelitian Mughirah bin Qasim dalam menyampaikan ilmu, terutama dalam hal hadis, adalah salah satu kualitas yang paling dihargai oleh para ulama. Ia sangat berhati-hati dan tidak akan menyampaikan sebuah hadis yang diragukan keasliannya. Salah satu contoh ketelitian Mughirah bin Qasim adalah cara dia memilih perawi yang bisa dipercaya untuk menyampaikan hadis. Ia tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi selalu melakukan verifikasi lebih lanjut agar riwayat yang disampaikan benar-benar sahih. Kehati-hatian ini juga mencerminkan etos kerja yang tinggi dalam dunia ilmu pengetahuan pada masa itu. Mughirah bin Qasim adalah salah satu contoh teladan dalam menuntut ilmu dengan penuh tanggung jawab dan komitmen terhadap kebenaran. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, Mughirah bin Qasim meninggal dunia pada abad pertama Hijriah. Meskipun ia telah meninggalkan dunia ini, warisan ilmiahnya tetap hidup dan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Hadis-hadis yang ia riwayatkan menjadi bagian penting dalam koleksi hadis sahih, dan banyak ulama setelahnya yang merujuk kepada karya-karya dan ajaran-ajaran Mughirah bin Qasim dalam mengembangkan ilmu fikih dan tafsir. Warisan ilmu yang ditinggalkan oleh Mughirah bin Qasim tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam pada masanya, tetapi juga untuk umat Islam di seluruh dunia. Kewaspadaan, ketelitian, dan komitmennya terhadap kebenaran menjadi contoh yang patut diikuti oleh setiap generasi Muslim dalam menuntut ilmu. Mughirah bin Qasim rahimahullah adalah seorang perawi hadis yang luar biasa dan seorang faqih yang sangat dihormati. Kehidupannya yang penuh dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dan hadis menjadikannya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Mughirah tidak hanya dikenal sebagai seorang hafiz yang luar biasa, tetapi juga sebagai seorang yang sangat berhati-hati dan teliti dalam menyampaikan hadis. Oleh karena itu, Mughirah bin Qasim layak dikenang dan dihormati sebagai salah satu ulama terkemuka yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Demikian kisah hidup Mughirah bin Qasim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang mulia. Di mana pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali membahas tentang tafsir ringkas, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-221. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar." Wallahu yad'u ilal jannati wal magfirati biizni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kalian. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan seizinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan dalil haramnya menikahi wanita-wanita musyrik, para penyembah berhala. Dan jika yang dimaksudkan adalah kaum wanita musyrik secara umum, baik dari kalangan ahlul kitab maupun penyembah berhala, maka Allah telah mengkhususkan wanita ahlul kitab. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 5, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidi akhdan. Dan dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab, yakni ahlul kitab sebelum kalian, jika kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya sebagai gundik. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dalam hal ini Allah telah mengecualikan wanita-wanita ahlul kitab. Hal senada juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, Ad-Dhahhak, Rabi bin Anas, dan juga para ulama lainnya. Adapun Ibnu Jarir rahimahullah, setelah menceritakan kesepakatan para ulama tentang dibolehkannya menikahi wanita ahlul kitab, ia berkata bahwa Umar radhiyallahu anhu melarang menikahi wanita ahlul kitab agar orang-orang tidak meninggalkan wanita-wanita muslimah atau karena sebab lain yang semakna. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, aku tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengaku bahwa Isa adalah Tuhannya. Lalu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah selanjutnya, wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Dan sungguh budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Nah, As-Suddi rahimahullah mengatakan, ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah. Dia mempunyai seorang budak wanita berkulit hitam. Suatu ketika, Abdullah marah dan menamparnya. Lalu dia merasa takut dan mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa yang terjadi di antara Abdullah dengan budaknya. Maka Rasulullah SAW bertanya, bagaimana budak itu? Abdullah menjawab, ia berpuasa, sholat, berwudu dengan sebaik-baiknya, dan mengucapkan syahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdullah, wanita itu adalah mukminah." Lalu Abdullah bin Rawaha berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku akan memerdekakan dan menikahinya." Setelah itu Abdullah pun melakukan sumpahnya itu. Maka beberapa orang dari kalangan kaum muslimin mencelanya dengan berkata, "Apakah ia menikahi budaknya sendiri?" Padahal kebiasaannya pada saat itu mereka ingin menikah dengan orang-orang musyrikin atau menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang musyrik karena menginginkan kemuliaan leluhur mereka. Maka Allah pun menurunkan ayat ini, "Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum." Sungguh, budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim telah ditegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama karena harta, kemudian karena keturunan, kecantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau beruntung." Juga diriwayatkan dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dunia itu adalah perhiasan, yakni kenikmatan, dan sebaik-baik perhiasan atau kenikmatan dunia adalah wanita salihah. Lalu pendengar, selanjutnya firman Allah, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu." Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman. Artinya janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita yang beriman. Sebagaimana hal ini pun disebutkan di surat Al-Mumtahanah ayat 10. La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Artinya wanita-wanita yang beriman tidak halal bagi orang-orang kafir itu. Dan orang-orang kafir itu pun tidak halal bagi mereka, ya wanita-wanita yang beriman. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum." Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun dia menarik hatimu. Artinya seorang budak laki-laki yang beriman, meskipun ia seorang budak hitam keturunan Ethiopia, adalah lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik meskipun ia seorang pemimpin yang mulia. Karena kenapa? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka mengajak ke neraka. Maksudnya, bergaul dan berhubungan dengan mereka hanya akan membangkitkan kecintaan kepada dunia dan kefanaannya, serta lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, dan hal ini berakibat buruk, akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Lalu Allah berfirman, "Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih." Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, yaitu melalui syariat, perintah, dan larangannya. Siapapun yang melaksanakan hal itu, maka akan memasukkan dirinya kepada surga dan juga kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat tersebut. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
8: Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
10: larangan hasad, iri hati. La hasada illa fi tsnaini, rajulun atahu Allahu malan fasulita ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al hikmah fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Tidak boleh ada hasad kecuali terhadap dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu lalu ia menunaikannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimu wala yakhdhulu wala yahqiru. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi mri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim. Kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian janganlah saling mendengki, jangan menipu dalam jual beli, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, maka ia tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya, dan menghinanya. Takwa itu di sini, beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah sebagai keburukan bagi seseorang jika ia meremehkan saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasula ba'dah, thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, kembali puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan dan kucuran nikmat yang begitu banyak dan tak terhitung. Begitu juga tiada henti-hentinya mengalir kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, karena hanya sedikit orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selain bersyukur, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bersabar terhadap apa-apa yang menimpa kita, baik cobaan tersebut berupa sifatnya zahir, berupa sakit dan lain sebagainya, begitu juga yang sifatnya adalah yang batin, berupa kesempitan hidup, begitu juga kejahilan dan lain sebagainya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, ajaran Islam atau dinul Islam merupakan agama yang mengajarkan kita untuk toleran kepada sesama manusia. Agama Islam mengajarkan dan menyuruh kita agar peduli kepada orang lain, Begitu juga bersikap sosial, karena memang manusia merupakan makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak bisa lepas, makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendirinya, membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan kehidupan orang lain. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal, banyak amalan di dalam Islam yang merupakan ajaran mulia, yang intinya adalah kepekaan sosial. Intinya adalah berbagi kepada sesama saudara kita, sesama muslim atau sesama manusia. Di antara ajaran dalam Islam yang mulia adalah bersedekah. Ya. Sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Yang pertama adalah, atau manfaat kita bersedekah yang pertama, yaitu dengan sedekah, ya, dengan sedekah kita telah melakukan atau melaksanakan satu amalan yang sangat utama, ya. Jadi amalan yang paling utama di dalam Islam diantaranya adalah kita bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al yadul ulya khairum minal yadis sufla, wal yadul ulya hiya al munfiqatu wal yadus sufla yasailatu." Artinya adalah tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa maksud dari tangan yang di atas, wal yadul ulya. Tangan yang di atas adalah seorang yang memberikan infak atau sedekah kepada orang lain. Wal yadu sufla yasailah. Adapun tangan yang di bawah adalah tangan yang menerima atau yang meminta. Ini anjuran yang menunjukkan bahwasanya sedekah merupakan satu keutamaan, ya. Lebih baik, ya. Khairun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khair, ya, lebih baik daripada kita apa? Menerima. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ajaran yang sangat mulia sekali, memberikan motivasi kepada kita agar kita apa? Berbagi apapun yang kita punya, ya. Jadi kalau kita punya harta, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita punya ilmu, kita bagi kepada orang yang membutuhkan juga, ya. Kita punya nasihat, kita bagi. Itu lebih baik daripada apa? Daripada kita diam, kemudian kita meminta. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
8: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
9: Doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Artinya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Kepunyaannya lah kerajaan dan segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara Kebangkitan Islam. Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik di bumi maupun di langit.

Dialah yang membentuk kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal, dan amal kalian, sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat, yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhah dan untuk mencari takwilnya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rob kami, dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal."

Mereka berdoa, "Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah Maha Pemberi karunia."

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman bahwa Engkau akan mengumpulkan manusia untuk membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya.

katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini sebagaimana kaum musyrikin Makkah dalam perang Badar, dan kalian akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya telah nyata bagi kalian bukti kekuasaan Allah, agar kalian beriman pada dua golongan yang telah bertemu dan bertempur pada perang Badar. Segolongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah berjumlah 300 orang, dan yang lainnya golongan kafir Quraisy yang berjumlah 900 orang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan jumlah tentara muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

0: الْأَنْهَارِ.
1: Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.

katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

dan orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serta yang beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Pernyataan Allah tentang keesaan Allah dan keadilannya serta agama yang diridhoinya.

Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi demikian dengan persaksian yang adil. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah para ahli kitab berselisih menjadi berkelompok-kelompok, kecuali sesudah datangnya ilmu kepada mereka, kemudian mereka menolak kebenaran karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.

Kemudian jika mereka mendebatmu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku mengikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, mereka berkata sepertiku. Dan katakanlah kepada Ahlul Kitab dan kepada kaum musyrikin, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan hidayah. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka sebagai ejekan karena mereka akan menerima siksa yang pedih.

0: Mereka itu adalah orang-orang yang gugur pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah.
1: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab Taurat dan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu adalah benar? Mereka diseru kepada Kitabullah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu menolak kebenaran.

Yang demikian itu karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka yang batin, disebabkan apa yang selalu mereka dustakan.

Bagaimana nanti keadaan mereka apabila kami kumpulkan mereka untuk dihisab pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang keberadaannya. Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah.

0: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: Katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Tuliju al-layla fin-nahari wa tuliju an-nahara fil-layli wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
1: Engkau gantikan malam dengan siang, dan Engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki dengan tanpa batas. Larangan berpihak kepada orang-orang kafir.

janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setianya dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lain. Dan barang siapa berbuat demikian, maka Allah berlepas diri darinya, kecuali dalam keadaan lemah lalu kalian takut terhadap kejahatan mereka. Maka diperbolehkan takiyah, yaitu menampakkan perdamaian dengan mereka, dan Allah memperingatkan diri kalian terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kalian kembali.

katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit, dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadatan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Keluarga Imran. Keutamaan keluarga Imran.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi umat yang lain di masa mereka masing-masing.

sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu seorang anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang beribadah dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar ini dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui."

Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan dalam kekuatan dan ketabahan. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam, dan aku memohon perlindungan kepada Allah untuknya, serta keturunannya, yaitu Nabi Isa, dari setan yang terkutuk."

Maka Rabbun menerima nazar itu dengan penerimaan yang baik dan memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik pula. Dan Allah menjadikan Zakaria yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia selalu mendapati makanan ada di sisinya. Zakaria pun berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tanpa batas."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, "Ya Rabbku, karuniakanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa."

Kemudian malaikat Jibril menyeru Zakaria. Ketika ia sedang mendirikan sholat di mihrab, Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah yaitu Nabi Isa. Ia menjadi seorang panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh."

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana aku bisa mempunyai anak, padahal aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya."

berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya ialah kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."

Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh wanita di dunia yang semasa denganmu."

Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Padahal kamu tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu pun tidak bersama mereka ketika mereka berselisih tentang siapa yang akan mengurus Maryam. Kisah Al-Masih Isa Putra Maryam.

Ingatlah, ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."

dan ia dapat berbicara dengan manusia, mengajak mereka kepada tauhidullah saat dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan ia termasuk orang-orang yang soleh.

Maryam berkata, "Ya Rabbku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah digauli oleh seorang laki-laki pun?" Allah berfirman, dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak untuk menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia."

dan ia adalah Rasul kepada Bani Israel yang menyeru, "Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti mukjizat dari Rob kalian, bahwa aku adalah utusan Allah. Aku akan membuatkan untuk kalian sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, kemudian ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku pun dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kulit. Aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Aku dapat mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebenaran atas kerasulanku bagi kalian, jika kalian benar-benar beriman."

Dan aku datang kepada kalian membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan dengan wahyu dari Allah bagi kalian, sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa tanda mukjizat dari Rabb kalian. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Karena itu sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka tatkala Isa mengetahui bahwa mereka, Bani Israel, tetap berada dalam kekufuran, ia pun berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa, menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam."

Ya Rob kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dari kitab Injil, dan telah kami ikuti Rasul-Mu yaitu Nabi Isa. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan-Mu.

Orang-orang kafir dari Bani Israel membuat makar untuk membunuh Nabi Isa secara licik. Kemudian Allah pun membuat seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Isa sebagai bentuk makar bagi mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar yang sesuai dengan keagungannya.

Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu ke sisiku agar terhindar dari kejahatan Bani Israel, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu dan yang mengikuti Nabi Muhammad selalu unggul dan menang di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali kalian. Lalu aku memutuskan di antara kalian tentang hal-hal yang selalu kalian perselisihkan."

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh seorang penolong pun.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala amalan-amalan mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepadamu, wahai Muhammad, sebagian dari bukti-bukti kerasulanmu, dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah.

Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah, yang diciptakan tanpa ayah, adalah seperti penciptaan Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah ia.

apa yang telah kami ceritakan itu. Itulah yang benar, yang datang dari Rabbmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

0: Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa? Sesudah datang ilmu yang meyakinkanmu, maka katakan kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah, yaitu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
1: Inna hadza lahuwal qasasul haqq

Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Rob yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Seruan kepada agama Tauhid, yaitu Millah Ibrahim.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab, Hei ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada kalimat La ilaha illallah yang menyamakan kedudukan kami dan kalian tanpa ada perbedaan. Arti dari kalimat itu adalah bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah semata dan kita tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan tidak pula, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rob selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah.

Wahai ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Apakah ia dari golongan Yahudi atau Nasrani? Padahal kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa dan Injil yang diturunkan kepada Isa tidaklah diturunkan kecuali sesudah Ibrahim meninggal. Apakah kalian tidak berpikir?

Beginilah kalian. Kalian ini seharusnya berbantah-bantahan tentang hal yang kalian ketahui. Maka mengapa kalian berbantah-bantahan tentang hal yang tidak kalian ketahui? Allah lah yang mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui.

Ibrahim sekali-kali bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi ia adalah orang yang beragama lurus, Muslim yang berserah diri kepada Allah. Dan bukanlah ia termasuk golongan orang-orang musyrik.

Sesungguhnya orang yang paling berhak mengikuti agama Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad ini, beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Sikap Ahli Kitab terhadap orang Islam.

Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kalian dari agama Islam, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan mendapat kerugian yang menimpa diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.

Wahai ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, padahal kalian mengetahui kebenarannya?

Hei ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang benar dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran ajaran Muhammad, padahal kalian mengetahuinya?

Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul, pada pagi hari, dan ingkarilah mereka pada sore harinya, supaya mereka, orang-orang mukmin, kembali kepada kekafiran."

dan janganlah kalian percaya, dan jangan pula membuka rahasia kalian melainkan kepada orang yang mengikuti agama kalian. Katakan kepada mereka, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah, dan janganlah kalian percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan pada kalian. Dan jangan pula kalian percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujah kalian di sisi Rabb kalian. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.

Di antara ahli kitab, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, ia akan mengembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang Islam." Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Bukan demikian. Sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lisannya untuk mengubah isi Alkitab, supaya kalian menyangka apa yang dibacanya itu bagian dari Alkitab, padahal bacaan tersebut bukanlah bagian dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, apa yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal bacaan tersebut bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Seorang nabi tidak akan menyuruh manusia untuk menyembah dirinya.

tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia, "Hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah-penyembah Allah." Akan tetapi ia seharusnya berkata, "Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya."

Dan tidak pantas pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tandingan-tandingan. Apakah pantas ia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Janji para nabi Allah tentang kenabian Muhammad.

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hei para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian.

Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal telah berserah diri kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan.

Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi lain dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanyalah kami berserah diri.

Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Bagaimana mungkin Allah akan memberikan hidayah kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah bersaksi bahwa Muhammad itu benar-benar seorang rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim.

Mereka kekal di dalamnya, tidaklah diringankan siksaan bagi mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh.

kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah mereka beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sesungguhnya orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka di hari kiamat nanti, sekalipun ia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, agar diringankan azabnya. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.

semua makanan dahulunya halal bagi keturunan Yakub, kecuali makanan yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya sendiri karena nazar ketika ia ditimpa sakit sebelum Taurat diturunkan. Kemudian setelah Taurat diturunkan, Allah mengharamkan makanan yang dahulunya halal bagi mereka karena kezaliman mereka. Katakanlah, jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat turun, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah ia jika kalian orang-orang yang benar.

Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah milah Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Bantahan terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama.

Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semesta alam.

padanya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim, yaitu batu yang dijadikan pijakan beliau ketika membangun pondasi Ka'bah. Dan barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah ia. Dan Allah mewajibkan haji kepada manusia, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta.

Katakanlah, hei ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan.

Katakanlah, wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi manusia yang beriman untuk mengikuti jalan Allah, dan kalian menghendaki jalan Allah itu menyimpang? Padahal kalian menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad dalam kitab kalian, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Keharusan menjaga persatuan.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman.

Bagaimana mungkin kalian sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kalian membacakan ayat-ayat itu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.

dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian mendapatkan hidayah.

0: وأولئك هم المفلحون.
1: Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kalian menyerupai ahli kitab yang saling bermusuhan, lalu bercerai-berai menjadi berkelompok-kelompok, dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu.

Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: الحق
1: وما الله يريد ظلما للعالمين.
2: Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepada kalian dengan benar, dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ.
2: Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Kelebihan umat Islam dari umat yang lain.

Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman kepada Nabi Muhammad, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

mereka sekali-kali tidak akan dapat mencelakakan kalian, selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka memerangi kalian, pastilah mereka kalah dan berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

0: غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Mereka diliputi kehinaan dan kerendahan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang istiqomah terhadap perintah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud melakukan sholat.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai macam kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh.

dan kebaikan apa saja yang mereka kerjakan, maka sekali-kali amalan mereka tidak akan pernah disia-siakan, bahkan mereka akan diberi pahala. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menginginkan hasil panennya. Namun dikarenakan kezaliman mereka, angin tersebut merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman setia.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadzaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya.

Beginilah kalian, kalian menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kalian, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, "Matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati."

0: Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemadharatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.
1: وَإِذْ غَادَ

Dan ingatlah, ketika pagi hari kamu berangkat dari rumah keluargamu menuju medan jihad untuk menempatkan para mukmin di tempat-tempat peperangan, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ketika dua golongan dari kalian, yaitu Bani Salimah dan Bani Harithah, ingin mundur dari peperangan karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar, padahal kalian ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kalian mensyukurinya.

Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?

Ya, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai ikatan sorban di kepala.

Dan tidaklah Allah menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian, dan agar menenangkan hati kalian karenanya. Dan kemenangan kalian itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

pertolongan Allah dalam perang Badar untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan membawa kerugian.

Bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikitpun, tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka, atau mereka tetap dalam kekufuran, Allah akan mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.

Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman.

jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang yang gugur di antara kalian sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Wahai kaum muslimin, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan dahsyatnya peperangan, sehingga Allah mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar ketika bertemu musuh.

Dan sesungguhnya kalian kaum mukminin, sebelum perang Uhud mengharapkan bertemu musuh untuk memperoleh mati syahid, sebagaimana saudara kalian yang gugur di perang Badar. Sekarang, sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya.

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang menyampaikan wahyu. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian murtad dari agama kalian? Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka ia tidak dapat membahayakan Allah sedikitpun, bahkan ia membahayakan diri sendiri. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

dan berapa banyaknya para nabi yang berperang bersama pengikut mereka yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.

Tidak ada doa orang-orang yang sabar, melainkan ucapan Ya Rob kami, ampuni dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan agama kami, dan kokohkanlah kaki kami supaya tidak lari dari peperangan, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia berupa kemenangan terhadap musuh mereka, dan pahala yang baik di akhirat berupa surga, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
1: Akan kami tancapkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut yang mencekam, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak memiliki bukti yang nyata dari Allah. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.
0: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ

Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya untuk kalian. Ketika kalian membunuh orang-orang kafir di perang Uhud dengan izinnya, hingga semangat jihad kalian lemah, dan kalian para pemanah berselisih apakah turun mengambil ghanimah atau tetap di tempat, dan mendurhakai perintah Rasul ketika ia mengatakan, jangan beranjak dari tempat memanah sebelum peperangan selesai, sesudah Allah memperlihatkan kemenangan kepada kalian. Di antara kalian ada orang yang menghendaki harta dunia, yaitu ghanimah, dan di antara kalian ada orang yang menghendaki pahala akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian, dan sesungguhnya Allah telah mengetahui taubat kalian sehingga memaafkan kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman.

Ingatlah ketika kalian lari dari peperangan Uhud karena ketakutan dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedangkan Rasulullah tetap teguh di medan peperangan, memanggil-manggil kalian dari belakang seraya berkata, "Kembali wahai sahabatku," dan kalian tidak menoleh dan tidak mendengar. Karena itu Allah menimpakan atas kalian kesedihan berupa kekalahan di atas kesedihan tentang berita terbunuhnya Nabi, supaya kalian jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kalian berupa ghanimah dan kemenangan, dan terhadap apa yang menimpa kalian berupa ketakutan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Kemudian setelah kalian berduka cita dalam perang Uhud, Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa rasa kantuk yang meliputi segolongan daripada kalian. Sedang segolongan lain dari kaum munafik telah diliputi ketakutan terhadap diri mereka sendiri. Mereka berprasangka buruk terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya. Mereka berkata, apakah kita boleh memilih untuk tidak ikut dalam peperangan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka suatu penyesalan yang tidak mereka tampakkan kepada kamu. Mereka berkata, sekiranya kita tidak ikut serta dalam peperangan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh dan dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kalian berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati syahid akan keluar juga ke tempat mereka gugur. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi untuk mencari penghidupan atau mereka berperang. Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak akan mati dan tidak akan dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan.

0: يعلمون.
1: Dan sungguh jika kalian gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagi kalian dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.

0: Dan sungguh jika kalian meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kalian dikumpulkan.
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

karena disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.

0: Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian dan tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kalian selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
1: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dizalimi.

Apakah orang-orang yang mengikuti keriduan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah, dan tempatnya adalah Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

dan mengapa ketika kalian ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuh kalian pada peperangan Badar, kalian berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah itu dari kesalahan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan di perang Uhud. Maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman.

dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau jadilah penolong kami. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

orang-orang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari diri kalian, jika kalian orang-orang yang benar.

janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki.

Mereka hidup dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bersenang hati dengan kemenangan yang diperoleh mujahidin yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: Amin.
1: Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.
0: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
1: Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa, ada pahala yang besar.

Mereka adalah kaum yang apabila ada orang yang mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka." Maka ancaman itu membuat iman mereka bertambah dan berkata, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."

maka mereka kembali dari perang Hamra'ul Usud ke negeri Madinah dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka pulang dengan selamat tanpa mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keriduan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti wali-wali Allah. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang cepat menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat membahayakan Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih.

Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan.

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan tersamarkan antara orang munafikin dan orang mukminin, sehingga Dia memisahkan golongan munafik yang buruk dari golongan mukmin yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar.

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Sesungguhnya Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar.

Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan dosa yang kalian kerjakan di dunia, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

yaitu orang-orang Yahudi. Ketika diseru kepada agama Islam, mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kami dalam kitab Taurat supaya kami tidak beriman kepada seorang rasul pun sampai mendatangkan kepada kami hewan kurban kemudian disambar api dari langit." Katakanlah, "Kalian telah berdusta. Sesungguhnya telah datang kepada kalian beberapa rasul sebelumku dengan membawa mukjizat-mukjizat yang nyata dan mendatangkan apa yang kalian sebutkan. Lalu kenapa kalian membunuh mereka jika kalian adalah orang-orang yang benar dalam mengikuti Rasul?"

Jika kalian mendustakan kamu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya para rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Padahal mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, kitab Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya seluruh amalan kalian akan dibalas di hari kiamat nanti. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: kalian pasti akan diuji dengan harta-harta dan jiwa kalian, dan kalian benar-benar akan mendengar dari ahli kitab dan orang-orang musyrik gangguan yang banyak lagi menyakitkan. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang paling utama.
1: Wa idh

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab berupa Taurat dan Injil, yaitu hendaklah kalian menjelaskan kitab itu kepada umat manusia tentang sifat Nabi Muhammad, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Tetapi mereka melanggar perjanjian tersebut dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kesenangan dunia. Amat buruklah apa yang mereka beli.

0: janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa, dan mereka senang dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, maka janganlah kamu menyangka bahwa mereka akan dijauhkan dari azab dan bagi mereka siksa yang pedih.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir.
0: Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."

Ya Rob kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim.

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seorang nabi yang menyeru kami kepada keimanan dengan mengatakan, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang soleh.

Maka Rob pun mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang beramal soleh di antara kalian, tanpa membeda-bedakan baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kalian sama dengan yang lainnya. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung mereka, yang disakiti di jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pasti akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah memiliki pahala yang baik."

Janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kesenangan dunia yang diperoleh orang-orang kafir yang sering melintas di muka bumi untuk perdagangan.

Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada-Nya.

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian berupa Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Taurat dan Injil. Sedang mereka tunduk kepada perintah Allah, dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dari kesenangan dunia. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabbnya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Surah Al-Baqarah. Tiga golongan manusia menghadapi Al-Quran. Golongan mukmin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

dan mereka yang beriman kepada apa saja yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.

Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rob mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Golongan kafir.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman.

Di antara manusia, ada yang berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat." Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar.

Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.

ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kalian sebagaimana berimannya para sahabat." Mereka menjawab, "Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh itu, tetapi mereka tidak tahu.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu pembesar orang-orang kafir, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami bersama agama kalian, kami hanyalah mengolok-olok kaum mukminin."

Allah akan mengolok-olok mereka dan membiarkan terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka yang telah menjual hidayah dengan kesesatan, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

perumpamaan mereka adalah seperti yang menyalakan api di tempat yang gelap. Maka setelah api itu menerangi sekeliling-sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.

Mereka itu tuli untuk mendengarkan kebenaran, bisu dari bicara yang hak, dan buta dari melihat petunjuk yang benar. Lalu tidaklah mereka kembali ke jalan yang benar.

atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka meletakkan jari-jarinya di telinga-telinga mereka karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir.

Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila kegelapan menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Keesaan dan kekuasaan Allah. Perintah menyembah Allah yang Maha Esa.

Wahai manusia, sembahlah Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu

Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar.

maka jika kalian tidak mampu membuatnya, dan pasti kalian tidak akan mampu membuatnya, maka peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmahnya.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan yang benar berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka.

berkata, tetapi orang-orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah dengan perumpamaan itu, kecuali orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menyambungnya, serta mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Bukti-bukti kekuasaan Allah.

bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah? Padahal kalian tadinya tidak ada di muka bumi. Lalu Allah menghidupkan kalian. Kemudian kalian dimatikan. Kemudian dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian kepadanyalah kalian dikembalikan.

0: Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz

Ingatlah, ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, suatu kaum yang saling menggantikan dari generasi ke generasi di muka bumi. Mereka berkata, apakah hikmahnya engkau menciptakan di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dengan kekufuran dan kemaksiatan, dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kalian orang-orang yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hei Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah Adam memberitahukannya kepada para malaikat, nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepada kalian? Sesungguhnya aku mengetahui semua perkara yang gaib di langit dan di bumi. Dan aku juga mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian sebagai penghormatan kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir.

dan kami berfirman, "Hei Adam, tinggallah kamu dan istrimu Hawa di dalam surga, dan makanlah dari makanannya yang banyak lagi baik dari jenis apa saja yang kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, sehingga kalian termasuk orang-orang yang zalim."

Lalu setan menjerumuskan keduanya untuk memakan pohon itu, yang menyebabkan mereka berdua dikeluarkan dari keadaan semula berupa kenikmatan surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kalian ke muka bumi." Sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup hingga waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat taubat dan istighfar dari Rabb-nya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, "Turunlah kalian semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati."

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Peringatan Allah kepada Bani Israel. Beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel.

Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah berupa perhiasan dunia. Dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa.

Dan janganlah kalian mencampur adukan yang benar, ajaran Islam, dengan yang batil, ajaran Yahudi dan Nasrani. Dan janganlah kalian menyembunyikan yang benar itu, sedangkan kalian mengetahui kebenaran Nabi Muhammad.

Apakah pantas bagi kalian menyeru orang lain mengerjakan amal kebaikan, sedangkan kalian melupakan kewajiban terhadap diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, yaitu Taurat? Apakah kalian tidak berpikir,

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya perkara salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rob mereka di hari kiamat nanti, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kalian atas segala umat yang diutusnya banyak nabi dari bangsa kalian dan diberikan kerajaan.

Dan takutlah kalian terhadap azab hari kiamat yang mana pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Perincian nikmat Allah kepada Bani Israel.

0: Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami selamatkan kalian dari kezaliman Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, di saat mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak kalian yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Dan pada yang demikian itu merupakan nikmat yang besar dari Rabb kalian.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar kalian, kami belah laut untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dengan menyeberangi lautan itu. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kalian sendiri menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami berjanji kepada Musa untuk menurunkan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah setelah kepergian Musa. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim.

dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat dan Al-Furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, agar kalian mendapat petunjuk.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri karena kalian telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah. Maka bertaubatlah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian, maka Allah akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara nyata." Karena itu kalian disambar halilintar, sedang kalian menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian tersesat di padang tih, kami naungi kalian dengan awan agar terhindar dari sengatan matahari. Dan kami turunkan kepada kalian manna, yaitu sejenis manisan seperti madu, dan salwa, yaitu sejenis burung puyuh yang enak dagingnya. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Apa yang mereka perbuat berupa kemaksiatan itu sama sekali tiadalah menzalimi kami, akan tetapi menzalimi diri mereka sendiri.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak dan enak lagi kalian sukai, dan masukilah pintu gerbangnya dengan membungkuk atau ruku, dan katakanlah, Hittah, ampunilah dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan menambah pahala kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan yang diperintahkan Allah, yaitu kalimat hittah, dengan perkataan yang tidak pernah diperintahkan kepada mereka, yaitu kalimat hintah atau biji gandum, sebagai bentuk olok-olokan dan ejekan. Maka kami timpakan azab dari langit atas orang-orang yang zalim disebabkan kefasikan mereka.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa memohon air untuk kaumnya yang sedang kehausan di padang Tih. Lalu kami kabulkan permohonannya dan berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah daripadanya 12 mata air, yakni sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel. Sungguh tiap-tiap kabilah telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, sehingga tidak berselisih. Kami katakan, "Makan dan minumlah kalian dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan." Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel.

dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Hei Musa, kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan saja, yaitu manna dan salwa. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Apakah kalian rela mengambil sesuatu yang rendah, yaitu sayur mayur, sebagai pengganti sesuatu yang lebih baik, yaitu manna dan salwa? Pergilah kalian ke suatu kota, karena yang demikian itu banyak terdapat di sana. Pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu disebabkan mereka selalu kufur terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu disebabkan mereka selalu berbuat maksiat dan melampaui batas, yaitu dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah. Pahala orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang mukmin dari umat ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, yaitu kelompok yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani, mereka tetap dalam fitrah mereka. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan beramal saleh, dan mereka dari tiga golongan yang terakhir ini meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka akan menerima pahala dari Rob mereka, dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, serta tidak pula mereka bersedih hati. Pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian Allah.
1: Wa'idh.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kalian untuk beriman dan taat kepada Allah, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian seraya kami berfirman, laksanakanlah apa yang kami berikan kepada kalian dari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, niscaya kami akan jatuhkan gunung Tursina ini di atas kalian. Dan ingatlah selalu perintah dan larangan yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa.

Kemudian setelah perjanjian itu kalian berpaling dan mengingkarinya, maka kalaulah bukan karena ampunan dari Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat.

Dan sesungguhnya kalian, wahai kaum Yahudi, telah mengetahui bencana yang menimpa sebagian kalian yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu untuk menangkap ikan. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

maka kami jadikan bencana yang menimpa penduduk itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang di sekitarnya dan orang yang datang setelahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah penyembelihan sapi betina.

Dan ingatlah ketika Bani Israel berselisih tentang siapakah yang membunuh mayat di antara mereka. Lalu Musa berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina, agar kalian mengetahui siapa pembunuhnya." Mereka berkata, "Apakah kalian hendak menjadikan kami bahan ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang jahil yang berbicara tanpa ilmu."

mereka bertanya, yang mempersulitkan diri mereka sendiri. Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimanakah sifat sapi betina itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan antara itu. Maka segeralah kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian.

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi yang disebutkan itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu."

0: بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekaranglah barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu.
0: وَإِذْ قَالَ

Dan ingatlah, ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang pembunuhnya, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan tentang pembunuh sebenarnya.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina yang telah disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan mengabarkan siapa pembunuhnya, serta memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti.

Setelah itu kalian mengingkari tanda-tanda kekuasaannya, sehingga hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari celah-celahnya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh dari puncak gunung, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Wahai kaum muslimin, setelah penjelasan ini, apakah kalian masih mengharapkan mereka, yakni kaum Yahudi, akan beriman kepada kalian? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

Dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami pun telah beriman." Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, "Apakah kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian tentang kebenaran Nabi Muhammad, sehingga dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Rabb kalian? Tidakkah kalian mengerti?"

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan?

Dan di antara mereka, orang-orang Yahudi, ada yang buta huruf, tidak mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Alkitab, yaitu Taurat, kecuali hanya dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

maka kecelakaan besarlah bagi ulama Yahudi yang menulis Alkitab, yaitu Taurat, dengan tangan mereka sendiri dan merubah isinya.

0: أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya sampai menyeretnya kepada kekufuran, kemudian mati dan tidak sempat bertaubat, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Bani Israel mengingkari janjinya dengan Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling.
1: وإذ

Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami mengambil janji dari kalian dalam kitab Taurat, bahwa kalian tidak akan menumpahkan darah sesama kalian, dan kalian tidak akan mengusir saudara kalian dari kampung halaman kalian. Kemudian kalian berikrar akan memenuhinya, sedang kalian mempersaksikan kebenaran janji itu.

Kemudian kalian mengingkari janji kalian dengan membunuh sesama kalian dan mengusir segolongan kalian dari kampung halamannya. Kalian tolong menolong terhadap mereka, kalangan Aus dan Khazraj, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga diharamkan bagi kalian. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab yaitu Taurat dengan membela saudara kalian yang ditawan dan ingkar terhadap sebagian yang lain yaitu dengan membunuh dan mengusir saudara kalian? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Dan Allah tidak akan pernah lengah dari apa yang kalian perbuat.

Itulah orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka, dan mereka tidak akan ditolong. Sikap Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah.

بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Taurat kepada Musa. Dan kami susulkan setelahnya dengan mengutus rasul-rasul secara berturut-turut dari kalangan Bani Israel. Dan telah kami berikan beberapa mukjizat kepada Isa bin Maryam. Dan kami memperkuatnya dengan malaikat Jibril. Apakah setiap datang seorang rasul kepada kalian yang membawa wahyu dari Allah, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara rasul itu kalian dustakan, dan beberapa rasul yang lain kalian bunuh.
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

Dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad, "Hati kami tertutup, tidak bisa menerima seruanmu. Bahkan sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Maka sedikit sekali mereka beriman."

Dan setelah datang kepada mereka kalangan Yahudi, Al-Quran dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat. Padahal sebelumnya mereka senantiasa mengharapkan kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka kufur kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang kafir itu.

alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual kebenaran yang ada dengan kekafiran kepada apa yang telah Allah turunkan, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka disebabkan kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sesudah mendapatkan kemurkaan karena merubah isi Taurat, dan bagi orang-orang yang kafir, azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat dan Injil. Sementara mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang benar, lagi membenarkan kitab yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Rasulullah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar kalian orang-orang yang beriman? Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan tanda bagi kecenderungan mereka terhadap harta benda.

Sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat, agar kalian beriman. Kemudian kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan selain Allah, sesudah kepergian Musa ke Bukit Tur Sina. Dan sebenarnya, kalian adalah orang-orang yang zalim.

katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian menganggap bahwa negeri akhirat atau surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka berdoalah kepada Allah agar kematian ditimpakan bagi orang yang berdusta, jika kalian memang benar.

dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kejadian itu selama-lamanya, karena mereka mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, kalangan Yahudi, adalah orang-orang yang paling senang untuk hidup lebih lama di dunia, dan bahkan melebihi keinginan orang-orang musyrik sekalipun. Salah seorang dari mereka menginginkan supaya diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada azab. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya.

katakanlah kepada orang-orang Yahudi, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Barang siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Rasulullah, ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang kufur kepada ayat itu, melainkan orang-orang yang fasik.

Patutkah mereka kufur kepada ayat-ayat Allah? Dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melanggarnya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

Dan ketika telah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah dengan membawa Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitabullah. Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam.

0: أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: Dan mereka, orang-orang Yahudi, mengikuti sihir yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan orang-orang Yahudi juga mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia kawasan Irak, yaitu Harut dan Marut, sebagai ujian bagi manusia. Keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir." Maka mereka mempelajari dari keduanya ilmu sihir yang dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, para tukang sihir, tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang memilih sihir dan meninggalkan kebenaran, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menukar keimanan yang ada pada diri mereka dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan kepada Rasulullah, Ra'ina, perhatikanlah keadaan kami. Tetapi katakanlah unzurna, lihatlah kami, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir itu, siksaan yang pedih.

orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan berupa Al-Quran kepada kalian dari Rob kalian. Dan Allah mengkhususkan rahmatnya berupa kenabian kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Menasakh sesuatu ayat adalah urusan Allah.

tidaklah satu ayat pun yang kami nasah diangkat hukumnya, atau kami jadikan nabi lupa kepadanya, melainkan kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah semata, dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong?

Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian, sebagaimana Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekufuran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran Nabi Muhammad, maka maafkanlah dan biarkanlah perbuatan buruk mereka, sampai Allah mendatangkan perintahnya untuk memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan.

Dan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar.

tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, ajaran orang-orang Nasrani itu tidak benar. Dan orang-orang Nasrani berkata, ajaran orang-orang Yahudi tidak benar. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui dari kalangan musyrikin, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Tindakan-tindakan menghalangi beribadah.

dan hanya kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kalian menghadap untuk sholat, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui.

Mereka, orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah semata. Semua tunduk kepadanya.

Dia pencipta langit dan bumi, dan jika dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka dia hanya cukup mengatakan, "Jadilah," maka terwujudlah apa yang dia kehendaki.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui dari kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau mendatangkan tanda kekuasaannya kepada kami tentang kebenaran risalahmu?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati-hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Larangan mengikuti kaum Yahudi dan kaum Nasrani.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, maka kamu tidak akan mendapat pelindung dan penolong dari Allah.

orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, lalu mengikuti semua perintah dan larangannya dengan sebenar-benarnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang kufur kepada kitab itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.'"

dan takutlah kalian akan hari kiamat, di mana seseorang tidak dapat menyelamatkan orang lain, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan bermanfaat syafaat yang diberikan kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Perjanjian dengan Nabi Ibrahim.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan dari Allah, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim."

0: Hud.
1: Dan ingatlah, ketika kami menjadikan Baitullah, yaitu Ka'bah, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah sebagai tempat sholat setelah selesai melakukan tawaf. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku dari segala najis untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, yang ruku dan sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, kepada Allah dan hari kiamat." Allah berfirman, "Dan siapa yang kafir, aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah, seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui."

Ya Rob kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami sebagai umat yang tunduk patuh kepada engkau. Dan ajarkanlah kepada kami tata cara manasik haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

Ya Rob kami, utuslah seorang Rasul dari mereka, keturunan Ismail, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka dari kesyirikan dan akhlak yang buruk. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam.

Dan tidak ada orang yang benci kepada milah agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia sebagai seorang rasul. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh.

ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam."

dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Maka janganlah kalian mati, kecuali dalam memeluk agama Islam."

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka berkata, "Jadilah kalian penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapatkan petunjuk." Katakanlah, "Tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah dari golongan orang-orang musyrik."

katakanlah hai orang-orang mukmin kepada orang Yahudi dan Nasrani, kami beriman kepada Allah dan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul kami dan lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan Taurat yang diberikan kepada Musa dan Injil yang diberikan kepada Isa, serta kitab-kitab dari Rabb-nya yang diberikan kepada para nabi. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam beriman, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.

Maka jika mereka, kaum Yahudi dan Nasrani beriman, sebagaimana kalian telah beriman kepada Nabi Muhammad, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling dari kebenaran, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan menjagamu dari kejahatan mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

katakanlah hei Rasulullah kepada ahli kitab, apakah kalian memperdebatkan kepada kami tentang kewajiban mentauhidkan Allah, padahal Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, serta hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan ibadah.

Ataukah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kalian kerjakan.

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan. Keesaan Allah lah akhirnya yang menang. Sekitar pemindahan kiblat.

orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas manusia di akhirat nanti bahwa para nabi telah menyampaikan risalahnya dan agar Rasulullah menjadi saksi atas kalian bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya. Dan tidaklah kami jadikan Ka'bah sebagai kiblat yang sekarang kamu menghadap kepadanya, melainkan supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang murtad dari agamanya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian selama menghadap Baitul Maqdis. Sesungguhnya Allah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia.

sungguh kami sering melihat wajah-Mu menengadah ke langit sambil berdoa agar kiblat dialihkan ke arah Ka'bah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabb-nya. Dan Allah sekali-kali tidak pernah lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Dan sesungguhnya, jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, semua ayat keterangan tentang pengalihan kiblat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu di Masjidil Haram, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka di Baitul Maqdis. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.

0: orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat, dan Injil mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian kelompok mereka menyembunyikan kebenaran risalah Nabi Muhammad, padahal mereka mengetahui.
1: Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
0: Risalah yang kamu bawa, wahai Muhammad, merupakan suatu kebenaran yang datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

dan bagi setiap pemeluk agama ada kiblatnya tersendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam amal kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ربك وما الله بغافل عما تعملون.
1: Dan dari mana saja kamu keluar untuk safar dan hendak melakukan sholat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya perintah ini benar-benar sesuatu yang hak dari Rabbmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan.

dan dari mana saja kamu keluar untuk safar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di bumi mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi ahli kitab atas kalian, kecuali orang-orang yang zalim dari kaum musyrikin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja. Dan agar kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan supaya kalian mendapatkan hidayah.

Karena itu ingatlah kalian kepadaku dengan mengerjakan amal soleh. Niscaya aku ingat kepada kalian dengan memberikan pahala dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dalam melakukan ketaatan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur karena berjihad di jalan Allah adalah orang-orang yang mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dengan meninggalnya keluarga atau kerabat yang tercinta, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali.

mereka itulah yang mendapatkan pujian dari Rob mereka dan rahmat yang besar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Manasik Haji.

Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah dan berumrah, maka tidak ada dosa baginya, bahkan wajib mengerjakan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Laknat Allah terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah terhadap orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas tentang kenabian Muhammad dan hidayah. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan semua makhluk juga ikut melaknatnya.

kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan amal soleh dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

sesungguhnya orang-orang kafir, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Mereka itulah yang mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.

Mereka kekal di dalam laknat dan neraka. Tidak akan diringankan azab mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Allah yang berkuasa dan yang menentukan.

dan ilah kalian adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang begitu luas, silih bergantinya malam dan siang, perahu-perahu yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan. Lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi yang sudah kering dengan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan juga perubahan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal.

Dan di antara manusia, ada orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai sembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang zalim mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa semua kekuatan itu hanya milik Allah, dan bahwa Allah amat berat azabnya, niscaya mereka tidak akan berbuat syirik.

ketika pemimpin-pemimpin yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali,

dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, "Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan buruknya yang menjadi penyesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian kepada perbuatan jahat dan keji, dan menyuruh kalian agar berkata-kata terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Quran. Mereka menjawab, kami tidak akan mengikuti agama kalian, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan hidayah?

dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir kepada keimanan adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain suara panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Makan yang halal dan yang haram.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan halal yang telah kami berikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepadanya saja.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan yang membahayakan bagi kalian, seperti bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas kebutuhan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sifat kerasulan Muhammad yang telah Allah turunkan dalam Taurat dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kenikmatan dunia, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perut mereka, melainkan harta yang haram yang menyebabkan mereka memasuki api neraka. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat karena murka, dan tidak mensucikan mereka dari dosa, dan bagi mereka siksa yang amat pedih.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah dan membeli azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

Mereka berhak mendapatkan azab itu karena Allah telah menurunkan Al-Kitab kepada Rasul-Nya dengan kebenaran, kemudian mereka mengingkarinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Pokok-pokok kebaikan.

bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah-wajah kalian ketika sholat ke arah timur dan barat, apabila bukan karena ketundukan terhadap perintah Allah. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan bantuan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam keadaan fakir, sakit, dan dalam jihad fi sabilillah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Qisas dan hikmahnya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam kisos, yaitu membalas orang-orang yang dibunuh secara sengaja. Orang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka. Hamba sahaya dibunuh karena membunuh hamba. Dan wanita dibunuh karena membunuh wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan menagih diat dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dan dalam hukum kisos itu, ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Wasiat.

diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak agar berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka dengan mengubah wasiat itu secara benar, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Puasa.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

kewajiban puasa itu dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit, atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang bersusah payah menjalankan ibadah puasa, seperti orang yang sudah lanjut usia, membayar fidyah, yaitu memberi makan setengah sok kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya. Barang siapa yang melebihkan dari kadar fidyah itu dengan kerelaan hati, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan berat lebih baik bagi kalian daripada membayar fidyah atau mengqadanya jika kalian mengetahui.

Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai hidayah itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Keringanan yang diberikan itu karena Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Dan sempurnakanlah jumlah puasa Ramadan itu. Dan apabila puasa itu telah sempurna, hendaklah kalian bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur.

apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu mendapat petunjuk.

dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa, bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah laksana pakaian bagi kalian, dan kalian pun laksana pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian dahulu berkhianat dengan makan dan berjima setelah Isya. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang Allah tentukan bagi kalian dari keturunan. Dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam ketika waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka itu sedang kalian beriktikaf dalam masjid. Setelah itu hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya tentang hukum puasa kepada umat manusia supaya mereka bertakwa.

dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Dan janganlah kalian membawa urusan harta yang haram itu kepada hakim dengan menyuapnya, supaya kalian dapat memakan bagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah.

Mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dalam ibadah mereka, seperti puasa dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung.

dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Suratul Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nafas, kemudian membaca.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibr. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fil nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Kemudian membaca.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Kemudian membaca,
1: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Kemudian membaca,
1: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
0: Kemudian membaca 10 kali,
1: La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali,
1: Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
0: Kemudian membaca,
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Kemudian membaca 100 kali,
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Kemudian membaca 100 kali,
1: Astaghfirullaha wa atubu ilaih.
0: Kemudian membaca 10 kali,
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
0: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kemudian juga beserta para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sama-sama mengkaji, sama-sama membahas tentang sifat bidadari surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kenikmatan surga, kenikmatan yang sangat fantastis sekali. Kenikmatan surga, kenikmatan yang sangat mempesona. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata. Kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga. Dan kenikmatan yang belum pernah terpetik dalam hati manusia. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3072 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 7310 dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh surga, kenikmatannya tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja kenikmatan yang ada di surga tak pernah terbayangkan oleh kita. Meskipun kenikmatan-kenikmatan surga memiliki kesamaan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, namun kenikmatan surga itu lebih jauh lagi. Hakikatnya sangat jauh sekali. Kesamaannya hanya sisi nama saja. Di dunia ini ada namanya buah delima, buah kurma, buah anggur. Begitu pula dengan di surga. Ya, ada buah delima, buah anggur, buah kurma. Namanya sama, namun hakikatnya sangat jauh sekali. Hakikatnya berbeda sekali. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa fil jannah syai'un mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada sesuatu pun yang di surga dari perkara-perkara yang ada di dunia ini kecuali hanya sekedar nama saja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Seperti di dunia ini ada susu. Di surga pun ada susu. Yang mana susu di surga ghayatul bayad wal halawa wan nusuma. Sangat putih sekali, sangat manis sekali dan sangat kental sekali. Lam yakhruj min ru'il masya. Ini kata Ibn Ghazal. Tidak keluar dari puting-puting binatang ternak. Nah, susu di dunia berbeda tentu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi adalah terkait dengan masalah asal madu. Ya, madu. Di dunia ada madu, di surga ada madu. Namun ya, hakikat madu di surga jauh sekali dengan madu yang ada di dunia. Madu yang di surga itu sangat jernih sekali, sangat putih sekali, warnanya sangat menawan, aromanya sangat enak sekali dan sangat manis sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan wanita. Di dunia ini ada wanita, di surga ada wanita, ada bidadari surga. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6199 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau anna imra'atan min ahlil jannah ittala'at ila al-ardi la'adha'at ma bainahuma wa lalma'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha ay al-khimar khairun minad dunya wa ma fiha." Kalau seandainya seorang wanita surga muncul ke dunia, seandainya bidadari surga muncul ke dunia, niscaya akan menyinari antara bumi dan langit, dan aroma wanginya memenuhi antara bumi dan langit, dan sungguh kerudung bidadari itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak bisa membayangkan ada seorang wanita ketika muncul, maka antara langit dan dunia itu terang. Antara langit dan dunia wangi. Bahkan kerudungnya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kerudungnya. Kerudungnya saja itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang sifat bidadari surga berdasarkan nas ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sifat-sifat akhlak para bidadari. Nas yang menjelaskan tentang hal ini diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka, bagi para penghuni surga, mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan. Apa maksud istri-istri yang disucikan ini? Dalam kitab tafsir Al-Karir Rahman, Sa'di Rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah disucikan dari sisi fisiknya dan disucikan dari sisi akhlaknya. Fisiknya bagus, ya, akhlaknya mulia. Lebih jelas lagi, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan wa qawluhu lahum fiha azwajum mutahhara. Firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa para penghuni surga itu mereka mendapatkan bidadari-bidadari yang disucikan, maksudnya ay minal haid. Jadi bidadari-bidadari itu mereka tidak pernah mengalami haid, tidak pernah mengeluarkan darah kotor. Haid kan darah kotor, darahnya yang bau. Wanita-wanita dunia mengalami haid. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, para sahabat mengatakan bahwa kami pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami haid kurang lebih selama 40 hari. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa wanita mengalami haid yaitu selama 40 hari. Meskipun bisa jadi kurang dari itu bisa. Ya, 30 hari sudah bersih itu bisa. Nah, bidadari surga tidak mengalami haid. Wan nifas, mutahharah minan nifas, mereka sama sekali tidak kenal yang namanya nifas. Ya. Wal adha wal akhlaq radila was sifatin naqisah. Ya. Bidadari tersebut suci dari kotoran dan bidadari tersebut suci dari akhlak yang buruk, suci dari akhlak tercela. Jadi di dunia ini ada seorang wanita yang sangat cantik cerita, ya, mempesona, ya, masya Allah pokoknya wajahnya luar biasa sekali. Namun pemarah dia, nggak sabaran, suka hasad, ngomong terus di depan suaminya, ya, ini nggak sempurna memang di dunia ini, ya. Atau misalkan anaknya bagus, ya, masya Allah pelayanan terhadap suaminya luar biasa sekali, ya, hormat terhadap suami, taat terhadap suami, namun fisiknya biasa-biasa saja. Ini di dunia, ya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan kama qala Ibnu Abbas mutahharatun minal aqdar wal adha. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya bidadari-bidadari surga itu mereka suci dari kotoran, mereka suci dari keburukan. Wa qala Mujahid, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya Imam Mujahid berkata mutahharatun minal bauli. Bidadari-bidadari surga itu tidak kencing. Kalau kita di dunia ini tidak kencing, sakit. Wal haid, bidadari surga itu tidak mengalami haid. Wan kham, wal musaf, wal mani, wal walad. Bidadari surga tersebut tidak keluar ludah, tidak berdahak. Kalau kita di dunia ini sakit, flu, ya, berdahak. Meskipun dia wanita cantik, batuk berdahak gitu, meludah gitu. Tapi bidadari enggak. Dan bidadari surga, ya, tidak mengeluarkan sperma, dan juga bidadari surga sekali-kali tidak melahirkan. Berarti bidadari surga perawan terus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat akhlak para bidadari adalah bidadari senantiasa menundukkan pandangan. Sudah cantik jelita, akhlaknya mulia, dia senantiasa menjaga pandangan. Dia tidak memandang kecuali untuk suaminya. Jadi ia jaga sekali kehormatan dan kesucian dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat yang ke-48. Wa indahum qasratut tarfi ain. Di sisi mereka, di sisi para penghuni surga, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya, yang tidak jelalatan matanya dan jelita matanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Muyassar disebutkan bahwa di majelis mereka, di majelis penghuni surga, terdapat bidadari-bidadari yang mana bidadari-bidadari tersebut suci. Pandangan mereka sekali-kali tidak akan menoleh kecuali kepada suami-suami mereka. Mata mereka begitu bening dan indah. Ini menunjukkan kecantikan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bidadari. Bidadari, bidadari surga yang benar-benar sempurna, yang benar-benar sangat menjaga kehormatannya, spesial diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang bertakwa. Kalau seorang dunia ini memiliki istri cantik jelita, dianya pas-pasan, fisiknya nggak tampan ya, cuma memang dia kaya raya. Ketika dia jalan dengan istrinya, kemudian jalan, istrinya mendapati laki-laki yang tampan, ya fisiknya menawan, putih bersih gitu ya, bisa jadi istrinya akan larak lirik. Lu ngapain larak lirik gitu? Itu ada laki-laki tampan, begitu kan? Tapi kalau bidadari enggak, ya bidadari enggak, ya bidadari spesial sekali, hanya melirik kecuali untuk suami bidadari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan surat Ar-Rahman ayat yang ke-70 sampai 75, Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa di dalam surga ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Kata beliau, bidadari-bidadari tersebut memiliki akhlak yang sangat mulia, dan bidadari-bidadari tersebut memiliki wajah yang sangat rupawan, di mana bidadari-bidadari tersebut mengumpulkan dua hal, yaitu keindahan lahir dan juga batin. Masya Allah, luar biasa sekali. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, bidadari-bidadari yang jelita, bidadari-bidadari yang putih bersih, putih bersih, kulitnya bening, jernih, ya jernih, ya bahkan ketika bidadari tersebut mengenakan gaun 70 lapis, betisnya masih kelihatan, sumsum betisnya masih kelihatan, itu saking beningnya, ya saking cantiknya, itu menurut para ulama ya, nggak bisa kita bayangkan gitu. Ka'annahunna baydun maknun, bidadari-bidadari tersebut seperti mutiara-mutiara yang sangat terjaga, putih, bersih, bening, tidak pernah terkena sinar matahari, tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'di rahimahullah melanjutkan bahwasannya bidadari-bidadari surga tersebut cantik jelita, berada di rumah-rumah, maksudnya berada di kemah-kemah, yang mana kemah-kemah tersebut terbuat dari mutiara, di mana bidadari-bidadari tersebut menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan suami-suami mereka. Masya Allah, di dunia ini saja ya, seorang ya, ini biasanya pengantin baru ya, pengantin baru ya, belum memiliki masalah ya, baru seminggu pengantin gitu, nikah gitu ya. Masya Allah, istri saya cantik sekali gitu, luar biasa ya, senyum terus gitu ya, taat gitu ya. Begitu pengantin baru kan? Ya, padahal nggak boleh ceritain ke orang lain ya, nggak boleh ceritain, cantiknya diceritakan gitu. Masya Allah, pas ketika saya datang kerja, saya pulang kerja udah disambut dengan senyuman, sudah disambut dengan kopi, pisang goreng ya. Masya Allah gitu. Ini di dunia, apalagi ketika di surga ya. Jadi bidadari, bidadari itu setia berada di tenda, di kemah, menyambut ya suami-suami mereka, tampil sangat mempesona. Kata Sa'di rahimahullah, bukan berarti mereka berada di kemah-kemah terus, tidak, tapi mereka keluar juga ya di kebun-kebun yang sangat indah lagi mempesona, karena usia-usia mereka itu remaja. Abkaro, mereka senantiasa gadis-gadis perawan gitu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat bidadari selanjutnya atau sifat akhlak bidadari selanjutnya, para bidadari adalah wanita yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, surat Ar-Rahman ayat yang ke-70, fihinna khairatun hisan, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Jumhur ulama menyebutkan bahwa maksudnya bidadari-bidadari tersebut ya, wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang memiliki akhlak yang mulia. Di samping itu, bidadari-bidadari tersebut cantik rupanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini ketika mendengar lantunan suara yang indah, suara yang merdu, tentu hati kita senang. Ya, senang itu. Bahkan di orang di Eropa, di Amerika, ketika beberapa orang diperdengarkan lantunan suara azan ya, dari muadzin yang suaranya merdu, mereka pada menangis. Di Jerman ya, ketika sebuah masjid di sana ya, muadzin memandangkan azan dengan pengalas suara yang bagus sekali, suara muadzinnya juga luar biasa gitu ya, itu orang-orang Jerman itu pada keluar dari rumah ya, menuju ke masjid ya, mereka merekam ya suara muadzin begitu. Masyaallah, apalagi di surga ya, di samping penghuni surga bidadari yang sangat cantik, penyambar ya, mempesona ya, senantiasa senyum ya, kemudian tidak adanya rasa hasad ya, fisiknya sempurna sekali, sudah begitu nyanyi dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah, tak bisa terbayangkan ya. Memang di surga tempat untuk beristirahat ya, tempat yang mengenakan ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, bidadari tidak pergi ke sana kemari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat yang ke-72, hurm maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang sangat jelita, bidadari-bidadari yang sangat putih bersih, tertahan dalam rumah, berada dalam tenda-tenda. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan beberapa riwayat, di antaranya dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah khaymatan min lu'lu'in mujawwatatin min lu'lu'atin mujawwafatin arduha sittuna milan fi kulli zawiya minha ahlun ma yarun al-akhirin yabufu alihimul mu'minun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya di dalam surga itu terdapat kemah. Kemah tersebut terbuat dari apa? Kemah tersebut sangat fantastis sekali. Kemah tersebut terbuat dari mutiara yang berongga, sangat bercahaya, sangat putih, sangat kemilau mutiara tersebut. Bukan kemah terbuat dari apa namanya terpal atau dari kain, bukan, tapi kemahnya terbuat dari mutiara. Lebarnya 60 mil lebarnya. 1 mil sekitar berapa kilo? 1,6 kilo ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya sekitar 90 kilo. Pada setiap sudut itu ada bidadari. Sudut-sudut kemah itu ada bidadari. Orang beriman, pemilik tenda tersebut, menggauli para bidadari tersebut, satu dengan yang lainnya tidak melihatnya. Ketika berkunjung dengan bidadari B, jatahnya ke B gitu ya, gilirannya ke B, bidadari A, C, D sampai Z enggak ngelihatnya gitu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga membawakan hasar dari Abu Ubaidah, dari Mansur, dari Abdullah, ia berkata bahwa inna likulli muslim khairah, sungguhnya setiap muslim mempunyai istri yang berbudi pekerti luhur lagi cantik jelita. Setiap istri yang berbudi pekerti luhur lagi cantik jelita itu mempunyai kemah. Setiap kemah itu memiliki 4 pintu. Dalam setiap hari di kemah tersebut terdapat hidangan, terdapat anggur, terdapat juga berbagai macam hadiah yang diberikan kepada penghuni surga tersebut yang belum ada sebelumnya. Hidangan tersebut, anggur tersebut, hadiah-hadiah tersebut ya sangat bagus sekali ya. Tidak pernah basi, tidak pernah busuk, kemudian juga tidak menjijikan. Kemudian ya, di dalam kemah tersebut juga terdapat hurun ain, terdapat bidadari-bidadari tersebut, yang mana bidadari-bidadari itu laksana mutiara-mutiara yang tersimpan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita seluruh kenikmatan surga termasuk kenikmatan bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Masya Allah, barakallahu fiik.
3: Kenapa, akh?
2: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
3: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
2: Udah daftar belum?
4: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman, dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri, serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
3: Wah, kudu langsung daftar nih.
2: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
5: Akhiya muqiman shamalan janu tajubul ukhuwatu qalbi tajub wa tahti.
6: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.